0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita dihadapkan dengan situasi berbatasan anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi, maka kita tetap melakukan action plan secara lebih presisi.
2: Pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
0: Komisi 7 DPR RI dan LPPR RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK. Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia. Komisi 7 DPR RI dan LPPR RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Selain evaluasi keuangan, rapat juga menyoroti pentingnya menghadirkan informasi yang kredibel untuk menangkal hoax. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan LPPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut dilakukan untuk membahas laporan keuangan. Direktur Utama LPPR RI, I. Hendrasmo, menegaskan seluruh satuan kerja harus tetap menjaga kinerja organisasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Karena menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan ataupun pencapaian target organisasi. Menurutnya juga, seluruh satker harus tetap mampu mencapai tujuan organisasi melalui penyusunan action plan yang lebih presisi serta implementasi program yang lebih efektif.
1: Saya sampaikan kita ini yang penting kita harus tetap mencapai tujuan organisasi, ya. Kita dihadapkan dengan situasi berbatasan anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi, maka kita tetap melakukan action plan secara lebih presisi, implementasi lebih baik, ya, untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini yang perlu terus-menerus dikomunikasikan ke para kastetik kami, ya. Jadi intinya kami tetap bagaimana kita mau mencapai tujuan organisasi. Dari ini kita sekarang menggarisbawahi, kita sedang memperjuangkan public trust, ya.
3: Sementara Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik memperkuat perannya dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat karena maraknya hoax dan dominasi berita negatif di ruang digital. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Cusnunia Salim, menyebut tantangan penyiaran seiring berkembangnya media sosial.
4: Nah, segimana lembaga penyiaran ini bisa good news-nya itu dipom sebanyak mungkin? Memang ada good news, cuman tenggelam oleh algoritma yang bad news-nya. Nah, ini tantangan kita memang, karena sebenarnya banyak juga yang masih feeling-nya bagus, ininya pemikirannya bagus.
3: Atas hal tersebut, LPPR RI akan terus memperjuangkan kepercayaan publik melalui layanan penyiaran yang relevan dan berdampak. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terkait dugaan suap laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Berikut laporan Hairul Umam.
5: mundur sedikit kayaknya.
6: Pak, bisa disampaikan ya. Pak, hari ini cukup lama nih Pak.
7: Semua sudah disampaikan kepada penyidik.
8: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Aditya Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terhadap dirinya. Hal tersebut dilakukan dirinya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK. Bobby memang diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
7: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
8: Sebelumnya memang jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Budi mengatakan Bobby diperiksa sebagai saksi dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan korupsi proses audit laporan keuangan oleh BPK di Muara Enim, khususnya dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim dari yang wajar dengan pengecualian atau WDP menjadi wajar tanpa pengecualian. KPK memandang keterangan Bobby diperlukan untuk melengkapi konstruksi perkara sekaligus memperkuat alat bukti terhadap para tersangka.
2: BPK RI. Pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, di mana dari dugaan pengubahan temuan audit tersebut menjadikan status opini untuk Pemkab Muara Enim juga berubah dari WDP menjadi WTP. Oleh karena itu, penyidik memerlukan keterangan para saksi untuk menerangkan konstruksi perkara sehingga menjadi utuh, termasuk untuk memperkuat alat bukti terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
8: Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Muara Enim. KPK menduga terdapat pengkondisian temuan audit yang berpengaruh pada perubahan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Selama lebih dari satu dekade, Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP mendanai sejumlah riset dan inovasi di bidang kelapa sawit untuk memberikan nilai tambah sawit bagi industri dan masyarakat. Untuk itu, BPDP akan menampilkan riset dan hasil inovasi sektor kelapa sawit di berbagai bidang melalui kegiatan Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 pada tanggal 20 dan 21 Juli 2026. Sehingga masyarakat mengetahui bahwa pengelolaan sawit tidak hanya soal perkebunan dan minyak nabati saja, tetapi juga menghasilkan inovasi di berbagai bidang, mulai dari pangan, kesehatan, hingga energi terbarukan. Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Muhammad Alfansyah menegaskan hal tersebut dalam media briefing di Jakarta.
10: Sawit itu memberikan andil yang cukup yang sangat besar terhadap perekonomian, terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, cerita-cerita mengenai hal yang negatif terhadap sawit coba kita challenge, kita buktikan dengan penelitian-penelitian dilakukan oleh lembaga penelitian atau perguruan tinggi bahwa sawit itu baik.
9: Salah satu riset yang didanai BPDP adalah riset mengenai manfaat minyak sawit merah terhadap ibu hamil dan kualitas air susu ibu serta status gizi bayi. Peneliti dari Universitas Indonesia yang melakukan penelitian tersebut, Profesor Dr. Ratu Ayu Dewi Sartika mengatakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak sawit merah memiliki kandungan beta-karotin, vitamin A, vitamin E, serta antioksidan yang berpotensi mendukung peningkatan status gizi ibu dan anak. sehingga minyak sawit merah dapat dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan tengkes atau stunting di Indonesia.
5: Dengan kita mengonsumsi sirup red palm oil atau minyak sawit merah, ini bisa menurunkan risikonya faktor komposisi bayi berat lahirnya yang juga menjadi PR pemerintah. Dan ini saya sebutkan sebagai jaring pengaman utama mencegah stunting justru dari sejak dalam kandungan.
9: Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 juga akan menampilkan hasil riset berupa teknologi bensin sawit atau bensa sebagai bahan baku energi yang ramah lingkungan dan dapat diandalkan untuk menopang ketahanan energi di Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis di DIY kembali bergulir usai libur sekolah. Berita selengkapnya disampaikan oleh reporter Nana Rohmana dari RRI Yogyakarta.
11: Ini sudah mulai dari hari Senin kemarin, jam 8 sudah diantar, nanti kami SOP kami kan kami cek dulu yang guru piket itu nanti ngicipi dulu. Lihat dulu kondisinya, layak dimakan apa enggak, bagus apa enggak.
12: Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah sekolah di Yogyakarta kembali menyalurkan makan bergizi gratis atau MBG kepada para siswanya. Seperti di SD Vidya Hasanah, MBG mulai didistribusikan kepada para siswa sejak hari pertama masuk pada Senin lalu. Kepala SD Vidya Hasanah, Dewi, mengatakan program MBG di sekolahnya sangat bermanfaat bagi para siswa, terutama bagi mereka yang belum sarapan dari rumah.
11: Kita kan orang tuanya pikirnya kan golongan menengah ke bawah, dan kan banyak yang bawahnya. Jadi banyak anak-anak kami yang sekarang mengandalkan MBG, jadi nggak sarapan. Jadi ada MBG itu ya untuk sarapan gitu loh. Jadi makan nanti datang gitu langsung nanti makan kalau udah dicek semua.
12: Sementara di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, MBG baru akan dibagikan kepada siswa pada pekan depan setelah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berakhir. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Najib, mengatakan kebijakan tersebut diambil agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih optimal ketika kegiatan belajar mengajar sudah.
13: Kalau untuk saat ini, minggu saat ini, kita belum pakai MBG, Mbak, belum memesan MBG lagi. Insya Allah nanti kita akan gunakan MBG lagi di minggu berikutnya, ketika sudah aktif. Karena minggu-minggu ini kan masih MPLS, nggih, dan kredit sekolah karena persiapan dengan tahun ajaran baru.
12: Pada tahun ajaran baru ini, SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta juga menerapkan mekanisme baru dalam penyaluran MBG. Jika sebelumnya seluruh siswa mendapatkan MBG, kini sekolah akan melakukan pendataan untuk mengetahui siswa yang benar-benar berminat menerima program tersebut. Langkah ini dilakukan agar penyaluran MBG lebih tepat sasaran sekaligus meminimalkan sisa makanan.
0: Pemerintah dalam kurun waktu 1 bulan mendatang akan menggencarkan kajian mendalam sebagai upaya perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sejumlah indikator yang akan dikaji, yakni terkait kualitas dan penyaluran penerima manfaat MBG, serta alternatif pemenuhan gizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI, disampaikan reporter Joshua Sihombing.
14: Laporan khusus.
15: Beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya dan sebagainya.
16: Presiden Prabowo Subianto sangat terbuka dengan dilakukannya kajian mendalam terkait perbaikan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari mengatakan hal tersebut dipertegas langsung Kepala Negara dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Agustina menyebut bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya kajian mendalam terkait tata kelola MBG agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam konteks tersebut, Wakil Kepala BGN mengatakan bahwa arahan Kepala Negara dalam mengkaji pelaksanaan program MBG merujuk pada perbaikan data penerima manfaat dan alternatif lainnya dalam pemenuhan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
17: Bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG, ya silakan tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stuntingnya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan. Bahkan beliau mengatakan apakah 15.000 itu memang sudah cukup, silakan kaji. Jika memang tidak cukup, berapa angkanya? Pak Presiden pun tadi mengatakan silakan dikaji, kalau ada alternatif yang lain boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk membelikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik.
16: Senada hal itu, Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dalam perbaikan tata kelola program MBG, pemerintah akan melakukan kajian dan evaluasi mendalam terhadap berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Menko Pangan Zulhas menyebut bahwa kajian dan evaluasi tersebut ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 1 bulan ke depan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden Prabowo.
14: Mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. 1 bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
16: Di sisi lain, Ketua 2 Dewan Pimpinan Pusat DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi, Ati Nirwanawati, menyambut baik akan upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola program MBG. Bahkan menurutnya, opsi pelibatan kantin sekolah sebagai alternatif dapur SPPG dapat menunjang suksesi program MBG. Menurut Ati, dengan pelibatan kantin sekolah sebagai dapur SPPG tersebut dapat menghadirkan menu MBG yang bervariasi dan menyesuaikan selera makan anak sekolah sesuai daerahnya masing-masing. Hal ini diungkapkannya untuk menghindari tersisanya gizi yang tersaji dalam menu MBG karena tidak dikonsumsi anak-anak sekolah.
18: Pemerintah ya tentang MBG tersebut. Jadi kami Persagi menyarankan tetap diadakan MBG, hanya saja sasarannya Mas. Ya. Itu perlu dievaluasi gitu loh. Terus perbaikan menunya sesuai dengan makanan pangan lokal. Kalau itu bisa dipenuhi sebetulnya enggak apa-apa Mas. Yang jelas kami concern ke area pemasakan itu. Kan ada standarnya. Atau yang kedua, ahli gizi menginginkan tidak ada sisa makanan. Karena yang banyak itu tuh sisa adalah sayuran. Nah itu kalau dibuat menu lokal dengan kebiasaan makan, saya rasa sisa makanan sedikit ya Mas.
16: Meski demikian, Ketua 2 DPP Persagi, Ati Nirwanawati, menekankan pentingnya menjaga standarisasi dapur dan gizi anak dalam pelibatan kantin sekolah untuk program MBG, yang menyarankan agar kantin sekolah juga diberikan pelatihan dalam penyajian menu makan MBG dengan tetap mengutamakan mutu dan kualitas pemenuhan gizi anak. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Kita memerlukan standarisasi dapur. Jadi kalaupun mau dibuat kantin sekolah, itu harus betul-betul dipikirkan.
0: Bagaimana harapan dan juga pendapat masyarakat terkait dengan upaya perbaikan pelaksanaan program MBG ini? Apa saja yang perlu dikaji dan dipertimbangkan dalam peningkatan kualitas program prioritas MBG? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
19: Soal MBG itu gagasannya bagus, cuma implementasinya memang masih banyak kekurangan. Harapannya sih kalau dikembalikan ke kantin sekolah itu saya setuju ya, karena berangkat dari komunitas komunal di sebuah sekolah gitu, dan itu bagus. Jadi tingkat partisipasi masyarakat, kesadarannya itu tinggi, dan akhirnya program itu digerakkan berdasarkan memang kebutuhan di satu sekolah gitu, bukan dari lembaga yang nggak bersentuhan langsung ngedorong, tapi ini sebaliknya.
20: Menurut saya perbaikan program MBG ini sangat penting. Tata kelola ini harus diperbaiki, terutama mungkin terkait penerima manfaat ya. Menurut saya tidak semua sekolah dan tidak semua siswa berhak mendapatkan program MBG. Kenapa? Karena banyak sekolah-sekolah kita itu yang, mohon maaf, banyak yang kelas menengah ke atas, yang orang tuanya pada mampu, dan juga siswa-siswanya juga pada mampu, meskipun dia sekolah di sekolah, misalnya sekolah negeri atau sekolah swasta biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu perlu dibuat kebijakan oleh pemerintah, ditawarkan sebuah dua opsi kepada sekolah atau orang tua siswa agar apakah anaknya diizinkan menerima manfaat MBG atau tidak. Nah, jika orang tuanya tidak mengizinkan anaknya menerima manfaat program MBG ini, orang tuanya harus mewajibkan anaknya membawa bekal setiap hari agar ketika program MBG ini berada di sekolah, anak-anak ini tetap makan bersama, duduk bareng sehingga ada rasa kebersamaan dan tidak ada rasa kecemburuan dan lain sebagainya.
0: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengawal evaluasi program Makan Bergizi Gratis. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Fajar Nugroho.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dengan mengkaji ulang anggaran proporsi menu MBG patut diapresiasi. Pemerintah melakukan langkah ini karena mendengarkan banyaknya keluhan dari masyarakat, mulai dari menu yang tidak sesuai dengan anggaran proporsi MBG hingga menu MBG yang tidak layak. Awal pelaksanaan MBG, pemerintah menganggarkan satu porsi menu MBG bernilai Rp15.000. Namun karena keterbatasan anggaran, pemerintah menetapkan rincian untuk anggaran makanan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi. Pada tanggal 29 November 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan, alokasi ini disebut cukup untuk kebutuhan di daerah. Presiden Prabowo juga menambahkan, makanan bergizi gratis merupakan sesuatu tambahan kesejahteraan bagi rakyat. Namun, seiring berjalannya waktu, anggaran makan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi menuai berbagai kritik di masyarakat karena dianggap tidak layak. Pada Rabu kemarin, Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Salah satu yang menjadi perhatian adalah besaran anggaran satu porsi MBG yang saat ini ditetapkan sebesar Rp15.000. Badan Gizi Nasional juga diminta untuk memperbaiki pendataan jumlah penerima manfaat hingga ke tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program berjalan lebih akurat, efisien, dan tepat sasaran. Untuk menyukseskan program ini, seluruh kementerian diminta membantu Badan Gizi Nasional dalam melakukan pembenahan tata kelola program makan bergizi gratis. Kolaborasi lintas kementerian diharapkan dapat memperkuat koordinasi, mulai dari pendataan penerima manfaat, pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Kita berharap kajian ulang terhadap program makan bergizi gratis ini dilakukan secara objektif dan berbasis kebutuhan di lapangan. Jika anggaran satu porsi disesuaikan, keputusan tersebut diharapkan tetap mengutamakan kualitas gizi, pemerataan layanan, dan keberlanjutan program. Sekian, selamat pagi.
0: Perancis telah melampaui total luas area yang terbakar pada tahun lalu dengan mencatatkan hampir 11.000 kebakaran lahan sejak awal tahun dengan sekitar 35.000 hektar lahan terdampak. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Perlindungan Sipil Julien Marion saat mendampingi kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke hutan Fontainebleau Kamis kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Marion mengatakan masing-masing dari tiga kebakaran hutan yang masih aktif telah melalap lebih dari 1.000 hektar lahan, meskipun pemerintah telah mengerahkan sumber daya pemadaman dalam skala besar. Ia menambahkan resiko kebakaran hutan kini tidak lagi terbatas di wilayah selatan Perancis. Sekitar 50 departemen kini dikategorikan sebagai kawasan hutan beresiko tinggi, termasuk Côtes d'Armor di Brittany dan Saint-Edmond di dekat Paris. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani ingin tampil habis-habisan melawan tunggal Tiongkok Wang Ziyi pada perempat final Japan Open 2026 yang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Tokyo pada Jumat hari ini. Putri KW mengaku bahwa Wang merupakan sosok yang tidak boleh dianggap sepele, mengingat posisinya saat ini telah masuk dalam empat besar pebulu tangkis tunggal putri dunia. Pebulu tangkis unggulan ke-6 ini memastikan tiket ke perempat final setelah mengatasi perlawanan tunggal Chinese Taipei, Wang Yusun, 2 game langsung, 21-19, 21-9.

Pendengar selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, waktunya berbagi makanan nih. Aku bawa rendang.
2: Aku bawa gado-gado.
3: Aku ayam betutu Bali.
4: Bubur Manado, Jo.
5: Eits, jangan lupa berdoa dong.
1: Tapi aku berdoanya beda loh.
6: Aku juga.
1: Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
2: Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama.
1: Tetap rukun, wujud toleransi berbangsa.
7: Semangat toleransi, aksi nyata, bela negara. Salam bela negara.
8: Seperti berlian berserak di katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya, tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Nak, boleh ibu minta tolong simpan dulu HP-nya?
1: Sebentar ya, Bu. Lagi balas chat, tinggal sedikit kok.
0: Makan itu waktunya menikmati makanan dan berkumpul dengan keluarga. Kalau sambil melihat HP, nanti jadi nggak fokus.
1: Memangnya kenapa, Bu? Kan aku tetap makan.
0: Kalau perhatian terbagi, kita jadi kurang menikmati makanan. Atau bahkan gak sadar juga sudah makan berapa banyak.
1: Iya juga ya, Bu. Aku jadi tidak dengar ibu ngomong dari tadi.
0: Nah, itu kan. Makanya yuk kita biasakan menyimpan HP saat makan.
1: Baik, Bu. Mulai sekarang HP-nya aku simpan dulu. Biar kita bisa makan dan ngobrol bareng.
2: Meja makan adalah tempat berbagi cerita, perhatian, dan kebersamaan. Biasakan menyimpan gawai saat makan, agar momen bersama keluarga menjadi lebih hangat.
3: Babak baru tengah ditulis di tanah Papua. Bukan lagi sekadar impian, melainkan garda terdepan untuk misi kedaulatan pangan nasional. Pemerintah Republik Indonesia mempercepat pengembangan Papua Selatan sebagai lumbung pangan nasional dengan bantuan alokasi dana sebesar 1,3 triliun pada tahun 2026. Pembangunan kawasan pertanian modern berskala besar ditunjang dengan proses pembukaan lahan, penyediaan alat dan mesin pertanian, serta pembangunan infrastruktur pasca panen seperti rice milling unit atau RMU, dryer pertanian, dan gudang penyimpanan guna meningkatkan produktivitas dan menjamin pendampingan serta kepastian penyerapan hasil panen petani. Pemerintah hadir memberikan dukungan penuh melalui infrastruktur, alat mesin pertanian, hingga pendampingan. Pemerintah juga akan menjamin hasil panen petani terserap dengan harga yang menguntungkan dari tanah Papua untuk kedaulatan pangan Indonesia.
4: Indonesia menyapa pagi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
1: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
0: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
1: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
0: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
1: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
0: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
1: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, sa.
2: Sudah le kakak, su puas kok. Beta su bisa jalan toh.
1: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beli helm ada di kak? Nah, kok beli helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

FM 92,5 MHz. Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas di hari ini. Dan edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Alif Ndolu yang akan menemani Anda di Rote Menyapa pagi ini. Dan tentunya kebersamaan kita hingga di pukul 10 pagi nanti dengan rangkaian informasi dari portal kami rri.co.id dan juga menghadirkan hiburan musik untuk pendengar semua di pagi ini yang lagi beraktivitas menjalani rutinitasnya penuh dengan semangat di pagi ini. Ya, saya hadirkan lagu pengantar untuk kita. Saya hadirkan lagunya Peter Pan, mungkin nanti.

Matahariku dari Agnes Mo. Dan selepas info, selepas hiburan musik lagu dari Agnes Mo Matahariku, kita kembali ke informasi. Menteri Balil sebut groundbreaking abadi masalah babak baru perjalanan bangsa. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Prabowo Subianto berhasil menghidupkan kembali proyek Liquefied Natural Gas atau LNG Abadi Masalah atau Blok Masalah di Maluku. Presiden Prabowo Subianto secara resmi memulai peletakan batu pertama PSN LNG Abadi Masalah secara hybrid melalui konferensi video dari Istana Merdeka Jakarta dan Maluku. Menteri Balil mengatakan proyek Blok Masalah telah lama tidak ada kepastian alias terkatung-katung. Berbagai perdebatan yang mengakibatkan proyek terus

diatasi. Presiden Prabowo menyampaikan perintah tegas agar proyek Blok Masela dapat dilanjutkan. Menteri Bahlil mengatakan pengembangan proyek Abadi Masela mencakup pembangunan fasilitas hulu hingga hilir secara terintegrasi. Menteri Bahlil mengungkapkan nilai investasi sekitar 20,9 miliar dolar Amerika Serikat atau 381,24 triliun rupiah. Menteri SDM mengatakan proyek Abadi Masela akan memiliki kapasitas sebesar 9,5 juta ton LNG per tahun yang dapat memperkuat ketahanan energi nasional. Jumlah tersebut setara dengan 120 mm dan 35 ribu barel kondensat per harinya. Sementara itu, Presiden Prabowo menyampaikan rasa bangga atas proyek Blok Masela. Menurutnya, pembangunan proyek Abadi Masela yang telah ditunggu hampir 3 dekade lamanya ini harus segera terselesaikan. Dan dalam rangka meningkatkan lifting kita dan gasnya sudah kita lakukan kata

Ya pendengar, seandainya dari Raja dan pendengar, tepat pukul 9 kita cek fakta. Dan cek fakta untuk pagi ini saya kutip dari komdigi.com dengan judul Hoax Warga Mojokerto Merusak Dapur MBG. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa beberapa warga Mojokerto merusak fasilitas di dapur makanan bergizi gratis atau MBG yang disebabkan ada anak yang keracunan makanan. Namun faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi yang valid yang membenarkan isu tersebut. Foto asli pada unggahan mengutip pemberitaan ndtv.in pada 24 Desember 2025. Peristiwa tersebut bukan perusakan dapur MBG, melainkan kerusuhan yang terjadi di wilayah Keroni Karbi, Anglong. Dan di negara India, dalam bentrok tersebut mengakibatkan 2 orang meninggal. Dan informasi

Cukup satu jawaban. Oke, dari Tiwi dan Tika Titu. Ya, dan masih di Rote menyapa pagi bersama saya Alif Ndolu dan Pinir. Ya, kita kembali ke informasi dan tenggelam saat snorkel di Pulau Kelor, Labuan Bajo, 2 WNA China tewas. 2 wisatawan warga negara asing asal China dilaporkan tenggelam saat snorkeling di perairan Pulau Kelor, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Rabu 15 Juli 2026. Keduanya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kepala Kantor SAR Maumere Fatur Rahman mengatakan informasi kejadian diterima dari Pos SAR Manggarai Barat. Peristiwa terjadi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Sekitar pukul 12.45 menit waktu Indonesia Tengah, Gua Xiangyu ditemukan oleh wisatawan lain dalam kondisi tidak sadarkan diri. Korban langsung mendapat tindakan resusitasi jantung paru atau RGP oleh wisatawan dan tim SAR gabungan saat perjalanan menuju pelabuhan Labuan Bajo. Tiba di RSUD Komodo, Labuan Bajo, tim medis menyatakan Guo Jingyu meninggal dunia. Pencarian terhadap korban kedua, Sa Gingyang, kemudian dilanjutkan. Tim SAR gabungan melakukan penyisiran di lokasi kejadian dan berkoordinasi dengan nelayan serta potensi SAR setempat. Upaya itu membuahkan hasil. Pukul 16.44 waktu Indonesia Tengah, Sa Gingyang ditemukan di koordinat 8 derajat 32.50 sampai 59 lintang selatan dan 119 derajat 49.7 titik 15 bujur timur pada kedalaman 23 meter. Lokasinya berjarak 0,21 nautical mile dari titik awal kejadian. Korban juga dalam kondisi meninggal dunia. Dan adapun tim SAR yang terlibat atau unsur yang terlibat dalam operasi, yakni Kantor SAR Maumere, Pos SAR Manggarai Barat, Lanal Labuan Bajo, Ditpol Airut Polda NTT, Satpol Airut Polres Manggarai Barat, KSOP Kelas 3 Manggarai Barat, KKP Labuan Bajo, P3KOM. Dan informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

Ya, Giri Gani dan pendengar Istana untuk Anak Sekolah hadirkan pengalaman baru bagi siswa SLB. Sebanyak 164 siswa dari Institusi Disabilitas Indonesia atau INDISI mengikuti program Istana untuk Anak Sekolah. Program tersebut dirancang untuk mengenal lebih dekat Istana Kepresidenan Jakarta sekaligus mempelajari sejarah bangsa. Sekretaris Kabinet Teddy Indrayana Wijaya mengatakan siswa yang merupakan penyandang disabilitas tunarungu, tunagrahita, dan tunadaksa antusias mengikuti kegiatan di Istana Negara. Para siswa mengenal lebih dekat Istana Kepresidenan Jakarta dan sejarah bangsa. Dan Istana kembali membuka pintunya untuk anak-anak Indonesia. Dan Istana, program Istana untuk Anak Sekolah. Jadi menilai para siswa datang dengan semangat membawa cita-cita yang tinggi, tekad yang kuat dan terus belajar. Semangat dari para siswa tersebut menjadi pengingat bahwa keterbatasan fisik tidak pernah menghalangi seseorang untuk bermimpi dan berjuang meraih masa depannya. Lebih lanjut, Seskap Teddy berharap kunjungan ke Istana Kepresidenan dapat menjadi pengalaman berharga yang menumbuhkan rasa percaya diri, menumbuhkan keyakinan bahwa setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, berkarya, dan memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara. Seskap Teddy pun menegaskan disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih cita-cita. Ia berharap langkah kecil yang dimulai melalui program tersebut dapat menjadi awal lahirnya generasi muda Indonesia yang berkualitas. Generasi muda yang mampu menciptakan karya-karya besar dan mengharumkan nama bangsa di tingkat dunia. Dan sementara itu, siswa sekolah luar biasa SLB Negeri 11 Jakarta, Raffi Syafar mengaku senang dapat melihat langsung ruang-ruang penting di istana. Raffi merupakan peraih 3 medali emas cabang renang di Pekan Paralimpiade Nasional atau Perpanas. Dan informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id. Dan selepas informasi kita kembali ke hiburan musik.

0: Jordan?
1: Iya, Mama.
0: Ditutup keran airnya. Kenapa dibiarkan saja begitu?
1: Ih, Mama cerewet. Padahal kan air kita mengalir tiap hari juga.
0: Apa kamu bilang?
1: Mama, kok Mama bisa di situ?
0: Jordan, dengar ya. Air itu perlu dihemat. Karena air adalah sumber kehidupan. Artinya, kalau tidak ada air, maka tidak akan ada kehidupan di bumi. Bukan hanya pulsa kamu saja yang harus dihemat. Air juga tahu.
1: Siap, mamaku sayang.
2: Setiap hari, kita bertemu banyak orang. Berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
3: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
4: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
2: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda.

dengan Terima Kasih Cinta. Nah, pendengar, Indonesia Solar Summit 2026 perkuat fondasi kedaulatan energi. Indonesia mempertegas langkah menuju kedaulatan energi melalui percepatan pengembangan energi surya. Hal itu menjadi pesan utama dalam Indonesia Solar Summit atau ISS 2026 yang digelar di Denpasar, Bali. Untuk pertama kalinya sejak diselenggarakan pada 2022, forum tahunan yang diinisiasi Institute for Essential Service Reform atau IESR berlangsung di luar Jakarta. Bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dewan Energi Nasional, dan Pemerintah Provinsi Bali, ISS 2026 menempatkan pemerintah daerah sebagai motor utama transisi energi bersih. Tiga provinsi yang telah menetapkan target net zero emission atau NZE sebelum target nasional 2060, yakni Bali 2045, Nusa Tenggara Barat 2050, dan NTT 2050. Menunjukkan komitmen untuk menjadi pusat pengembangan energi surya nasional. Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa strategi Bali Mandiri Energi akan mengoptimalkan potensi tenaga surya melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga surya PLTS, baik PLTS atap maupun PLTS terapung. Salah satu program unggulan adalah menjadikan Pulau Nusa Penida sebagai kawasan Green Island. Dengan target menggunakan 100% energi terbarukan pada 2030. Program ini juga diarahkan untuk mendorong seluruh mobilitas di kawasan tersebut menggunakan kendaraan listrik berbasis baterai dan menjadikan Nusa Penida sebagai kawasan rendah emisi dan rendah karbon. Komitmen serupa datang dari Nusa Tenggara Barat. Gubernur Lalu Muhammad Iqbal mengatakan daerahnya telah memiliki 4 PLTS berkapasitas masing-masing 5 MW yang beroperasi sejak 2019 di Prigabaya, Selong, Sengkol, dan Sambelia. Selain itu, PLTS skala kecil juga telah dimanfaatkan di sejumlah kawasan wisata seperti Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air. Menurutnya, pengalaman tersebut menjadi modal penting bagi NTB untuk mendukung target pembangunan PLTS 100 gigawatt secara nasional. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Immanuel Melquiades Lakalena, menilai daerahnya memiliki modal alam yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat energi surya Indonesia. Dengan potensi mencapai sekitar 369,5 gigawatt dan intensitas radiasi matahari 4,8 hingga 5,1 kilowatt per meter persegi atau per hari. Dan NTT dinilai sangat cocok mengembangkan PLTS sebagai pengganti pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD. Chief Executive Officer IESR Feby Tumiwa mengatakan, setiap daerah memiliki karakteristik dan potensi energi terbarukan yang berbeda sehingga pendekatan pengembangannya tidak bisa disamaratakan.
Menurutnya, Bali berpotensi menjadi contoh destinasi wisata rendah karbon. NTB dapat mengembangkan industri penyimpanan energi, sedangkan NTT berpeluang menjadi pusat energi surya nasional. Pada kesempatan tersebut, IESR juga meluncurkan laporan peta jalan pengembangan industri rantai pasok fotovoltaik surya domestik di Indonesia. Kajian tersebut menilai Indonesia memiliki peluang besar membangun industri panel surya terintegrasi. Namun, peluang tersebut masih terkendala oleh pasar domestik yang belum kuat, regulasi yang sering berubah, serta rantai pasok yang belum terintegrasi. Selain itu, pemerintah juga didorong menjaga konsistensi kebijakan tingkat komponen dalam negeri dan mempercepat proses perizinan agar investasi sektor energi surya semakin menarik. Dalam peta jalan tersebut, Indonesia ditargetkan memperkuat produksi modul dan sel surya hingga 2030. Mengembangkan industri water and polysilicon sebelum 2040, serta menguasai teknologi surya generasi baru dan sistem daur ulang panel surya pada tahun 2060. Melalui Indonesian Solar Summit 2026, pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil berharap percepatan pemanfaatan energi surya tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka peluang investasi, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi rendah karbon di berbagai daerah di Indonesia. Nah, dan selepas informasi kita kembali ke hiburan musik, saya hadirkan lagu dari J-Rock, Feeling in Love.

Feeling In Love dari G-Rox. Ya, dan lagu ini juga mengakhiri kebersamaan kita di Rote Menyapa pagi ini untuk edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026. Dan pendengar, saya Alif dulu serta operator teknik yang bertugas ada Bung Dens Bunga, mewakili kerabat kerja yang bertugas di Rote Menyapa pagi ini, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita di hari ini. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Bye-bye.

pendengar, tepat pukul 10 pagi kita akan menghadirkan lagu Indonesia Raya. Dan pendengar, sambil berdiri, mari kita menyanyi lagu Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dan bersama saya Alif Nulu yang menemani Anda di program acara Halo RRI. Untuk edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026. Dan di Halo RRI, pendengar, Anda bisa menginformasikan kondisi atau kejadian terkini di lingkungan sekitar Anda. Anda bisa menginformasikan di nomor kami atau line telepon kami 085-1959-919-250. Apa saja informasinya, kami bisa mendengarkan dan melanjutkan ke pemangku kepentingan. Dan juga pendengar, selepas itu kami juga menghadirkan informasi dari portal kami rri.co.id dan juga menghadirkan hiburan lagu-lagu spesial hits untuk pendengar semua di pagi menjelang siang hari ini. Dan ya pendengar, mengawali kebersamaan kita di Halo RRI ini, saya dengarkan lagunya siapa ya? Di playlist saya, Cinta Berakhir Luka dari Vicky Salamor. Selamat mendengarkan.

dari Andra and the Backbone. Ya, dan pendengar UMKM Kupang, harapkan lokasi berjualan aman dan tetap. Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM di sekitar Gereja Katedral Kristus Raja, Jalan Insinyur Soekarno nomor 1, Kelurahan Bonipoi, Kota Kupang, menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan usahanya. Selain belum memiliki lokasi berjualan yang tetap, sebagian pedagang juga mengaku masih kerap mendapat teguran saat berjualan di ruang terbuka. Salah satu pedagang, Egi, penjual batagor, siomay dan bubur ayam asal Bandung, mengatakan dirinya memilih berjualan secara keliling karena biaya sewa tempat dinilai terlalu mahal. Kondisi tersebut membuatnya harus berpindah-pindah lokasi demi tetap bisa menjalankan usaha. Menurut Egi, tidak jarang dirinya diminta berpindah ketika berhenti berjualan di sejumlah titik. Dan selain persoalan lokasi, Egi mengaku pendapatannya juga mengalami penurunan saat musim libur sekolah. Ia menyebut jumlah pembeli jauh berkurang dibandingkan hari-hari biasa, sehingga omset hariannya ikut menurun. Sementara itu, pedagang es jeruk peras premium, Ingrid Nanabais, mengaku lebih beruntung karena telah memperoleh izin dari ketua RT setempat sebelum membuka usahanya. Dengan izin tersebut, ia dapat berjualan di lokasi yang sama selama lebih dari 1 tahun tanpa mengalami penertiban. Meski demikian, Ingrid mengaku masih menghadapi kendala lain, terutama saat angin kencang yang kerap merusak perlengkapan dagangannya. Dan harapan ke depan pembeli semakin banyak dan usaha bisa terus berkembang, imbunya. Kedua pelaku UMKM berharap pemerintah dapat menyediakan lokasi usaha yang aman dan terjangkau, khususnya bagi pedagang yang baru memulai usaha. Mereka menilai kepastian lokasi akan memberikan rasa aman sekaligus mendukung keberlangsungan usaha kecil di Kota Kupang. Ya, dan itu dia satu informasi dari Kota Kupang yang saya kutip dari portal kami rri.co.id. Dan ya, kita harus selingi dengan hiburan musik.

meminta warga bedakan koperasi legal dan ilegal. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Timur menghimbau masyarakat agar mampu membedakan koperasi yang legal dengan oknum yang hanya mengatasnamakan koperasi. Langkah tersebut dinilai penting untuk melindungi masyarakat dari praktik usaha yang tidak memiliki dasar hukum. Saat ini masih ditemukan oknum yang menggunakan nama koperasi dalam menjalankan usaha simpan pinjam, padahal lembaga tersebut belum memenuhi persyaratan sebagai badan hukum koperasi. Ungkap pejabat fungsional koperasi pada Dinas Koperasi dan UMKM NTT, Celestino Savio. Menurut Savio, koperasi yang sah wajib memiliki akta pendirian yang dibuat oleh notaris dan memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum. Setelah itu, koperasi baru dapat melanjutkan proses pengurusan perizinan usaha sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menegaskan, koperasi legal memiliki kantor administrasi yang tertib serta pencatatan seluruh transaksi keuangan. Sebaliknya, usaha yang hanya dijalankan secara pribadi tanpa dokumen hukum dan tata kelola yang jelas tidak dapat dikategorikan sebagai koperasi. Savio mengajak masyarakat untuk memastikan legalitas koperasi sebelum menjadi anggota maupun melakukan transaksi keuangan. Dengan memahami ciri-ciri koperasi yang sah, masyarakat diharapkan terhindar dari praktik usaha ilegal sekaligus mendukung pertumbuhan koperasi yang sehat dan profesional di NTT. Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan ya, saya dengar lagi lagu dari Chris Patti, Tak Lekang Oleh Waktu.

0: mungkin.
1: Pacarku superstar dari Project Pop dan Penyiar. Cuaca buruk sebabkan antrian panjang BBM di Sabu Raijua. Antrian panjang kendaraan kembali terlihat di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar minyak di Kabupaten Sabu Raijua akibat keterlambatan distribusi BBM menuju daerah tersebut. Kondisi tersebut dipicu cuaca buruk berupa angin kencang dan gelombang laut yang tinggi, menghambat proses pengiriman pasokan bahan bakar dari daerah penyuplai menuju Pulau Sabu. Masyarakat memadati lokasi SPBU sejak pagi hari dengan harapan memperoleh BBM untuk memenuhi kebutuhan transportasi maupun menunjang berbagai aktivitas ekonomi sehari-hari. Banyak warga memilih bertahan dalam antrean meskipun harus menunggu berjam-jam karena khawatir kehabisan stok sebelum memperoleh giliran pengisian. Sejumlah ibu rumah tangga mengaku rela meninggalkan pekerjaan rumah demi memastikan kebutuhan bahan bakar keluarganya tetap terpenuhi di tengah keterbatasan pasokan yang sedang terjadi. Mereka mengatakan berbagai aktivitas rumah tangga maupun pekerjaan yang membutuhkan kendaraan akan terganggu apabila tidak berhasil mendapatkan BBM pada hari ini. Salah seorang warga menyampaikan bahwa lamanya waktu menunggu bukan menjadi persoalan utama. Selama masih tersedia kesempatan memperoleh BBM sesuai kebutuhan masing-masing. Menurutnya, kekhawatiran terbesar justru muncul ketika masyarakat sudah mengantri dalam waktu lama, tetapi akhirnya diinformasikan bahwa stok BBM telah habis. Warga berharap distribusi BBM dapat kembali berjalan lancar sehingga aktivitas masyarakat di Kabupaten Sabu Raijua tidak terus terganggu akibat keterlambatan pasokan tersebut. Mereka juga menginginkan adanya kepastian informasi mengenai jadwal kedatangan BBM agar masyarakat dapat mengatur waktu tanpa harus menunggu terlalu lama. Berdasarkan informasi yang diperoleh, pasukan BBM saat ini sedang dibongkar dari kapal di pelabuhan sebelum didistribusikan menuju seluruh SPBU yang berada di wilayah Kabupaten Sabu Raijua. Proses distribusi tersebut diharapkan dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat sekaligus mengurangi panjangnya antrian kendaraan yang terjadi selama beberapa hari terakhir. Kondisi cuaca di wilayah perairan sekitar Sabu Raijua menjadi faktor penting dalam kelancaran distribusi logistik BBM, terutama yang pengiriman bahan bakar minyak yang sepenuhnya bergantung pada jalur transportasi laut. Ketika angin kencang disertai gelombang tinggi, jadwal pelayaran pengangkut BBM beroperasi mengalami penundaan demi menjaga keselamatan pelayaran. Masyarakat dihimbau tetap menjaga ketertiban selama proses pengisian BBM berlangsung, serta mengikuti arahan petugas di setiap SPBU agar pelayanan berjalan lancar dan aman. Warga juga diharapkan bersabar hingga seluruh proses distribusi selesai sehingga pasokan BBM dapat kembali normal dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sabu Raijua terpenuhi secara bertahap. Ya, dan demikian informasi dari Sabu Raijua. Informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id. Dan selepas informasi kita kembali ke hiburan musik, saya hadirkan lagu dari The Changchuters dengan lagunya I Love You Baby.

0: Aduh, nenek-nenek ini jalan pun lama, Lai.
1: Ayolah, Nek, minggir, minggir. Nek, nenek mau langgar kok. Mari beta bantu.
2: Aduh, cepat, Sui.
1: Iya, Kak, iya. Maaf, sabar ya, sabar. Dahulukan pejalan kaki, apalagi orang tua yang harus dibantu.
2: Makasih ya, Cu, subantu nenek.
1: Iya, Nek, sama-sama.

sebatas teman dari Sindestoka. Dan pendengar, lagu ini juga mengakhiri kebersamaan kita di Halo RRI untuk edisi hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Dan juga mengakhiri rangkaian rote pagi ini. Dan pendengar, di rote siang Anda akan ditemani oleh rekan saya Yona Sape yang akan menemani Anda di rote siang hingga sore nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Dan juga pendengar, saya Alif Ndolu pamit dari ruang dengar Anda. Ada juga operator teknik yang bertugas, ada Bung Dens Bunga, mewakili kerabat kerja yang bertugas.

0: Selamat siang, kembali bersama dengan saya Yonas HP menemani siang hari Anda hingga sore pukul 17.30 nanti. Dan tentunya di edisi hari ini ya pendengar, hari Jumat tanggal 17 Juli 2026. Selamat beraktivitas untuk pendengar sekalian, dan tentunya di kesempatan hari ini Yona akan hadirkan informasi-informasi menarik, program acara menarik, hiburan musik, info layanan masyarakat, cek fakta, dan warta berita pastinya akan kami suguhkan ke ruang dengar Anda sepanjang siang hingga sore hari nanti. Untuk awal jumpa kita di edisi hari ini, kami akan hadirkan informasi dan juga musik. Selepasnya nanti kita di jam 12 akan mengikuti sholat Jumat ya dari masjid di Ba'ah. Dan untuk selanjutnya kita akan dengarkan aneka berita daerah. Setelah itu ada musik tradisional dan budaya, kemudian prodangdut, dan juga di sore hari ada kembali dengan info dan musik, dan warta Korwil berjaringan pukul 17 nanti. Pendengar proses tuh, kita hadirkan informasi-informasi pastinya yang akan kutip dari portal rri.co.id dan juga berita antara, dan juga hiburan musik lainnya akan menghiasi ruang dengar Anda, musik Indo dan juga manca untuk menemani siang hari Anda dalam beraktivitas ya, bekerja, mengemudi, dan juga aktivitas lainnya. Pastikan Anda tetap bersama kami pendengar. Siaran kami ini Anda bisa ikuti juga melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita hadirkan musik lagi pendengar. Kalau tadi ada dari Glenn Freddy dengan Januari, kemudian kami akan hadirkan untuk Anda dengan hiburan musik It Gitaf ya. Kali ini akan kami hadirkan satu-satu untuk pendengar semua nikmati di siang hari ini.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1, selamat siang. Kita punya informasi untuk Anda di siang hari ini. Infonya kami kutip dari portal kami rri.co.id. Kali ini informasinya seputar beasiswa ya, di mana pembukaan LPDP ini menjadi peluang emas dan ya anak muda NTT ini diajak berani untuk meraih mimpi ya. Pembukaan pendaftaran beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP yang kita kenal batch 2 kembali menjadi angin segar bagi generasi muda di Nusa Tenggara Timur ya. Dan program beasiswa ini dibuka mulai tanggal 30 Juni kemarin hingga 30 Juli 2026. Ini menjadi jalan strategis untuk memutus mata rantai keterbatasan akses pendidikan di wilayah Indonesia Timur. Dan tentunya pendengar, di mana pemuda NTT dalam berburu beasiswa ini terus menunjukkan grafik yang sangat positif dan kompetitif di tingkat nasional. Ini disampaikan oleh Ketua Kelurahan LPDP Undana, di mana ia menilai bahwa kesempatan ini bukan sekedar memperoleh beasiswa, tetapi juga menjadi investasi dalam mencetak sumber daya manusia yang mampu membawa perubahan bagi daerah. Dan antusiasme dari anak muda NTT terhadap LPDP sendiri ini terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Dia juga mengungkapkan bahwa NTT bahkan menjadi salah satu daerah dengan jumlah award terbanyak di Indonesia. Ini membuktikan bahwa generasi muda daerah mampu bersaing di tingkat nasional ya.

Ini ditegaskan juga bahwa ilmu yang diperoleh harus mampu menjawab berbagai persoalan pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Ini semua tentunya mengajak anak-anak muda untuk mengubah pola pikir yang selama ini merasa tidak mampu bersaing. Dan keberanian mencoba menjadi modal utama ya, karena kegagalan hanyalah bagian dari proses belajar. Dan tentunya sebagai ketua dari Kelurahan LPDP Undana, Abritus juga menyatakan bahwa pihaknya siap mendampingi calon pendaftar melalui konsultasi penulisan esai hingga simulasi wawancara. Tentunya diharapkan semakin banyak anak muda NTT memanfaatkan pembukaan LPDP sebagai jalan untuk meningkatkan kapasitas diri sekaligus berkontribusi bagi kemajuan daerah kita. Informasi lebih lanjut lagi pendengar Anda bisa kutip dari portal kami rri.co.id. Kita ke musik lagi ya pendengar Pro 1. Kali ini saya hadirkan musiknya dari Indo dulu untuk pendengar semua nikmati.

Ya, pendengar, kita punya informasi lagi untuk Anda nikmati dan dengarkan di siang hari ini, lepas menit ke-41 pukul 11 siang, pendengar, sebelum nanti saya akan mengajak Anda untuk kita dengarkan beberapa lagu religi islami sambari menanti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Al-Ikhwan Nahbah. Untuk informasi selanjutnya, pendengar, kita ke gaya hidup lah. Gaya hidup dulu ya. Kali ini kita hadirkan informasi, oh ini mantap nih, karena memang cuacanya juga lagi kurang bersahabat dan banyak juga orang yang ya lagi olahraga-olahraga ya, lebih mementingkan kesehatan tubuh apalagi untuk menurunkan berat badan. Ada beberapa buah yang cocok, sudah familiar mungkin ya sebagian Anda yang dengarkan, yang lagi dengerin, tapi mungkin ada yang mau coba untuk baru mau menurunkan berat badan, diet gitu ya. Mending kita harus pilih-pilih buah-buahan yang cocok juga nih untuk kita biar dietnya lancar gitu. Jadi kalau mau menurunkan berat badan ya pendengar, tidak hanya bergantung pada olahraga, tetapi ini juga dipengaruhi oleh pola makan yang sehat. Salah satu cara yang sederhana untuk mendukung program diet adalah dengan mengonsumsi buah-buahan yang kaya serat, vitamin, dan juga air. Kandungan tersebut ini tentunya membantu untuk memberikan rasa kenyang lebih lama, mengurangi keinginan untuk ngemil, makan-makan jajan ya, sekaligus memenuhi kebutuhan nutrisi harian tubuh kita. Apel menjadi salah satu buah yang paling direkomendasikan untuk membantu menurunkan berat badan. Buah ini pendengar mengandung serat larut bernama pektin yang dapat memperlambat proses pencernaan sehingga rasa kenyang ini bertahan lebih lama. Selain rendah kalori, apel juga mudah dijadikan cemilan sehat atau pelengkap menu sarapan kita. Kemudian bisa juga konsumsi jeruk ya. Jeruk ini juga merupakan pilihan yang baik bagi orang yang sedang menjalani program diet. Kandungan vitamin C yang tinggi juga membantu menjaga daya tahan tubuh kita. Sementara serat dan kadar airnya yang melimpah ini membuat perut terasa lebih kenyang. Mengonsumsi jeruk secara utuh lebih disarankan dibandingkan dalam bentuk jus agar manfaatnya ini serta seratnya ini tetap maksimal. Kemudian ada semangka. Ya, semangka juga memang dikenal sebagai buah yang memiliki kandungan air lebih dari 90%. Karena rendah kalori dan menyegarkan, semangka ini pendengar cocok ya dijadikan cemilan di sela waktu makan kita. Kandungan airnya yang tinggi juga ini membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Apalagi saat ini, wah, cuacanya pengen buat kita minum terus gitu ya. Sehingga memang dapat mengurangi rasa lapar juga yang sering kali muncul akibat dehidrasi ringan. Kemudian alpukat pendengar, alpukat ini sudah tidak asing lagi ya buat kita, apalagi yang lagi program sehat gitu ya. Ini dianggap sebagai buah berlemak, tetapi lemak yang dikandungnya ini merupakan lemak tak jenuh yang baik untuk kesehatan. Selain itu pendengar, alpukat juga kaya akan serat yang membantu mengontrol nafsu makan kita. Jika dikonsumsi dalam porsi yang wajar-wajar tanpa tambahan gula atau susu kental manis, biasanya kita kan kalau makan alpukat gitu harus alpukat, gula pasir, gula batu ditambah susu lagi. Nah ini sudah masuknya tidak sehat ya, karena mengandung gula berlebihan gitu. Karena itu pendengar, alpukat juga dapat menjadi bagian dari pola makan yang sehat untuk menurunkan berat badan. Nah, buah beri, kalau tadi alpukat, kemudian ada buah beri. Buah beri seperti strawberry, blueberry, dan raspberry ya, ini juga sangat baik ya pendengar untuk program penurunan berat badan. Kalau soal buah beri ini, strawberry, blueberry, raspberry, kayaknya agak sedikit asing ya di telinga kita dan juga kurang familiar karena jarang juga dijual dan harganya juga lumayan mahal. Kalau memang ada juga ya, tapi harganya lumayan ya, lumayan mahal gitu. Tapi mendengar, di mana dalam buah ini, jenis buah beri ini seperti strawberry, blueberry, dan raspberry ini juga tentunya baik ya, karena memang memiliki serat juga ya, dan juga untuk kayak mau buat kayak oatmeal gitu ya, atau seperti cemilan-cemilan sehat di pagi hari atau lagi kerja ngemil raspberry, blueberry, kayak mana gitu.
Kalau di Lotte apa ya itu yang namanya mulberry atau apa itu ya, yang banyak juga ditemukan gitu, semacam berry-berryan gitu juga. Oke, jadi pendengar, buah-buahan ini tentunya rendah kalori ya pasti, kaya antioksidan juga pasti, serta mengandung serat yang membantu menjaga rasa kenyang lebih lama. Dan tentunya kalau mengombinasikan kelima buah ini ya, buah-buah yang tadi sudah saya sebutkan, ada buah berry-berryan, strawberry, blueberry, raspberry, alpukat, jeruk, semangka, apel, ini tentunya kalau kita kombinasi buah-buah tersebut dengan pola makan seimbang, olahraga teratur, tidur yang cukup, dan gaya hidup sehat, tentunya akan memberikan hasil yang lebih optimal dalam mencapai berat badan ideal. Jadi tidak hanya selalu ya olahraga-olahraga aja gitu. Kalau olahraga saja tanpa diberangi dengan makan, pola makan yang sehat, ya kadar makannya yang terkontrol, pasti semuanya akan ideal ya. Oke, untuk informasi lebih lanjut lagi pendengar, tentunya Anda bisa kutip dan search di portal kami rari.co.id. Kita saat ini berada di lepas menit ke-47 pukul 11 siang ya pendengar. Nanti jam 12 ada siaran langsung sholat Jumat. Dan untuk itu saya akhiri informasi dan juga musik di siang hari ini. Sembari itu kita akan hadirkan lagu-lagu religi Islami yang pendengar untuk menanti siaran langsung sholat Jumat siang ini dari Masjid Al Ikhwan Barotendao. Saya ada akhiri program musik dan informasi kita dengan lagu untuk musik ya untuk Anda, di mana saya kasih lagunya dari Tulus ya, Teh Hijau.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Pa, matikan lampu jika tidak digunakan.
2: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
1: Hemat listrik toh, Pa.
2: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
1: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.

0: Aduh, nenek-nenek ini jalan pun lama, Lai.
1: Ayolah, Nek, minggir, minggir.
2: Nek, nenek mau langgar kok. Mari beta bantu.
3: Aduh, cepat, Sui.
2: Iya, Kak, iya. Maaf, sabar ya, sabar. Dahulukan pejalan kaki, apalagi orang tua yang harus dibantu.
3: Makasih ya, Cuk, subantu nenek.
2: Iya, Nek, sama-sama.

الحمد لله الواحد القهار العظيم الجبار العالم بما في الدماء وحشي الأسرار أحمده سبحانه وتعالى على نعم التتوالى كالأمطار وأشكره شكر عبادي الأخيار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما دام الليل والنهار أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقون صدق الله العظيم معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة رحمكم الله marilah kita menaikkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya, taufik, anugerah, hidayah-Nya yang diberikan kepada kita sehingga kita diberikan kekuatan untuk melangkahkan kaki menghadiri tempat yang mulia ini guna untuk melaksanakan aktivitas ibadah Jumat kita hari ini. Salawat dan salam semoga tetap selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, saya mengajak jemaah sekalian untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Semoga dengan ketakwaan kita kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini khatib ialah kita menjalani dan mengisi kehidupan ini dengan penuh optimisme dan harapan akan datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tanpa putus asa. Karena putus asa itu bertentangan dengan ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita sebagai manusia yang paling mulia. Dia telah membekali kita dengan akal, pikiran dan hati nurani. Di samping itu, Allah telah menciptakan alam semesta. Menciptakan langit dan bumi, udara, menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Dengan kemurahan dan kasih sayang-Nya, Allah menebarkan dan membentangkan anugerah-Nya dan rahmat-Nya. Segala fasilitas dan kebutuhan hidup manusia tersedia di alam semesta ini. Tinggal manusia mengolahnya. Sanggupkah kita menggali dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya? Lalu bersyukur dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita sebagai manusia dan memfasilitasi segala kebutuhan kita.
dengan fasilitas yang tersedia dan diperuntukkan kepada manusia itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hendak menguji kita. Siapa di antara kita yang paling baik amal ibadahnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Artinya, Maha Suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu. Siapa yang paling baik amal ibadahnya di antara kamu? Quran Surat Al-Mulk ayat 1-2. Ma'asiral muslimin jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Dari ayat tersebut, jelaslah bagi kita bahwa hidup ini sesungguhnya adalah sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang diciptakan Allah tidak lebih dari sebagai ujian bagi manusia. Kepemilikan dan kekuasaan mutlak terhadap alam semesta ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala, termasuk diri kita sebagai manusia. Untuk itulah hendaknya kita sadari sepenuhnya, kita renungi dalam-dalam, dan kita tanamkan sungguh-sungguh di dalam sanubari kita bahwasannya sepahit apapun peristiwa yang menimpa kita, sesungguhnya mengandung hikmah yang besar bagi kita. Kalaupun hikmah itu tidak didapatkan di dunia, maka pasti akan kita peroleh di akhirat kelak. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal ju'i wal khaufi walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wan naqsim minal amwali wal anfusi was samarati wabashshiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155-156. Ma'asiral muslimin jemaah salat Jum'ah rahimakumullah. Betapapun sulit dan beratnya cobaan serta ujian yang kita hadapi, jangan sampai membuat kita berputus asa, karena putus asa itu dilarang di dalam agama Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tayasu mir rauhillahi innahu la yayasu mir rauhillah illa alqaumul kafirun. Artinya, dan janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada yang berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87. Ma'asiral muslimin jemaah salat Jum'ah rahimakumullah.
Hidup memang penuh dengan dinamika dan ujian. Terkadang seseorang telah berusaha maksimal sesuai dengan tuntunan agama. Namun apa yang menimpa dirinya justru peristiwa-peristiwa yang tidak pernah diharapkannya. Kesulitan-kesulitan hidup seperti ekonomi, rumah tangga dan lain sebagainya tak pernah kunjung usai. Kenyataan ini jangan sampai membuat kita putus harapan, lantas berubah haluan untuk mencari jalan pintas yang akan membuat kita terhina dan terjerumus ke dalam kubangan dosa. Ma'asyiral muslimin, jemaah solat Jumat rahimakumullah. Perlu bagi kita untuk renungkan dan memetik pelajaran moral yang telah dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga menghadapi tantangan dan kesulitan serta cobaan yang tidak ringan. Padahal status beliau adalah Rasulullah. Beliau lahir dalam keadaan yatim, lalu tumbuh menjadi remaja, harus mencukupi kebutuhannya sendiri. Lantas menjadi seorang pedagang dan seterusnya yang terus mengalami kesulitan dan tekanan yang sangat berat. Kita mesti menjalani hidup ini dengan terus berikhtiar ke arah yang lebih baik dengan penuh kesabaran dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadai wal 'ashi yuriduna wajhah. Artinya, dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Ahqaf ayat 28. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Bekerja dan beramal baik untuk urusan dunia maupun urusan akhirat hendaknya dilakukan dengan penuh kesabaran. Begitu juga ketika menerima ujian dan cobaan dalam hidup. Sebab bersikap sabar dalam segala situasi dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebahagiaan dan kemenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertawakallah kepada Allah supaya kamu beruntung. Quran surat Ali Imran ayat 200. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita menjalani hidup ini dengan penuh optimisme, mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala agar kita semua selamat di dunia ini dan juga selamat di akhirat kelak. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya terlebih bagi khatib sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza li wa likum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

E...

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Selamat siang pendengar dari Beranda Selatan NKRI. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Rote. Edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026. Pendengar, dua informasi menarik mengisi aneka berita daerah siang diantaranya. Kapolda Nusa Tenggara Timur tinjau pos Kamling dan sentra UMKM Tenun di Rotendao. Perancis versus Inggris, duel bergensi perebutan tempat ketiga pada ajang Piala Dunia 2026. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama dengan saya, Yona Sape. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Dr. Rudi Darmoko bersama Ketua Bayangkari Daerah Nusa Tenggara Timur Nyonya Fili Rudi Darmoko melaksanakan peninjauan pos keamanan lingkungan atau pos Kamling di Kelurahan Namodale serta mengunjungi sentra UMKM Tenun Adat Rote pada Selasa 14 Juli 2026. Kegiatan tersebut dilakukan usai peletakan batu pertama pembangunan pos pengamanan Landuleko di Desa Daima, Kecamatan Landuleko, Kabupaten Rotendao. Rombongan Kapolda didampingi Dirkrimsus Polda NTT Kombes Polisi Hans Rahmatullah Irawan, Kapolres Rotendao AKBP Mardiono beserta pejabat utama dan Bayangkari. Kedatangan rombongan disambut Kapolsek Lobalain Ibda Joni Elvis pada Babinkas Kelurahan Namodale serta personel Linmas yang bertugas di lingkungan setempat. Dalam peninjauan tersebut, Kapolda Nusa Tenggara Timur menekankan pentingnya sinergi antara personel Polri dan Linmas dalam menjaga keamanan lingkungan. Pos Kamling Namodale dinilai memiliki peran strategis karena berada di kawasan sentra UMKM Tenun Adat Tradisional yang menjadi salah satu potensi ekonomi masyarakat sekaligus warisan budaya yang terus dipertahankan. Kunjungan kerja ini juga menjadi dorongan bagi jajaran Polsek Lobalain untuk terus meningkatkan pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penguatan pengamanan swakarsa melalui pos Kamling diharapkan mampu menciptakan situasi yang aman dan kondusif sehingga aktivitas masyarakat termasuk nelayan dan pelaku UMKM tenun adat di Kelurahan Namodale dapat berjalan dengan baik. Terbatasnya bahan bacaan anak di Pulau Sumba merupakan tantangan serius yang dapat menghambat tingkat literasi dan tumbuh kembang generasi muda. Untuk menjawab tantangan tersebut, saat ini telah hadir konsep unik perpustakaan keliling yang diberi nama Rambu Pusaka, yang berarti penunjuk jalan menuju pengetahuan bagi anak-anak di Pulau Sumba. Pendiri Kuda Pustaka Keliling, Yuda kepada RRI mengakui, untuk menjawab kerindungan anak-anak mendapatkan buku bacaan, dirinya setiap hari berkeliling dari kampung ke kampung membagikan buku yang disesuaikan dengan minta mulai dari pendidikan anak usia dini hingga ke tingkat SD.
2: Untuk koleksi buku Kuda Pustaka saat ini bervariasi. Ada buku pengetahuan, juga ada buku cerita. Yang paling banyak buku bergambar, kebanyakan anak-anak di sini masih sangat suka dengan buku yang ada gambarnya. Saya ketika ada bantuan dari kawan-kawan untuk Kuda Pustaka buku bacaan, saya lebih memilih untuk minta itu, karena kebanyakan masih dari kelas PAUD sampai kelas SD.
1: Koleksi buku Kuda Pustaka ditegaskan pendiri Yuda lebih banyak bervariasi yakni buku pengetahuan, buku bercerita, namun yang paling banyak disukai anak-anak desa adalah buku bergambar sesuai usia sekolah. Untuk menjawab kerinduan anak-anak membaca buku, pendiri Kuda Pustaka Yuda menegaskan pihaknya saat ini memiliki 8 orang relawan untuk memperkenalkan buku-buku kepada anak-anak. Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Komitmen perguruan tinggi dalam mendukung penguatan ekonomi masyarakat terus diwujudkan melalui berbagai program pengabdian kepada masyarakat. Salah satunya dilakukan oleh dosen program studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Nusa Cendana, Nuraini Kusuma Andriani, yang mendampingi UMKM Bakso Moringa Tuti Catering agar mampu meningkatkan produktivitas dan memperluas pasar melalui pemanfaatan teknologi tepat guna serta digitalisasi usaha. Nuraini menjelaskan bahwa kegiatan pengabdian yang dilaksanakan berfokus pada pemberdayaan UMKM agar mampu berkembang dan naik kelas melalui penerapan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan usaha.
3: Pengabdian masyarakat yang kami lakukan itu adalah pengabdian yang didanai oleh Pemerintah Saintek melalui BIMA. Ya. Lalu kami di sini selaku dosen membantu UMKM Bakso Moringa, yang mana melalui UMKM ini kita membantu mitra tersebut untuk memberi bantuan teknologi tepat guna.
1: Nuraini menegaskan bahwa sasaran utama pengabdian masyarakat yang dilakukan timnya memang difokuskan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Menurutnya sektor ini memiliki peran besar dalam perekonomian daerah, namun masih membutuhkan pendampingan agar mampu berkembang secara berkelanjutan. Ia menilai perkembangan UMKM di Nusa Tenggara Timur sudah menunjukkan tren yang positif. Namun demikian, pelaku UMKM masih membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, perguruan tinggi di dunia usaha, maupun masyarakat, agar mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Dari hasil pendampingan yang telah dilakukan, Nuraini melihat adanya peningkatan produktivitas usaha serta perluasan jangkauan pemasaran melalui pemanfaatan platform digital. Kehadiran teknologi tepat guna juga membantu proses produksi menjadi lebih cepat, efisien, dan memiliki kualitas yang lebih baik. Pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Timnas Perancis akan menghadapi Inggris pada laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung di Hard Rock Stadium Miami Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Kedua tim datang dengan tekad menutup turnamen dengan kemenangan setelah gagal melangkah ke final. Perancis tersingkir usai kalah 0-2 dari Spanyol, sementara Inggris harus mengakui keunggulan Argentina 1-2 pada babak semifinal. Secara statistik, pertemuan ini diprediksi berlangsung ketat. Prancis tampil produktif sepanjang turnamen dengan mengandalkan ketajaman Kylian Mbappe yang telah mencetak 8 gol dan masih berpeluang meraih sepatu emas. Di kubu Inggris, Harry Kane diperkirakan kembali menjadi tumpuan lini depan bersama Jude Bellingham dan Bukayo Saka. Kedua pelatih juga berpeluang melakukan rotasi untuk memberi kesempatan kepada sejumlah pemain yang minim tampil di turnamen tersebut. Prediksi susunan pemain Prancis adalah Mike Maignan di bawah Mister Jules Kounde, Ibrahiman Konat, William Saliba, dan Theo Hernandez di lini belakang. Lini tengah diisi Aurelien Eduardo dan Kamavinga serta Adrien Rabiot, sedangkan lini depan dipercaya kepada Ousmane Dembele, Kylian Mbappe, dan Ronald Kandal Kolomouni. Inggris diprediksi menurunkan Jordan Pickford, Kyle Walker, Jones Stones, Mark Guehi, Luke Shaw, Declan Jude Bellingham, Palmer Bukayo Saka, Phil Foden, dan Harry Kane. Meski hanya merebutkan posisi ketiga, laga ini dipastikan tetap bergengsi karena mempertemukan dua kekuatan besar Eropa, dan Prancis sedikit lebih diunggulkan berkat konsisten permainan dan performa impresif Mbappe sepanjang turnamen. Namun Inggris memiliki kualitas untuk memberikan perlawanan sengit hingga bertanding diprediksi berlangsung terbuka dengan peluang gol kedua tim. Baik, mendengar sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kapolda Nusa Tenggara Timur tinjau pos Kamling dan sentra UMKM Tenun di Rotendao. Prancis versus Inggris, duel bergengsi perebutan tempat ketiga pada ajang Piala Dunia 2026. Pendengar, sekian warta berita, maksud kami aneka berita Nusa Tenggara Timur. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Onasape mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat RRI orang lain. Digital. Iklan layanan masyarakat
1: dengan
0: ini
1: tampilan baru,
0: diproduksi oleh
1: berbagai
0: Radio
1: konten
0: Republik
1: kolaborasi
0: Indonesia
1: dari berbagai program nasional. Termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

92,5 FM pendengar, selamat siang dan yap, kita ke program acara selanjutnya pendengar Pro 1. Kali ini pendengar kita akan hadirkan untuk Anda program acara kita, yaitu musik tradisional dan budaya. Di siang hari ini sampai nanti merapat pada pukul 14.30, pastinya setengah 3 siang. Yap, dan tentunya kami akan suguhkan lagu-lagu bernuansa budaya dari Nusa Tenggara Timur pastinya. Jangan lewatkan selepas musik tradisional dan budaya, kita akan nyantirkan juga ke ruang dengar Anda dengan lagu-lagu pro dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, enjoy ya pendengar untuk siaran hari ini. Yona masih menemani Anda untuk siang hari. Semangat kerjanya, semangat beraktivitasnya. Hati-hati di jalan yang lagi berkemudi. Dan juga pastikan Anda selalu pakai seatbelt gitu ya. Jangan anggap remeh lah ya. Walaupun kita di rote, tapi itu kan bagian dari standar untuk keselamatan kita saat mengendara juga gitu. Dan jangan lupa untuk pakai helm juga buat yang lagi mau keluar, pakai roda 2. Karena helm itu mencegah kita dari benturan kalau ada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Dan pastinya juga melindungi wajah kita dari paparan debu-debu dan juga sinar matahari yang luar biasa siang hari ini. Aduh, pokoknya panasnya luar biasa, anginnya juga luar biasa, debunya bertebangan di mana-mana. Intinya jaga kesehatan juga untuk Anda, dan jangan lupa untuk selalu minum air yang cukup biar tetap sehat dari dalam, tidak dehidrasi dari dalam. Tubuh kita juga semangat di siang hari ini. Jam-jam begini jam-jamnya makan siang dan juga jam-jamnya ngantuk juga ya. Tapi tenang, kalau pengen kembali beraktivitas dan produktif lagi di siang hari setelah makan siang, Anda bisa dengan pilih makanan, menu makan yang tidak berlemak-lemak ya pendengar. Biar kalau lemak-lemak mengandung lemak yang banyak, itu juga buat tubuh kita jadi lemah, letih, lesuh. Ya pengennya tidur-tiduran, tapi kita harus kerja, cari cuan sampai sore nanti gitu. Jadi ya harus semangat gitu. Intinya makan siang jangan banyak-banyak juga. Ya berhentilah sebelum kenyang. Paling enak makan sop-sop juga ya. Tapi masih cuacanya panas-panas gini, makan sop. Tapi enak juga sih makan sop bagi yang lagi kurang enak badan. Dan enaknya juga minum yang segar-segar, tapi jangan terlalu banyak esnya, nanti sakit ya, radang tenggorokan lagi, flu lagi, meriang lagi, demam lagi. Intinya jaga kesehatan lah. Memang minuman-minuman segar di siang hari ini, tambah cuacanya pol panas, oke, minuman yang mengandung es itu tuh buat tenggorokan kita oke, tapi kalau terlalu banyak juga nanti tenggorokan kita tidak oke gitu ya, kering-kering gimana gitu. Dan buat kita tetap cepat haus ya, apalagi minumnya manis.

0: Semangat ya. Jangan lupa sisain sedikit buat saya juga. Siapa tahu nanti pulang saya bisa singgah. Dan juga yang selamat istirahat, selamat beristirahat, tidur siang yang cukup biar sorenya bangun segar, berolahraga gitu. Atau yang sudah mulai mau berolahraga di siang hari ini, wah jam 1:30 loh, olahraga apa Yona 1:30 kayak gini. Ya olahraga, santai-santai, mungkin bersih-bersih rumah, bersih-bersih kosan, ya ngepel, sapu, ya itu juga bagian dari olahraga ringan lah ya. Yang penting yang ada namanya bakar kalori, itu olahraga gitu. Jalan-jalan 30 menit juga olahraga, itu olahraga sehat juga gitu. Oke, dan yang mau beraktivitas dan yang baru mau pergi kantor setelah pulang makan siang, atau yang lagi dengan rombongan ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang lagi makan-makan di luar, hati-hati di jalannya, kembali di kantor, semangat kerjanya, jangan ngantuk, jangan tidur di kursi ya kan. Biar kerjaannya cepat beres, pulangnya juga tidak ada kerjaannya numpuk, otak juga fresh buat ketemu dengan keluarga nanti sore juga oke, tapi tidak harus memikirkan pekerjaan-pekerjaan yang numpuk di kantor karena tidur di kantor gitu ya. Oke, Yona hadirkan musik tradisional. Yeps, di edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026. Sudah, ya tanpa terasa sudah mau Agustus ya. Memang bulan-bulan begini nih, bulan-bulan musim-musim angin-angin ini ya, angin-angin timur ya. Jadi bulan Juli, bulan Agustus itu anginnya luar biasa gitu ya, sampai pelayaran di off ya, tidak beroperasi, hanya ini aja ya, pesawat terbang aja ya. Oke, untuk musim tradisional yang hadirkan dari lagu-lagu NTT ya, buat pendengar semua nikmati di siang hari ini. Selamat menikmati aktivitas Anda, selamat menikmati makan siang Anda, dan selamat menikmati tidur siang Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Tenggara Indonesia dengan kota Kupang sebagai ibu kotanya. NTT juga sebuah provinsi yang memiliki banyak pulau. Orang-orang sering menyebutnya Flobamora, yang merupakan singkatan dari Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Ya, itu adalah pulau-pulau besar yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selain pulau-pulau tersebut, ada juga beberapa pulau lain yang cukup terkenal, yaitu Rote, Sabu, Semau, dan Adonara. Tapi, tahukah Anda, ternyata Provinsi NTT memiliki 1.192 pulau? Dari jumlah pulau sebanyak itu, hanya 43 pulau yang telah dihuni manusia. Sedangkan 1.149 pulau lainnya tidak berpenghuni. Yang lebih mencengangkan lagi, hanya 432 pulau yang telah memiliki nama. 760 pulau belum diberi nama. Saat ini, pemerintah provinsi sedang melakukan percepatan penamaan pulau-pulau tersebut dengan fokus utama pada pulau-pulau terdepan agar tidak diklaim oleh pihak lain.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Lek Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Lek Kakak, Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh Kakak, sudah, Lek. Kok beta suburu-buru nih? Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sudah lu di sini, ha?
1: Sudah Lek Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah Lek Kakak, puas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok helm ada di kak? Nah, kok helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: mengakhiri program musik tradisional dan budaya di edisi hari ini, hari Jumat tanggal 17 Juli 2026. Kita lanjut di program acara selanjutnya, pendengar, ada Prodangdut di siang hari ini sampai nanti di sore hari jam 4 sore, dan kurang lebih 1,5 jam menemani Anda di program acara Prodangdut kali ini. Tetap bersama kami, pendengar Pro Satria Radio Rote. Selamat siang jelang sore, selamat beraktivitas, selamat beristirahat, dan kita hadirkan Prodangdut. Dangdut adalah kita.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Ada apa sih ini? Pagi-pagi sudah pada ribut aja.
1: Buruan sini, ikut kita gaul.
0: Gaul? Gaul kok sama sampah? Jorok amat.
1: Emang jorok kalau tidak mendapat perlakuan 4R.
0: 4R? Istilah gaul dari mana tuh? Baru dengar.
1: Dengar ya, 4R itu pertama reduce, yaitu mengurangi produksi sampah. Reuse artinya menggunakan ulang. Ada juga replace.
0: Replace? Apaan tuh replace?
1: Misalnya, kamu kan suka pakai tisu. Nah, mending pakai sapu tangan aja. Dan satu lagi adalah recycle, yaitu mendaur ulang sampah.
0: Uhuy, berarti cowokku bisa di-recycle alias didaur ulang dong.
2: Kepedulian terhadap lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Tingkatkan upaya pencegahan kerusakan lingkungan alam sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Masuk.
4: Selamat pagi, Bu.
3: Siang, Mas. Jam berapa ini?
4: Jam 10, Bu.
3: Terus?
4: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
3: Mau apa?
4: Wawancara kerja, Bu.
3: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
4: Jam 8.
3: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
4: Loh, kok sama ayam?
3: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
4: Mana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan, Yam? Aku diterima kerja di sini kan, Yam?
3: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam.

0: pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

Nasional Komodo, berada di antara Pulau Sumbawa dan Pulau Flores di Kepulauan Indonesia Timur. Secara administratif termasuk dalam wilayah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional Komodo pada tanggal 6 Maret 1980 dan dinyatakan sebagai Cagar Manusia dan Biosfer pada tahun 1977, sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO pada tahun 1991, sebagai Simbol Nasional oleh Presiden RI pada tahun 1992, sebagai Kawasan Pelindungan Laut pada tahun 2000, dan sebagai salah satu Taman Nasional Model di Indonesia pada tahun 2006. Taman Nasional ini terdiri atas 3 pulau besar, Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar, serta beberapa pulau kecil. Wilayah darat Taman Nasional ini 603 km persegi dan wilayah total adalah 1.817 km persegi. Taman Nasional Komodo didirikan untuk melindungi Komodo dan habitatnya. Di Taman Nasional Komodo terdapat 277 spesies hewan yang merupakan perpaduan hewan yang berasal dari Asia dan Australia, yang terdiri dari 32 spesies mamalia, 128 spesies burung, dan 37 spesies reptilia. Bersama dengan Komodo, setidaknya 25 spesies hewan darat dan burung termasuk hewan yang dilindungi karena jumlahnya yang terbatas atau terbatasnya penyebaran mereka. Termasuk dalam Coral Triangle, kawasan Taman Nasional Komodo memiliki kekayaan laut tertinggi di dunia. Setidaknya terdapat 253 spesies karang pembentuk terumbu, sekitar 1.000 spesies ikan, dan keindahan ini menarik minat wisatawan asing untuk berenang atau menyelam di perairan yang memiliki kekayaan 76% spesies laut dunia. Tahun 2012, Taman Nasional Komodo di NTT resmi ditetapkan menjadi satu dari 7 keajaiban dunia atau New Seven Wonders of Nature oleh New Seven Wonder Foundation. Sejak itu, jumlah wisatawan pengunjung Taman Nasional Komodo mengalami peningkatan yang sangat besar yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar dan

0: ada barangnya nggak? Aku mau happy malam ini.
1: Ada. Lu mau ambil berapa?
0: 200 aja bang, buat aku sama teman.
1: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
2: Diam di depan, tangkap mereka. Ya, Pak.
3: Stok narkotika, pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya? Amat-amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah, wah, wah, wah. Ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau Amat, dari mana?
0: Dari masjid. Eh, John, Putu kemana, Putu?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
5: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
6: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
5: Itu loh, Mat, itu.
6: Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
5: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
7: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

Topi Ilangga merupakan topi tradisional yang berasal dari Kabupaten Rotendao. Topi ini terbuat dari anyaman daun lontar. Pada bagian atasnya terdapat antena yang menjulang. Bagian yang meruncing pada topi tersebut makin lama tidak akan tegak, tetapi cenderung miring dan sulit untuk ditegakkan kembali. Konon, hal tersebut melambangkan sifat asli orang Rote yang berpendirian teguh. Ti Ilangga melambangkan jiwa kepemimpinan, kewibawaan, dan percaya diri. Di masa lampau, Ti Ilangga hanya digunakan oleh para petinggi yang ada di Pulau Rote. Namun sekarang, Ti Ilangga sudah menjadi pelengkap untuk pakaian tradisional kaum pria di Rote dan juga sering dipakai untuk acara-acara adat.

0: Tondo 5 FM pendengar, selamat sore. Saat ini tepat pukul 16 dan kita sudah harus mengakhiri Bro Dangdut di edisi hari ini untuk siaran rote siang dan juga sore hari. Bro Dangdut kita akhiri dan tentunya kita lanjut di program acara selanjutnya untuk Anda pendengar Pro 1 yang lagi stay bareng di sore ini. Yang lagi dengerin Pro 1 Rote, kita akan hadirkan musik dan informasi untuk pendengar semua nikmati dengan musik-musik pilihan dan juga informasi menarik di sore ini akan Yona hadirkan untuk Anda. So, pastikan Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Rote karena informasi dan inspirasi. Tentunya bareng Yona masih menemani pendengar semua.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Belikan Pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitom belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan Mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau ke anakmu jadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitom buku di rumah. Lama-lama kita tidur dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar juga bicara, Di. Kayak menteri Mi saja. Mana mitom buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah lek kakak sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta helm ada di kak? Nah, kok beta helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang. Berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
8: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
9: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Nasinya cemilan, minuman kaleng, sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kita hadirkan lagunya dari Ribas dengan Seribu Kali Maaf. Kami hadirkan di lepas menit ke 42 pukul 16 sore hari ini. Dan selama beraktivitas, hati-hati di jalan untuk Anda. Saya tahu ini udah pulang, jam-jamnya pulang kerja. Jadi jalannya agak sedikit ramai ya. Buat pendengar yang lagi berkendara, pastikan fokus ke depan. Walaupun Rotendao ini sedikit sepi-sepi ya, tapi jam-jam kayak gini jam krusialnya, orang-orang pulang kerja ya kan, mau beraktivitas keluar, beli makan, beli bahan belanjaan untuk masak malam nanti. Oke, pendengar, sembari menemani waktu Anda di sore hari ini, Yona temani Anda dengan informasi dari dunia kesehatan, di mana Yayasan Jaringan Peduli Masyarakat bersama CBM Global Disability Inclusion menggelar pelatihan WHO Quality Rights yang tentunya untuk memperkuat layanan kesehatan jiwa berbasis hak asasi manusia di Nusa Tenggara Timur. Pelatihan ini tentunya bertujuan meningkatkan kapasitas para pelaksana program kesehatan mental agar mampu menerapkan layanan yang berorientasi pada pemulihan atau recovery oriented yang menghormati hak asasi manusia, serta menempatkan individu sebagai pusat layanan kegiatan. Dan kegiatan tersebut ini diikuti peserta-peserta dari dunia kesehatan ya. Untuk selama pelatihan, peserta mendapatkan materi mengenai hak asasi manusia, kemudian kesehatan jiwa, disabilitas psikososial gitu. Dan tentunya melalui WHO Quality Rights sendiri, masyarakat bisa melihat bahwa disabilitas psikososial ini bukan identik dengan ketidakmampuan, dan ini memiliki potensi hak suara, kapasitas hukum yang setara, dan kesempatan yang sama untuk menjalani kehidupan yang bermakna. Ya, untuk informasi selanjutnya, pendengar, kita masih ada dari dunia kesehatan ya. Informasi ini buat Anda yang lagi bermasalah soal kolesterol ya. Ini ada beberapa fakta yang tentunya mengenai kolesterol yang sering disalahpahami juga untuk dari sebagian orang. Tentunya kolesterol sendiri ini, pendengar, biasanya dianggap sebagai musuh utama kesehatan ya memang. Dan banyak orang langsung mengaitkannya dengan penyakit jantung, padahal anggapan tersebut ini tidak sepenuhnya benar juga gitu. Kolesterol sendiri ini sebenarnya merupakan zat lemak yang dibutuhkan tubuh untuk membentuk hormon, vitamin D, dan juga membantu proses pencernaan. Masalah baru muncul ketika kadar kolesterol jahat atau LDL terlalu tinggi dan tidak diimbangi dengan kadar kolesterol baik atau HDL yang cukup. Oleh karena itu, pendengar, penting juga untuk kita memahami bahwa fakta yang benar agar tidak terjebak dalam berbagai mitos. Fakta yang pertama yang sering disalahpahami adalah anggapan bahwa semua kolesterol itu berbahaya. Kenyataannya, tubuh kita ini memang membutuhkan kolesterol dalam jumlah yang seimbang ya. Kolesterol baik atau HDL ini berfungsi membantu membawa kelebihan kolesterol kembali ke hati untuk dibuang dari tubuh kita. Sebaliknya, kalau kolesterol jahat atau LDL yang berlebihan, ini dapat menumpuk di dinding pembuluh darah dan meningkatkan resiko penyakit jantung. Jadi yang perlu dijaga ini adalah keseimbangan kadar kolesterol itu sendiri ya, bukan menghilangkannya sama sekali nih. Dan fakta kedua adalah anggapan bahwa hanya orang gemuk yang memiliki kolesterol tinggi. Nah, ini nih merupakan mitos yang cukup banyak dipercaya juga nih. Faktanya, pendengar, orang dengan berat badan ideal ini pun dapat mengalami kolesterol tinggi akibat faktor keturunan, pola makan yang kurang sehat, kurang berolahraga,
merokok, atau kondisi kesehatan tertentu. Karena itu pendengar, pemeriksaan kolesterol secara berkala tetap penting ya dilakukan oleh siapa saja, terutama setelah memasuki usia dewasa. Dan fakta yang ketiga nih, banyak orang percaya bahwa makanan berkolesterol ini adalah satu-satunya penyebab kolesterol tinggi. Padahal makanan yang tinggi lemak jenuh dan lemak trans justru lebih berpengaruh dalam meningkatkan kadar kolesterol jahat atau LDL dibandingkan makanan yang mengandung kolesterol alami. Konsumsi makanan cepat saji, yaps, gorengan, dan makanan olahan secara berlebihan juga dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan kolesterol dibandingkan telur atau makanan laut yang dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Dan fakta yang keempat, itu adalah anggapan bahwa jika tidak merasakan gejala, berarti kadar kolesterol ini masih normal-normal saja. Faktanya pendengar, kolesterol tinggi ini sering disebut sebagai silent condition. Karena umumnya ini tidak menimbulkan gejala, sehingga terjadi komplikasi seperti serangan jantung atau stroke ya. Oleh sebab itu, pemeriksaan kesehatan secara rutin atau berkala ini menjadi cara terbaik untuk mengetahui kondisi kolesterol dan mengambil langkah pencegahan sejak dini. Dan fakta kelima dan fakta terakhir, yaitu banyak yang mengira obat penurun kolesterol ini sudah cukup tanpa perlu mengubah gaya hidup. Padahal obat akan bekerja lebih efektif jika disertai pola makan sehat seperti olahraga yang teratur, menjaga berat badan ideal, berhenti merokok, dan membatasi konsumsi alkohol. Perubahan gaya hidup tetap menjadi fondasi utama ya dalam mengendalikan kadar kolesterol serta menjaga kesehatan jantung kita dalam jangka panjang. Jadi kalau kita memahami fakta yang benar mengenai kolesterol, sangat penting agar masyarakat tidak mudah percaya pada informasi yang keliru. Dengan menerapkan pola hidup sehat, mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, risiko kolesterol tinggi dapat dikendalikan. Pengetahuan yang tepat akan membantu setiap orang mengambil keputusan yang lebih baik demi menjaga kesehatan jantung dan meningkatkan kualitas hidup kita. Informasi lebih lanjut lagi pendengar, Anda bisa loh berkunjung ke portal kami rri.co.id, karena informasi-informasi yang sudah saya bagikan tadi semuanya saya ambil dari portal kami rri.co.id. Yap, dua informasi terakhir ini sekaligus mengakhiri jumpa kita di musik dan info sore hari ini, karena waktu kita di studio sudah berada di lepas menit ke-50 pukul 16 atau jam 4 sore, hampir di jam 5 sore. Itu pertandanya saya sudah harus mengakhiri jumpa kita di program acara satu ini. Di program acara musik dan informasi sore hari ini ya pendengar. Selepas ini pastinya ada warta berita Korwil dan tentunya program acara terakhir kita di sore hari ini. Kita akan berpisah untuk roti siang dan juga sore pada pukul 17.30 selepas warta berita Korwil. Tetap bersama kami pendengar, saya akhiri ya untuk musik dan informasi. Selamat sore, selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, jaga kesehatan, dan tetap semangat walaupun sudah loyo-loyo karena capek kerja gitu. Oke, kita hadirkan satu lagu untuk menutup jumpa kita di musik dan informasi. Saya kasih dari Blanco Brown dengan The Get Up. Right now I just need you to get real loose. Get comfortable. Grab your loved ones or grab your love.

0: Oke, pendengar Khalid dan juga kita hadirkan untuk Anda di mancanegara saat ini, Young, Dumb and Proud. Oke, pendengar kita akan bergabung bersama Pro 1 Kupang untuk mendengarkan penyampaian warta berita Korwil berjaringan Nusantara 6 bersama Pro 1 Kupang ND dan Atambua di share ini Jumat 17 Juli 2026. Dan sekaligus saya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda untuk rote siang dan juga sore. Terima kasih untuk pendengar yang sudah stay bareng kami di FM 92,5 MHz. Dan jangan lewatkan di malam nanti, pendengar akan ditemani oleh rekan saya Kak Ica, ya, Kak Crescentia Kukun, ya, akan ambil alih di siaran malam sampai nanti merapat pada pukul 24.00 atau jam 12 malam nantinya, dengan program acara menarik yang akan menanti Anda di rote malam sebentar. Oke, untuk hari ini pendengar, ya, lintas rote siang dan juga sore hari mewakili kru yang bertugas, saya Yonas Ape dan juga rekan reporter saya, rekan teknik saya, ada Bung Aris Marga Putra, pamit undur diri dari ruang dengar Anda untuk edisi hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Selamat sore, selamat beraktivitas, sampai jumpa untuk pendengar semua di lain edisi. Bye-bye.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: NTT Sore berjaringan Sekoril Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Dari depan negara kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan wawancara NTT Sore Jumat 17 Juli 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Dandim 1604 Kupang Letkol Infantri DDT Prasasyo Purwanto SE meninjau tiga titik jembatan yang akan dibangun Satgas Jembatan Yon Sikon 13 karya MAKA guna kembali akses masyarakat di wilayah Awang Kabupaten Kupang. Bupati Teteu Yosep Valentinus Dela Salekebo menyebutkan pesawat KFAR dan bandara Jekukasa sebagai pemasuk investasi daerah dan salah satu penopang ekonomi. Warta berita selengkapnya bersama saya, Fendi Mau. Dandim 1604 Kupang Letkol Infantri DDT Prasasyo Purwanto SE meninjau tiga titik jembatan yang akan dibangun Satgas Jembatan Yon Sikon 13 karya MAKA guna kembali akses masyarakat di wilayah Awang Kabupaten Kupang. Sebelumnya disampaikan reporter Alfred Cengge.
2: Kalau dari perintah Bapak Kasat, justru diperintahkan untuk Satgas ini membangun jembatan permanen. Artinya kita tidak akan bermain di gantung maupun di armco.
3: TNI Angkatan Darat mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3TN di wilayah.

0: Karya Etmaka guna membuka kembali akses masyarakat di wilayah Amfoang. Tiga jembatan tersebut yakni Jembatan Kapsali, Desa Manubelon, serta Jembatan Noel Bisnain, Desa Tuakau, Kecamatan Fatuleo Barat, dan Jembatan Kapsali, Desa Manubelon, Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang. Jembatan-jembatan tersebut menurut Dandim 1604 Kupang, Didit Prasetyo Perwanton, saat melakukan peninjauan lokasi pada Rabu 15 Juli 2026, akan dibangun dalam waktu sekitar 5 hingga 6 bulan, mulai Juli hingga Desember 2026, sebagai bagian dari program pemerintah yang didukung Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Dandim 1604 Kupang Didit Prasetyo Purwanto berharap pembangunan jembatan permanen menjadi solusi bagi masyarakat yang selama bertahun-tahun mengalami kesulitan akibat rusaknya akses penghubung lintas kecamatan di Kabupaten Kupang.
1: Dengan dibangunnya jembatan yang ada di Amfoang Baradaya ini, tentunya kita berharap pertumbuhan ekonomi semakin meningkat. Yang dulunya masyarakat ataupun warga desa yang ada berada di sini yang terisolir, dengan dibangunnya jembatan bisa melaksanakan aktivitas dengan lancar, baik itu dari desa ke kecamatan maupun dari desa ke kabupaten.
0: Selama proses pembangunan berlangsung, masyarakat masih memanfaatkan jalur sungai sebagai akses alternatif. Kondisi tersebut dinilai cukup berisiko, terutama saat musim penghujan. Karena itu, Dandim 1604 Kupang berkomitmen akan terus mendampingi pelaksanaan pembangunan hingga selesai.
1: Kami selaku Dandim, selaku yang memiliki kewilayahan, akan selalu memonitoring, selalu mendampingi apabila ada kendala-kendala yang dihadapi oleh Satgas Jembatan, kami selalu ada di tengah-tengah mereka.
0: Kepala Desa Oela Timur Kecamatan Kupang Timur, Aprianus Kono, mengakui pembangunan jembatan oleh TNI menjadi harapan besar masyarakat, terutama di musim penghujan.
2: Ini suatu harapan yang selama ini digumuli oleh kami masyarakat Desa Oela Timur dengan akses jembatan yang sudah terputus sejak tahun 2022 31 Desember.
0: Pembangunan tiga jembatan di wilayah Amfoang ini diharapkan menjadi infrastruktur strategis yang mampu membuka keterisolasian wilayah, memperlancar konektivitas antar wilayah, serta mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bupati TTU Yosep Valentinus de la Selea Kebo menyebutkan pesawat Keva Air dan Bandara Jack Ukat Sasi sebagai pintu masuk investasi daerah dan salah satu penopang ekonomi.
4: Ribuan masyarakat Kabupaten Timur Tengah Utara, khususnya Kota Kevinano, tumpah memadati Bandara Jack Ukat Sasi untuk menyaksikan pendaratan perdana pesawat Keva Air. Pesawat dengan jenis Cessna 208B Grand Caravan X yang dioperasikan PT Yasa Air dengan brand Keva Air tiba tepat pukul 11. Pesawat Keva Air mendarat perdana di Bandara Jack Ukat Sasi, dipiloti Juda Ardiansa, kopilot Nurudin. Sedangkan penumpangnya adalah Ketua Kadin NTT Bobilianto, mantan Dandim TTU Letkol RM Purnawiran Eusebio Hornair Belo, Yohanes Usfunan SH, perwakilan DPRD, Fahmi Abdullah Yese, Ketua Kadin TTU Yohanes Siap, dan perwakilan pers Aris Usboko, pilot dan kopilot, dan seluruh penumpang dalam pesawat tersebut ditulis dalam prasasti sebagai peletak sejarah transportasi udara di TTU. Dalam sambutannya, Bupati TTU Yosef Valentinus de la Selea Kebo menyampaikan bahwa pendaratan pesawat Keva Air merupakan tonggak penting sejarah pembangunan Kabupaten TTU, sehingga keberhasilan uji coba pendaratan pesawat tersebut sebagai wujud nyata dan komitmen kerja keras dan sinergi berbagai pihak dalam menghadirkan infrastruktur strategis bagi kemajuan daerah.
5: Ini merupakan tonggak penting dalam perjalanan pembangunan Kabupaten Timur Tengah Utara. Keberhasilan uji coba ini merupakan wujud yang nyata dari komitmen kerja keras serta sinergi berbagai pihak dalam menghadirkan infrastruktur strategis bagi kemajuan daerah. Timur Tengah Utara tidak lagi berdiri di tempat, tapi sedang bergerak maju dan akan maju terus. Pembangunan bandara sejak awal dirancang sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas wilayah, mempercepat mobilitas orang dan barang, serta membuka akses yang lebih luas terhadap peluang ekonomi, investasi dan pelayanan publik yang akan berlangsung di Kabupaten Timur Tengah Utara. Saya menyadari bahwa setiap kebijakan

0: pembangunan, terlebih yang bersifat strategis dan jangka panjang, tidak selalu terlepas dari berbagai pandangan dan dinamika di tengah masyarakat. Saya tahu dalam perjalanan menuju titik ini, tidak semua orang percaya. Pembangunan sebuah bandara memang tidak selalu mudah dipahami dalam jangka pendek. Ya, bukan proyek yang langsung terlihat hasilnya dalam hitungan hari atau bulan. Kita harus melihatnya dalam perspektif yang sangat luas, yakni sebagai investasi jangka panjang untuk masa depan daerah Kabupaten Timur Tengah Utara.
1: Ketua Kadin NTT, Bobby Lianto, yang menjadi penumpang dalam pesawat TVR mengapresiasi Pemkab TTU yang mengambil langkah maju untuk membuka akses transportasi udara. Sehingga ke depan TTU akan maju karena pangsa pasar transportasi udara tidak hanya bagi masyarakat TTU, melainkan juga untuk masyarakat dari daerah lain seperti Malaka, Belu, dan terlebih akses bagi para investor dan para wisatawan mancanegara. Dari TTU, Steve Kosot melaporkan.
2: Ya pendengar, Anda sedang mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.go.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya, kualitas tanah baru yang kurang subur dan risiko pada kerusakan ekosistem menjadi tantangan petani dalam mengolah lahan sawah baru.
3: Tantangan sawah baru ini kami masih mengalami kendala, misalnya tanah belum subur, ataukah kurang modal, atau pengetahuan kami yang terbatas.
4: Kelompok tani Sulamanda di Kabupaten Kupang berharap adanya pendampingan penyuluh pertanian dengan tujuan untuk mengarahkan petani dalam memasuki dunia baru melalui program cetak sawah rakyat. Ketua Kelompok Tani Sulamanda, Benyamin Kanu, kepada RRI mengatakan, kehadiran penyuluh pertanian akan memudahkan kelompok tani untuk bagaimana melihat tiga lapisan, mulai dari persiapan lahan hingga proses budidaya.
3: Di lokasi-lokasi yang baru, paling tidak mengalami kendala bagaimana memutuskan mata rantai antara hama dan penyakit untuk masuk ke dalam tanaman-tanaman yang dalam kurun waktu hanya 100 sampai 120 hari. Panen, iya. Pasti membutuhkan penyuluh-penyuluh yang menampingi para petani di lokasi itu, baik itu penyuluh swadaya maupun iya. Penyuluh dari pemerintah itu sendiri. Tujuannya untuk mengarahkan para petani dalam memasuki satu dunia yang baru di
4: pelibatan petani pada program cetak sawah rakyat termasuk lahan yang akan digunakan, ditegaskan pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kupang, Sarlindo Lado, menjadi penting termasuk pemilihan varietas bibit padi sesuai dengan keadaan tanah agar tetap subur dan memberikan hasil maksimal.
5: Kebutuhan petani, dalam hal ini kelompok tani Sulamanda, terkait dengan bagaimana memilih varietas padi yang sesuai dengan keadaan tanah di sana, kemudian bagaimana cara seleksi benih waktu mau ditanam, kemudian bagaimana cara mengolah tanah supaya dia menjadi subur, kemudian petani butuh modal, itu semua secara teknis kami mempunyai petugas-petugas handal di lapangan, karena mereka merupakan ujung tombak dan itu adalah bagian dari tugas pokok dan fungsi para penyuluh.
4: Kehadiran penyuluh pertanian adalah mendampingi petani, memberikan pengetahuan terkait cara bertani yang baik, menyebarkan teknologi baru, dan membantu petani menyelesaikan masalah agar hasil panen meningkat. Dari Kupang, Analopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Perumbu Lokatembua mengingatkan mitra untuk menjual beras sesuai head jika menjual di atas head akan ditindak secara tegas baik teguran tertulis hingga pencabutan izin beroperasi.
6: Pastikan beras dari pemerintah tersalurkan sesuai dengan harga eceran tertinggi untuk wilayah Belu, TTU dan Melaka. Kepala Perumbulok Kantor Cabang Atembua, Arlan M. Triheo, mengingatkan seluruh mitra rumah pangan kita untuk tetap menjual beras kepada masyarakat sesuai harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan, yakni Rp13.100. Arlan M. Triheo menyampaikan RPK memiliki peran strategis sebagai perpanjangan tangan Bulog dalam mendistribusikan bahan pangan, khususnya beras secara merata dan terjangkau kepada masyarakat sesuai regulasi yang berlaku.
7: Jadi stabilisasi harga kita di sini namanya SPH, stabilisasi harga pasar. Itu menjadi dua, mitra pengecer, mitra MPK, itu berkaitan sama dengan Bulog, yang tentunya penjualannya dibatasi dengan ketentuan bahwa penjual tidak boleh lebih dari harga head. Itu yang pertama.
6: Sambung Arlan, jika kedapatan mitra yang menjual di atas head, pihaknya akan memberikan sanksi tegas berupa evaluasi kerjasama karena tindakan tersebut merupakan merugikan masyarakat dan mengganggu stabilitas harga di pasaran. Selain itu, Arlan mengajak keterlibatan aktif masyarakat untuk berani melaporkan mitra-mitra RPK yang menjual beras dengan harga di atas head. Menurutnya, kolaborasi bersama masyarakat menjadi kunci sukses untuk memberantas mitra nakal.
7: Yang kedua, apabila terdapat harga di atas head, oleh pembeli menemukan harga di atas head, pembeli itu boleh melapor ke kami. Kami akan memberi sanksi tertulis kepada mitra dan juga pencabutan dia sebagai mitra. Selain itu, kami juga di Bulog juga kan bekerja sama dengan dinas perdagangan, juga dengan ada satgas pangan. Nah, itu juga bisa melapor ke mereka. Jadi mereka juga memantau harga di pasar. Selain masyarakat juga memantau harga di pasar.
6: Langkah lain yang dibangun Bulog Atambua yakni terus melakukan pemantauan secara berkala terhadap distribusi dan harga beras di tingkat RPK. Ini dilakukan untuk memastikan beras yang disalurkan bukan hanya tersedia dalam jumlah yang cukup, namun juga dengan harga yang sesuai ketentuan. Dengan demikian, program pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan dapat berjalan optimal. Melalui komitmen bersama antara Bulog dan mitra RPK, diharapkan stabilitas harga beras di Kabupaten Belu dan sekitarnya tetap terjaga, serta masyarakat dapat memperoleh bahan pangan pokok dengan mudah, terjangkau, dan berkualitas. RRI Atambua, Kristiandi Mau melaporkan.
2: Berita selanjutnya, Puan Pangan awali program dengan riset partisipatif di Timbalsia dan Ondoreah Barat dalam pengembangan pangan lokal.
8: Program Puan Pangan mengedepankan riset partisipatif sebagai langkah awal dalam upaya pelestarian dan pengembangan pangan lokal di Kabupaten Dende. Pendekatan tersebut dilakukan untuk menggali sekaligus mendokumentasikan pengetahuan masyarakat mengenai kekayaan pangan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Project Leader Puan Pangan, Isperibe, mengatakan program tersebut tidak hadir secara instan, melainkan melalui proses riset bersama masyarakat. Kegiatan tersebut melibatkan para ibu dan anak muda desa yang disebut sebagai food heroes atau pahlawan pangan. Menurut Isberibe, riset dilakukan di sejumlah desa, diantaranya desa Timbazia dan desa Ondoreah Barat. Bersama masyarakat, tim Puan Pangan mempelajari seluruh siklus pangan lokal seperti sorghum, ubi-ubian, jali, jewawut, serta yang lainnya, mulai dari proses menanam, memanen, menyimpan, mengolah, hingga kebiasaan mengonsumsi pangan dalam kehidupan sehari-hari. Ia menjelaskan, salah satu tahapan penting dalam riset tersebut adalah menyusun kalender musim pangan lokal. Melalui pemetaan dari Januari hingga Desember, masyarakat bersama tim peneliti mengidentifikasi waktu panen berbagai jenis pangan, serta pengetahuan lokal mengenai pemanfaatan bahan pangan sesuai musim.
9: Kami sangat intens melakukannya bersama mama-mama di desa Timbazia dan desa Ondoreah Barat. Ya, seperti itu. Jadi kami tidak langsung membuat kegiatan, ayo mari kita tanam, tidak. Tetapi kami melakukan riset dulu, jadi mengajak mereka untuk menemukenali apa saja yang mereka pangan-pangan yang mereka punya. Lalu bagaimana cara mereka menanam, bagaimana cara mereka memanen, bagaimana cara mereka menyimpan, dan bagaimana cara mereka mengolah, termasuk bagaimana cara mereka makan bersama di keluarga-keluarga mereka.
8: Dari proses tersebut, terungkap berbagai kearifan lokal yang masih dipraktikan masyarakat. Salah satunya, pengetahuan tentang waktu terbaik memanen tanaman pangan tertentu, termasuk utasoi yang dikenal masyarakat desa Timbazia dan Ondoreah Barat, serta pemanfaatan sekitar 30 jenis rempah-rempah untuk mengolah sayur, ikan, dan daging. Isberibe menilai, pengetahuan lokal tersebut perlu didokumentasikan secara tertulis agar tidak hilang seiring berjalannya waktu. Menurutnya, dokumentasi menjadi cara penting untuk memastikan pengetahuan yang selama ini diwariskan secara lisan dapat dipelajari dan diteruskan oleh generasi berikutnya. Melalui pendekatan tersebut, program Puan Pangan tidak hanya mendorong pelestarian pangan lokal, tetapi juga memperkuat identitas budaya masyarakat, sekaligus menjadi dasar pengembangan ketahanan pangan berbasis kearifan lokal di Kabupaten Ende. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: Berita selanjutnya yaitu para penenun di Desa Dua Rato, Kabupaten Belo meraih penghasilan jutaan rupiah per bulan dari kain tenun yang dihasilkan.
10: Kerajinan tenun ikat masih menjadi salah satu sumber penghasilan yang menjanjikan bagi masyarakat. Seperti masyarakat di Desa Dua Rato, Kabupaten Belo, berbekal keterampilan yang diwariskan secara turun-temurun, para penenun mampu memperoleh pendapatan jutaan rupiah setiap bulan dari hasil penjualan kain tenun. Salah seorang penenun, Maria Konsila Talika, mengatakan dalam satu bulan dirinya mampu menyelesaikan sekitar 3 lembar kain tenun. Setiap lembar kain tenun dipasarkan dengan kisaran harga 500 ribu hingga 1 juta dan 1.500.000 rupiah per lembar, tergantung motif, ukuran, tingkatan kesulitan, serta kualitas tenunan. Dikatakan hasil penjualan kain tenun tersebut menjadi sumber utama penghasilan keluarga. Pendapatan yang diperoleh pun dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sekaligus membantu membiayai pendidikan anak-anaknya. Selain menjadi sumber ekonomi bagi keluarga, pemasaran melalui media sosial dinilai mampu memperluas jangkauan pasar, sehingga kain tenun khas Kabupaten Belo semakin dikenal oleh masyarakat di berbagai daerah.
11: Sekitar 2-3 dong, satu bulan. Alanggoon, kapal, dua nanu.
12: Kalor.
11: Kalor itu dua hari sah. Kalau inyang sampai satu minggu. Biasa tarik atam buah. Kalau kita posting orang beli, apa bisa? 500 yang begini dong, 500. Ada yang 1 juta.
12: Kalau ini
11: 1 juta. Ini 1 juta 500. Ini lama kerjanya. Kalau begini 1 juta. Yang kalor dong 2 hari.
10: Sementara salah seorang penenun muda, Maria Magdalinda Soimau, mengatakan telah belajar menenun selama kurang lebih 3 tahun. Ia memilih mendalami keterampilan menenun sebagai bentuk kecintaan terhadap budaya, sekaligus untuk melanjutkan tradisi warisan leluhur agar tidak hilang ditelan perkembangan zaman. Menurutnya, menenun tidak hanya memberikan nilai budaya, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan. Hasil tenun yang dijual, dipasarkan melalui media sosial maupun berbagai festival budaya menjadi sumber penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menabung untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
13: Berapa lama belajar tenun?
14: Baru 3 tahun lebih.
13: Belajar tenun dari siapa?
14: Dari mama. Berhasil tenun, jual kain, dan buktinya beli lemari.
13: Ya. Kenapa mau belajar? Biasanya kan anak muda malas. So, kenapa sampai mau belajar tenun?
14: Karena ingin mau meneruskan generasi mama. Dalam tenun paling sulit buat motif. Ya. Motif ini yang ini dinamakan si kain. Ya. Biasa jual di pameran, festival kayak begini.
10: Para penenun di Desa Dua Rato berharap pemerintah dapat memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan usaha tenun ikat. Dukungan tersebut berupa pelatihan, peningkatan kualitas produk, bantuan peralatan, dan akses pemasaran, serta promosi yang lebih luas agar tenunan khas Kabupaten Belo dapat bersaing di pasar nasional hingga internasional. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dandim 1604 Kupang, Letkol Infantri Didit Prasetyo Purwanto SM meninjau 3 titik jembatan yang akan dibangun Satgas Jembatan Yonsikon 13 karya Etmaka guna membuka kembali akses masyarakat di wilayah Amfoang, Kabupaten Kupang. Bupati TTW Yosef Valentinus de la Salekebo menyebutkan pesawat Kevaet dan Bandara Jack Ukat Sasi sebagai pintu masuk investasi daerah dan salah satu penopang ekonomi. Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste. Mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND, saya Vintimau mengucapkan terima kasih.
15: Masa yang diminta hujan. Kita tahu daerah-daerah seperti NTT, daerah yang kering. Perhatikan ritus-ritus di semua suku, kebanyakan berhubungan dari ritus kesuburan dengan permintaan akan air. Nah di Rote, Rote itu kalau bulan-bulan musim panas itu pulau sudah kering saja. Ritus air itu sangat penting.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Apa kabar di sore hari ini? Ya, kelihatan sibuk sekali, memang kelihatan dari sini ya. Sekali lagi selamat sore, ya kayaknya nih akhir dari jumpa kita untuk edisi hari ini ya. Nah, saya mohon pamit, setelah ini nanti ada rekan Vero yang akan menemani Anda sampai nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk kebersamaannya, tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
2: Kupang sore ini
3: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Sahabat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang.

sahabat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Topelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan bagian dari kemeriahan sepak bola dunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.

Ya benar, tadi ada satu koleksi dari Aruma dengan berbunga-bunga sendiri. Ini spesial banget buat ya, buat yang sekarang lagi kasmaran, lagi jatuh hati, lagi jatuh cinta, atau lagi berbunga-bunga bangke. Maksudnya berbunga-bunga asmara ya. Di sore hari ini ada gebetannya atau kerasnya yang tiba-tiba menyatakan perasaan dan sebagainya. Wow. Semoga happy aja ya dengan bunga-bunga hatinya itu ya. Oke deh, Vero di sini akan menemani Anda mendengar dalam rangkaian Kupang Menyapa Sore yang akan tuntas nanti di pukul 12.30 malam. Vero menemani dengan berbagai informasi-informasi menarik, dan buat yang mau disapa oleh Vero sore hari ini, caranya gampang, cukup ketik aja di 0811 3820 9440. Berbagai informasi sama Vero, sedang apa sih Anda saat ini? Ada

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Aktivitas tentunya untuk Anda semua, apalagi yang masih bekerja di kantor, lagi lembur mungkin, tetap semangat, atau mungkin yang lagi bekerja di mana saja, semangat ya melakukan aktivitas Anda walaupun sudah mau malam ya, sudah petang. Oke, dan saya menemani Anda di acara ini sore ceria. Langsung saja kita ke informasi, karena ada informasi untuk Anda. Tekanan dolar Amerika Serikat sedang menurun, penguatan rupiah berlanjut di akhir pekan. Ya pendengar, nilai tukar rupiah terus menguat terhadap dolar Amerika Serikat di tengah masih tingginya tekanan global. Data Bloomberg menunjukkan hari ini rupiah ditutup naik 0,36% atau 65 poin ke posisi Rp17.921 per dolar Amerika Serikat. Tekanan dolar Amerika Serikat pada rupiah melonggar karena ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed. Namun harga minyak mentah yang kembali melambung menimbulkan kekhawatiran inflasi yang meningkat. Ya pendengar, untuk informasi ini Anda bisa baca selengkapnya di portal kami rri.co.id.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar, selamat petang menjelang malam. Iya, selamat beraktivitas.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: Iya, pendengar, satu lagi informasi untuk Anda. Prancis versus Inggris. Adu gengsi kejar posisi ketiga dan sepatu emas. Ya, pendengar, Prancis siap menghadapi Inggris pada perebutan posisi ketiga Piala Dunia 2026 Minggu 19 Juli 2026. Laga itu penting karena turut menentukan peringkat akhir sekaligus memengaruhi persaingan peraih sepatu emas. Sebelumnya kedua tim gagal melangkah ke final setelah kalah dari babak semifinal. Prancis takluk 2-0 0-2 dari Spanyol, sementara Inggris harus mengakui keunggulan sang juara bertahan Argentina 1-2. Perebutan posisi ketiga atau final perunggu ini pertama kali digelar pada Piala Dunia 1934. Jerman mengalahkan Austria 3-2 untuk mengamankan peringkat ketiga edisi tersebut. Ya, laga perebutan posisi ketiga sempat dihapus pada Piala Dunia 1950, namun FIFA kembali menggelar sejak edisi 1954 dan mempertahankannya hingga sekarang. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Iya, pendengar, satu lagi informasi untuk Anda. Atlet Krikard Roteh intensif berlatih hadapi Popda dan Kejurda 2026. Iya, pendengar, atlet Krikard Kabupaten Rotendao terus meningkatkan intensitas latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah Nusa Tenggara Timur dan Kejuaraan Daerah Krikard tahun 2026. Program latihan dipusatkan pada peningkatan teknik, fisik, strategi pemain, maksudnya permainan, serta kekompakan tim agar para atlet siap bersaing di tingkat provinsi. Pembinaan olahraga pelajar juga menjadi bagian penting dalam mencetak atlet berprestasi dari Rotendao. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id. Jangan lupa helm dulu.

0: Eh, berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah boleh kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah boleh, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah leka ke jantal mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, su puas kok. Beta su bisa jalan toh.
0: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kobe pelim ada di kak. Nah, kobe pelim.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Awi, ini rumah kopung bagus, Lai.
6: Ini kan dibantu sama warga di sini, Bu.
5: Oh, seperti itu. Zaman sekarang masih ada juga yang mau bantu.

0: bekerja sama-sama, gotong royong begitu.
1: Wah, bagus juga hasilnya. Itulah kalau bekerja dengan tulus hati tanpa pamrih.
2: Ya iyalah, gotong royong ini kan warisan dari nenek moyang kita yang harus kita pertahankan.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.

0: Hampa terasa diri ini tanpamu. Bayanganmu menyelimuti kalbuku. Jujur, saat ini, esok dan selamanya, aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku kangen.
1: Sayang, kamu ngomong sama air. Kok lebih kangen air daripada aku?
0: Bukan begitu, sayang. Aku kangen air karena, nih lihat, air kita makin berkurang. Bahkan sekarang terjadi kekeringan di mana-mana akibat kemarau panjang, penebangan hutan, dan penggunaan air yang berlebihan. Kan gawat kalau begini.
1: Oh, begitu. Ya sudahlah. Aku haus nih. Aku mau minum. Mana airnya?
0: Maaf. Airnya habis.
1: Aku juga kangen air.
2: Iya, pendengar, satu lagi informasi untuk Anda di acara kita sore ceria. Bulog Rutin Dao, pastikan stok beras aman hingga 5 bulan ke depan. Perum Bulog Rutin Dao memastikan ketersediaan stok beras di gudang Bulog Sanggoen, Kabupaten Rutin Dao dalam kondisi aman dan diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama 4 hingga 5 bulan ke depan. Kepastian tersebut disampaikan Kepala Gudang Bulog Rutin Dao Lexindolu saat diwawancarai RRI di ruang kerjanya pada Jumat 17 Juli 2026. Lexindolu menjelaskan hingga pertengahan Juli 2026, stok beras yang tersedia di Gudang Bulog Sanggoen mencapai sekitar 1.100 ton. Persediaan tersebut berasal dari pengadaan beras dalam negeri serta hasil penggilingan mitra Bulog. Menurutnya, jumlah tersebut masih mencukupi untuk mendukung penyaluran beras kepada masyarakat di Kabupaten Rutin Dao dalam beberapa bulan ke depan. Informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id. Ya, dan mendengar, informasi ini juga menutup kebersamaan kita di acara Sore Ceria. Dan selepas ini di pukul 19 kita akan mendengarkan drama radio.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Sumba, negeri padang savana yang mempesona. Konon menyimpan cerita dalam kehidupan masyarakat pada zaman dahulu. Terpatri satu cerita yang mengisahkan cinta terlarang sepasang anak manusia, Ndelo dan Kiase, yang dilahirkan dari rahim seorang ibu yang sama. Mereka terpisah karena titisan penguasa.

0: Delo, Delo, anak muda, dari mana engkau? Kau kelihatan lelah sekali.
1: Siapa? Siapa kau? Kenapa menghalangi saya? Ayo, buka jalan. Jangan halangi saya. Saya mau lewat.
0: Tidak bisa. Tidak bisa. Wajahmu kelihatan lesu. Dan kau tidak membawa satupun hewan buruan. Apakah ini hari sialmu? Delo, walaupun ini bukan hari keberuntunganmu, tapi saya punya satu kabar gembira untukmu.
1: Hah? Kabar gembira? Kabar gembira apa yang akan kau sampaikan kepadaku, Maraputana?
0: Hari ini, apabila kamu pulang ke rumahmu, maka engkau akan mendapatkan ibumu telah melahirkan seorang bayi perempuan dan telah menamai dia Kiase.
1: Apa? Mama telah melahirkan anak perempuan Kiase? Sebentar. Sebentar. Maksud Maraputana, adikku seorang bayi perempuan yang diberi nama Kiase? Wah, hore! Saya dapat adik perempuan. Hore!
0: Wah, kau boleh berbangga hati karena mendapat adik perempuan. Tapi ada satu hal yang mesti kau ingat. Adikmu yang baru lahir itu adalah milikku. Wah, aku akan mengambilnya kelak setelah Kiase dewasa, ketika Kiase hendak kawin.
2: Delo berlari-lari pulang ke rumah untuk membuktikan kebenaran cerita Meraputana. Sesampainya di rumah, Delo menyampaikan apa yang dikatakan Meraputana tentang Kiase, bayi perempuan yang baru saja dilahirkan. Delo dan ibunya berunding untuk menyingkirkan Kiase dengan cara membuangnya ke sungai.
1: Mama, mama, lebih baik kita buang saja Kiase ke hutan atau ke sungai. Jangan sampai dia membuat kita celaka. Bagaimana kalau kita buat seperti batu kubur, lalu masukkan Kiase ke dalam batu itu?
3: Apa katamu? Batu kubur? Tidak. Tidak, mama sangat tidak setuju.
1: Iya, mama. Nanti batu kubur itu kita lubangi supaya udara bisa masuk ke dalam agar Kiase tidak mati lemas.
3: Oh, anakku Kiase, kenapa nasibmu seperti ini, nak? Meraputana, teganya kau bicara seperti itu. Apa sebenarnya yang kau inginkan dari anakku Kiase?
1: Mama, apa yang sedang mama pikirkan? Bagaimana dengan usulan saya? Jangan buang-buang waktu, mama.
3: Iya, nak. Kalau memang itu usulanmu, mama terima. Kita memang orang kecil tidak berdaya. Semoga Meraputana melindungi adikmu Kiase.

Bayi perempuan yang baru dilahirkan dimasukkan ke dalam batu kubur dan dihanyutkan ke sungai. Sementara batu kubur yang dihanyutkan ke sungai itu perlahan-lahan terbawa arus sampai ke tepi pantai. Orang-orang yang melihat batu kubur itu berupaya untuk mendekat dan meraihnya. Tapi setiap kali ada orang yang berenang ke arah batu itu, ia akan semakin menjauh. Beberapa orang penduduk mencoba tapi tidak berhasil. Kemudian datanglah satu orang tua bernama Ratondima. Ia berusaha mendekati batu kubur tersebut.

0: ada apa nih? Aneh sekali. Apa yang terjadi?
1: Bapak Ratu, ada sebuah batu besar terayun-ayun di tepi pantai. Tapi kami mendekat, malah batu itu menjauh.
0: Mana? Di mana batu kubur yang terayun-ayun itu? Saya tidak melihatnya.
1: Itu dia batu kuburnya. Malah dia bergerak semakin jauh.
0: Tenang, tenang. Mari kita coba memanggilnya lagi. Siapa tahu ada yang menjawab. Hai batu kubur, jikalau engkau berisi nyawa, merapatlah kemari. Dan kami akan meletakkan engkau di tempat yang layak.
2: Ratu! Ratu!
3: Batu kubur itu makin mendekat ke pantai. Rupanya dia mendengar suara Raton Dima. Dia makin merapat ke pantai.
0: Ayo! Ayo semuanya! Rame-rame kita bawa batu kubur ini ke rumahku.
2: Ayo! Ayo semuanya!
4: Batu kubur itu digotong beramai-ramai oleh warga ke rumah Raton Dima. Raton Dima bersama istri dan anak-anaknya menganggap batu kubur itu keramat, sehingga mereka menggosoknya sampai bersih dan mengkilat. Hari sudah malam ketika mereka menyelesaikan pekerjaan itu. Di tengah malam, tiba-tiba terdengar suara tangisan dari batu kubur. Perlahan-lahan, Rato Dima beranjak, mengambil kapak, dan membuka tutup batu kubur tersebut. Ternyata, di dalam batu kubur terbaring seorang bayi perempuan yang cantik jelita. Bayi itu diangkat menjadi anak Raton Dima. Ia tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita. Kecantikannya terdengar sampai ke pulau seberang di mana Ndelo tinggal. Pada waktu itu, Ndelo sudah menjadi seorang pengrajin perak dan emas yang cukup terkenal. Ketika ia mendengar tentang kecantikan gadis di pulau seberang itu, timbul keinginannya untuk mempersuntingnya.

0: Secara diam-diam Delo membuat perahu dan membawa segala peralatannya, lalu berlayar ke seberang ke tempat gadis cantik itu tinggal. Setiba di sana, Delo bekerja membuat perhiasan dari emas dan perak. Dalam tempo singkat, Delo sudah terkenal di daerah itu. Banyak orang datang memesan atau membeli perhiasan dari Delo. Di antara para langganan itu, ada juga seorang gadis cantik yang tidak lain adalah Kiase, adiknya sendiri. Seiring berjalannya waktu, cinta mulai bersemi di antara Delo dan Kiase. Tanpa menunggu waktu lama, Delo meminang Kiase pada ayahnya, yaitu Raton Dima. Pinangan pun diterima dan pernikahan pun dilangsungkan.
1: Kiase, akhirnya engkau menjadi istriku. Tahukah kamu, laut pun ku seberangi demi mendengar cerita tentang kecantikanmu.
2: Delo, tidak kusangka pengorbananmu yang luar biasa untuk mendapatkan cintaku. Bahagia rasanya bisa hidup bersamamu. Kiranya cinta kita sampai ke abadian. Kemanapun engkau pergi, aku akan ikut bersamamu. Hanya maut yang dapat memisahkan kita.
0: Delo dan Kiase hidup bersama, bahagia dan rukun. Bahkan mereka telah dikaruniai dua orang anak, seorang putra dan seorang putri. Suatu malam Delo bermimpi bahwa istrinya yang sekarang adalah adik kandungnya sendiri, Kiase, yang dulu dibuang ke sungai. Delo terbangun dari tidurnya dan ingin membuktikan kebenaran mimpinya. Ia teringat waktu adiknya akan dibuang, ibunya membuat tato berupa gambar pisau kecil pada paha sebelah kirinya. Delo lalu menyuruh Kiase naik ke loteng rumah untuk mengambil jagung. Pada waktu Kiase menaiki tangga, tato gambar pisau kecil di paha kirinya terlihat oleh Delo. Maka yakinlah ia bahwa istrinya tidak lain adalah adik kandungnya sendiri. Dengan sedih hati hal ini diberitahukan pada Kiase.
1: Kiase, bolehkah aku berbicara denganmu?
2: Mestinya engkau tidak perlu meminta izin. Bukankah aku ini istrimu? Apa yang mau disampaikan? Apakah tentang anak-anak kita?
1: Bukan itu. Tetapi ini suatu rahasia kehidupan.
2: Rahasia kehidupan apa yang kau simpan selama ini? Delo suamiku, janganlah membuat aku bingung.
1: Adikku Kiase, maafkan kakak.
2: Delo, engkau memanggilku adik. Aku istrimu Delo, bukan adikmu.
1: Tidak. Engkau adikku Kiase, yang dulu aku hanyutkan di sungai karena takut pada ancaman merapu tanah.
2: Tidak mungkin. Sejak kecil aku dibesarkan orang tua kandungku, sampai engkau meminangku. Bagaimana bisa terjadi seperti yang engkau katakan?
0: Apa yang dikatakan Delo sungguh membuat Kiase terguncang. Ia tidak percaya dengan apa yang dikatakannya. Kiase pun bertanya pada Raton Dima.
2: Ayah, benarkah saya ini anak angkat? Katakan, ayah.
3: Siapa yang mengatakan itu padamu, Kiase? Engkau anakku yang kujaga, kurawat sejak kecil.
2: Kalau benar demikian, kenapa Delo menyebut aku sebagai adiknya?
3: Ah, Delo rupanya yang menyampaikan ini semua. Bagaimana aku harus menyampaikan kepada Kiase?
2: Ayah, katakan, apa benar aku ini bukan anak kandung? Lalu, siapa orang tuaku yang sebenarnya?
3: Kiase, benar. Engkau kutemukan mengapung dalam peti di tepi pantai. Waktu itu engkau masih bayi. Sejak saat itu, engkau kupelihara hingga dewasa. Aku telah menganggap kau anak kandungku.
4: Kenapa, Ayah? Kenapa Ayah tidak jujur padaku? Kenapa Ayah sembunyikan semua ini? Kenapa, Ayah? Kenapa?
0: Kiase merasa tidak puas dengan jawaban ayah angkatnya. Apa yang akan terjadi dengan perkawinan mereka?
4: Sunku, bisakah kau buktikan bahwa aku ini adikmu?
1: Adikku, waktu itu aku dan ibu membuat tato berupa gambar pisau kecil di paha kirimu. Itulah sebagai tandanya.
4: Kakakku, kita telah kilaf. Kesalahan ini tidak bisa dimaafkan. Lalu bagaimana? Apa yang mesti kita lakukan? Lalu bagaimana dengan anak-anak kita?
1: Tidak ada jalan lain. Kita harus minta ampun atas semua salah dan dosa yang telah kita lakukan. Dan janganlah dosa ini ditanggungkan kepada anak-anak kita.
0: Delo dan Kiase menyesali apa yang telah terjadi, namun sudah terlambat. Cinta telah membutakan mereka, sehingga tidak mencari tahu siapa sesungguhnya mereka. Akhirnya, mereka mengambil keputusan untuk mengakhiri hidup mereka di ujung pisau belati. Delo dan Kiase lebih suka berputih tulang daripada berputih mata.

0: lente. Tu apa tu?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah leka kajian tol mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok bepelim ada dika? Nah, kok bepelim?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Topi Ilangga merupakan topi tradisional yang berasal dari Kabupaten Rotendao. Topi ini terbuat dari anyaman daun lontar. Pada bagian atasnya terdapat antena yang menjulang. Bagian yang meruncing pada topi tersebut makin lama tidak akan tegak, tetapi cenderung miring dan sulit untuk ditegakkan kembali. Konon, hal tersebut melambangkan sifat asli orang Rote yang berpendirian teguh. Ti Ilangga melambangkan jiwa kepemimpinan, kewibawaan, dan percaya diri. Di masa lampau, Ti Ilangga hanya digunakan oleh para petinggi yang ada di Pulau Rote. Namun sekarang, Ti Ilangga sudah menjadi pelengkap untuk pakaian tradisional kaum pria di Rote dan juga sering dipakai untuk acara-acara adat.

Taman Nasional Komodo berada di antara Pulau Sumbawa dan Pulau Flores di Kepulauan Indonesia Timur. Secara administratif termasuk dalam wilayah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional Komodo pada tanggal 6 Maret 1980 dan dinyatakan sebagai Cagar Manusia dan Biosfer pada tahun 1977 sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO pada tahun 1991 sebagai Simbol Nasional oleh Presiden RI pada tahun 1992 sebagai kawasan pelindungan laut pada tahun 2000 dan sebagai salah satu taman nasional model di Indonesia pada tahun 2006. Taman nasional ini terdiri atas 3 pulau besar, Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar, serta beberapa pulau kecil. Wilayah darat taman nasional ini 603 km persegi dan wilayah total adalah 1.817 km persegi. Taman Nasional Komodo didirikan untuk melindungi Komodo dan habitatnya. Di Taman Nasional Komodo terdapat 277 spesies hewan yang merupakan perpaduan hewan yang berasal dari Asia dan Australia yang terdiri dari 32 spesies mamalia, 128 spesies burung, dan 37 spesies reptilia. Bersama dengan Komodo, setidaknya 25 spesies hewan darat dan burung termasuk hewan yang dilindungi karena jumlahnya yang terbatas atau terbatasnya penyebaran mereka. Termasuk dalam Coral Triangle, kawasan Taman Nasional Komodo memiliki kekayaan laut tertinggi di dunia. Setidaknya terdapat 253 spesies karang pembentuk terumbu, sekitar 1.000 spesies ikan, dan keindahan ini menarik minat wisatawan asing untuk berenang atau menyelam di perairan yang memiliki kekayaan 76% spesies laut dunia. Tahun 2012, Taman Nasional Komodo di NTT resmi ditetapkan menjadi satu dari 7 keajaiban dunia atau New Seven Wonders of Nature oleh New Seven Wonder Foundation. Sejak itu, jumlah wisatawan pengunjung Taman Nasional Komodo mengalami peningkatan yang sangat besar yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar dan negara.

0: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh, gitu. Ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Pak, tiket ke Surabaya 2 ya, eksekutif.
1: Mohon maaf, Pak. Silakan antri dulu ya.
2: Eh, Mas, kira-kira dong nggak lihat apa nih yang antri panjang banget.
0: Iya nih, antri apa? Ah, berisik, buru-buru nih. Kalian nggak tahu saya anak siapa?
2: Ih, bodoh amat. Mau anak pejabat, kek. Mau jaga sembuh. Ngantri tetep.
1: Betul, Pak. Silakan mengantri dulu. Kasihan penumpang yang lain.
0: Ah, payah. Dasar, orang-orang gak mau maju.
1: Yang mana gak mau maju? Ya begini, ciri-ciri kelakuan orang terbelakang.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

Nusa Tenggara Timur kaya akan budaya dan wisata. Banyak sekali potensi wisata yang beragam di sana. Salah satunya adalah Wairebo, sebuah desa eksotik yang terletak di Pulau Flores. Desa Wairebo berada

ada di Barat Daya Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Desa Wairebo terletak pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, layaknya sebuah surga yang berada di atas awan. Lokasi Wairebo terbilang sangat terpencil dan terisolasi karena letaknya di balik hutan. Namun, Wairebo memiliki pemandangan yang indah dan menakjubkan karena diselimuti kabut tipis di seluruh perkampungan yang membuatnya pantas dijuluki kampung di atas awan. Di desa Wairebo terdapat rumah adat yang disebut dengan Baru Niang, terdiri dari 7 buah rumah adat yang telah bertahan selama 19 generasi. 7 Baru Niang tersebut berkumpul di lahan luas yang hijau dengan dihiasi bukit-bukit yang indah di sekitarnya dan hawanya masih sangat sejuk. Rumah adat tersebut terbuat dari kayu dengan atap dari ilalang yang dianyam dengan berbentuk kerucut, melingkar, dan berpusat di tengah yang diyakini melambangkan persaudaraan yang tidak pernah putus. Sebuah arsitektural tradisional yang sangat unik. Struktur Baru Niang cukup tinggi sekitar 15 meter yang keseluruhannya ditutup dengan ijuk. Di dalamnya memiliki 5 tingkat yang terbuat dari kayu warok dan bambu yang menggunakan rotan untuk mengikat konstruksi sebagai ganti paku. Masing-masing tingkat memiliki nama dan fungsi masing-masing. Tingkat pertama disebut lutur, yang berarti tenda. Lutur berfungsi sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Tingkat kedua disebut lobo, sebuah loteng yang berfungsi menyimpan bahan makanan dan barang keperluan sehari-hari. Tingkat ketiga disebut lentar, yang berfungsi untuk menyimpan benih tanaman pangan seperti jagung, padi, dan kacang-kacangan. Tingkat keempat dinamakan lemparae, yang merupakan tempat yang disediakan untuk menyimpan stok pangan jika terjadi kekeringan. Dan tingkat terakhir dinamakan hekang kode, yang berfungsi untuk menyimpan langkar, sebuah anyaman bambu berbentuk persegi untuk menyimpan sesajian yang akan digunakan untuk persembahan kepada leluhur. Kopi dan kain curah adalah salah satu usaha yang menjadi penghasilan utama dari penduduk kampung Wairebo. Kopi yang dijadikan komoditi adalah jenis Arabica, sedangkan kain curah yang menjadi kerajinan kain tenun yang dilakukan oleh para wanita di Wairebo. Kain curah ini memiliki motif khas berwarna cerah. Desa Wairebo merupakan sebuah tempat bersejarah sehingga menjadi situs warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 2012 lalu.

Nusa Tenggara Timur memiliki beragam kebudayaan. Salah satu budaya NTT yang sering dipertunjukkan adalah tarian jai. Tarian jai merupakan tarian tradisional masyarakat Ngada di Flores, Nusa Tenggara Timur. Tarian jai dilakukan secara massal sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan kegembiraan. Biasanya tarian ini ditampilkan di tengah kampung atau lokasi yang disakralkan sebagai tempat pemujaan.

0: Tarian jaim memiliki karakteristik gerak dan penggunaan ruang yang sedikit dalam bentuk barisan dan dilakukan secara berulang-ulang. Sebagai tarian massal atau tarian komunal, keindahan dan daya pikat jai terletak pada keseragaman serta energi dari para penari. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tarian jai adalah 5 buah gong dan 3 buah tambur atau gendang. Pola bunyi dan tempo yang dihasilkan dari alat musik tersebut terdengar statis dan monoton, namun tetap terdengar indah untuk mengiringi para penari. Jaim merupakan tarian tradisional yang cukup terkenal bukan hanya di Flores, khususnya bagi masyarakat Ngada saja, namun tarian jai saat ini sering ditampilkan dalam berbagai acara seperti perayaan.
1: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan mendengarkan Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta.

0: Sejumlah negara membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Bobby Adityo Rizaldi, terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Waranim, Sumatera Selatan. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi masih menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu Bobby Adityo Rizaldi, di mana memang Bobby sendiri baru diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik akan mencocokkan keterangan Bobby dengan alat bukti yang telah dikumpulkan, termasuk barang bukti elektronik yang disita saat melakukan penggeledahan di kediamannya. Selain itu, penyidik juga akan mengkonfirmasi keterangan tersebut dengan keterangan para tersangka maupun saksi lainnya.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa, dan pasca pemeriksaan hari ini penyidik juga pasti masih akan menganalisis, ya, keterangan dari saudara BB ini dengan keterangan-keterangan saksi lainnya. Nanti konfirmasinya seperti apa, kesesuaiannya bagaimana, termasuk tentunya akan di cross dengan data-data yang ada di BPE, ya, termasuk juga tentunya keterangan para pihak tersangka.
2: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan Bobby Adityo Rizaldi sendiri mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK, di mana memang hal tersebut dilakukan usai dirinya menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK.
3: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
2: Sebelumnya pada 14 Juli 2026, KPK telah menggeledah rumah Bobby dan menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Kasus ini merupakan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, di mana KPK menduga adanya pengkondisian terhadap hasil audit tersebut. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis dapat beroperasi pada 1 Januari 2027 yang diharapkan menjadi pusat perdagangan dan referensi harga mineral dan komoditas strategis di tingkat regional dan global. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
4: Pemerintah berencana membentuk bursa mineral dan komoditas strategis sehingga Indonesia bisa menjadi pusat perdagangan sekaligus penentu harga global untuk komoditas mineral dan komoditas strategis lainnya. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Friederika Wijasari Dewi, dalam acara Investment Forum pekan ini mengatakan, pemerintah telah memberikan mandat pembentukan dan pengawasan bursa mineral tersebut pada OJK. Bursa mineral dan komoditas strategis ini, tambah Friederika, ditargetkan sudah beroperasi pada 1 Januari 2027 mendatang.
5: Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat perdagangan mineral dan komoditas strategis di Indonesia dan juga global tentu saja. Komoditas strategis dan juga bursa mineral ini bisa menjadi peluang bagi seluruh pihak, juga untuk investor-investor di Indonesia. Insya Allah ini 1 Januari 2027 bursa ini harus sudah beroperasi.
4: Pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis merupakan mandat dari revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun mengatakan kehadiran bursa mineral dan komoditas strategis ini sangat penting bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola sumber daya mineral agar tidak terjadi under invoicing atau praktik kecurangan dalam perdagangan komoditas mineral dan komoditas strategis.
6: Karena selama ini orang under invoicing itu tidak hanya dari sisi harga, tapi juga dari sisi volume. Sehingga penerimaan kita dari sisi perpajakan berkurang, penerimaan kita dari sisi apa? Dari retribusi, iuran, dan macam-macam juga berkurang. Bahkan Pak Presiden dalam puluhan tahun terakhir itu ada 15 ribu triliun karena praktek under invoicing dan transfer pricing tersebut. Nah ini yang akan kita perbaiki. Harusnya ini direspon dengan positif. Karena apa? Memperbaiki tata kelola.
4: Lebih lanjut, Ketua Komisi 11 DPR RI Misbah pun mengatakan, Indonesia kaya akan komoditas mineral dan strategis seperti batu bara, kelapa sawit, emas, perak, dan tembaga. Tata kelola yang terintegrasi efisien dan transparan melalui bursa mineral diharapkan dapat meningkatkan daya saing perdagangan sumber daya alam Indonesia di pasar internasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Hal itu dikatakan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago dalam rapat bersama Kementerian P2MI. Ia menyoroti masih banyaknya pekerja migran ilegal yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum. Selain perlindungan hukum, DPR juga meminta perhatian terhadap praktik pemotongan gaji oleh agensi.
8: Nah, ini yang harus dapat juga betul-betul diperhatikan, karena biar bagaimanapun dia adalah warga negara Republik Indonesia dan kita tetap wajib untuk memperjuangkan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi dengan Pak Menteri PMI dan seluruh jajaran.
7: Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin menegaskan penanganan PMI non-prosedural tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Penanganan PMI non-prosedural telah diatur melalui peraturan presiden mengenai Satgas TPPO.
9: Ketika biasanya awalnya non-prosedural dulu berujung kepada korban TPPO. Nah, sementara urusan TPPO ini memang ruang lingkupnya tidak hanya Kementerian P2MI. Kami hanya sebagai salah satu anggota Satgas daripada TPPO. Dan ini ada perpresnya. Jadi memang melibatkan semua pemangku kepentingan.
7: Pada kesempatan itu, Komisi 9 DPR RI juga mengapresiasi kinerja Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta jajaran yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus pekerja migran yang sebelumnya dilaporkan kepada DPR. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Iya. Dari target 8,9 sekian atau sebesar 111.
0: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik, yang merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama. Bustomi Ahmad menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Kebanggaan besar bahwa ini harmoni Kabupaten Bangka.
12: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik. Hal ini merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama yang telah lama hidup berdampingan. Kerukunan yang baik tersebut tercermin juga melalui acara ngopi dan ngobrol santai yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Kabupaten Bangka, serta Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, menghadirkan berbagai perwakilan lintas agama, organisasi masyarakat, media dan lain sebagainya, duduk bersama dengan satu komitmen menjaga keutuhan bangsa melalui keberagaman. Kepala Bankes Bangpol Kabupaten Bangka, Romlan menyampaikan, indeks harmoni yang tinggi di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan kedua di Indonesia setelah Provinsi Kalimantan.
11: Ternyata Kabupaten Bangka juga tinggi indeks harmoninya, tapi kita kalah dengan daerah Kalimantan. Kabupaten Bangka ini kaya semuanya, bukan hanya kaya dengan timahnya, yang kaya dengan lada putihnya, yang kaya dengan sawitnya, tapi pada pagi hari ini kami bisa membuktikan bahwa nilai kebersamaan, nilai kerukunan ternyata ada di Kabupaten Bangka.
12: Tentunya melalui kegiatan ini diharapkan budaya saling menghargai akan tercipta dengan baik dan kerukunan yang terjadi tanpa adanya perbedaan dari berbagai macam suku, ras, agama, dan lainnya tetap bersatu demi keutuhan bangsa dan negara. Sementara Ketua FKUB Kabupaten Bangka Husin Jais menyampaikan, kerukunan umat beragama menjadi pondasi dasar dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Tak sedikit konflik yang terjadi akibat keberagaman. Dibutuhkan upaya guna menciptakan kerukunan yang baik dari berbagai perbedaan yang ada.
13: FKUB itu saya kira merupakan satu organisasi yang diberikan beban untuk menyatukan negara ini, Pak, secara keseluruhan, secara negara dan bangsa. Bukan hanya kerukunan beragama sebenarnya, tapi kemudian meluas mencapai gagasan kepada keutuhan bangsa kita secara keseluruhan.
12: Menurutnya, Kabupaten Bangka yang secara umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah termasuk suatu daerah yang cukup kondusif dan zero konflik. Hal itu terbukti dari Tongin Fangin Jitjong bisa hidup berdampingan dengan baik hingga hari ini. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak kemarau yang tengah terjadi mulai dirasakan masyarakat pada beberapa wilayah di Kabupaten Bogor, di mana tidak hanya air bersih, namun sistem pengairan pertanian juga mulai mengering. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
14: Dampak kekeringan yang terjadi di Kabupaten Bogor mulai dirasakan oleh para petani, yakni di Kecamatan Caringin dan Kecamatan Tenjolaya. Di Kecamatan Caringin ada dua desa yang areal sawahnya terancam kekurangan air di saluran irigasi mereka. Tidak hanya kekurangan air untuk mengairi sawah, rusaknya saluran irigasi mereka, yakni Palayangan, yang menjadi urat nadi pengairan sawah warga. Salah seorang petani yang juga ketua RW di Desa Ciherang Pondok, Ujang Suganda, berharap ada perhatian serius pada perbaikan saluran irigasi yang tertutup akibat longsor.
15: Paknya terutama nih buat masyarakat kekeringan, karena kan ini longsor udah hampir 2 tahun, penanganan baru nyampe segini. Terus untuk lahan pertanian ada kolam, pokoknya semua sih kesana udah kering lah, tahu mungkin ada kondisinya udah ada fakta untuk pertanian juga ada yang banyak gagal panen.
14: Kondisi serupa juga dialami para petani di Kecamatan Tejolaya, Kabupaten Bogor. Ada 177 hektar sawah padi di kawasan tersebut terdampak kemarau. Persoalannya pun hampir sama seperti yang dialami di Ciherang Pondok, Kecamatan Cari.
16: Kami contohnya Tenjolaya aja, mungkin di atas 60% kekeringan. Karena hujan tidak ada.
17: Gagal juga.
16: Ada. Tapi untuk nominalnya kami belum bisa, karena belum bisa ini. Tapi karena sekarang juga udah hampir 2 minggu tidak ada hujan. Yang sangat penting atau krusial adalah pertama air, yang kedua bibit atau benih yang baik, merangka mempertahankan sekaligus untuk meningkatkan bagaimana mempertahankan ketahanan pangan.
14: Seperti yang diungkapkan salah seorang petani di Desa Tapo 1, Kecamatan Tenjolaya, Tata Sukarta, para petani di desa tersebut membutuhkan penanganan darurat perbaikan saluran irigasi berupa brojong dan memperbaiki saluran irigasi pengairan agar air yang mengalir dapat terdistribusikan ke lokasi sawah yang terjauh di kawasan itu.
0: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu, 18 Juli 2026 bersama saya Sally. Berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di wilayah Selat Makassar. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Selat Makassar, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu, Selat Malaka, Jambi, Sumatera Selatan, perairan utara Banten, Laut Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Laut Flores, pesisir timur Sulawesi Tengah, Laut Maluku, Gorontalo, Laut Sulawesi, Sulawesi Utara bagian utara, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Laut Arafuru, Teluk Cendrawasih dan perairan utara Papua. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi lainnya diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Filipina dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah sirkulasi siklonik, konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin, kemudian potensi udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung, dan potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Kendari, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, dan Merauke. Potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jaser, memastikan pemerintah Arab Saudi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Komitmen itu disampaikan Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jaser saat ditemui awal pekan ini di Jakarta. Al-Jaser mengatakan pelayanan kepada jemaah haji menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Arab Saudi. Menurutnya komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai proyek infrastruktur dan peningkatan layanan bagi jemaah. Beberapa di antaranya adalah pengoperasian kereta cepat Haramain, kereta Masyair yang melayani kawasan ibadah haji, perluasan area jamarat, serta berbagai proyek pengembangan lain yang terus dilakukan.
2: Sebagaimana kita ketahui, Kerajaan Arab Saudi atas arahan penjaga dua masjid suci Raja Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Mohammed bin Salman memberikan perhatian yang sangat besar untuk menghadirkan layanan terbaik bagi para jemaah haji serta memberikan berbagai kemudahan selama mereka berada di kerajaan.
1: Ada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf mengatakan dalam pertemuannya dengan Menteri Al-Jaser membahas upaya meningkatkan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji melalui pengurangan masa tinggal jemaah Indonesia di Arab Saudi. Salah satu langkah yang diusulkan ialah menambah slot penerbangan dari Indonesia maupun Arab Saudi.
3: Kita juga minta ada dalam rangka mengefisienkan pelaksanaan haji, kita berupaya mengurangi masa tinggal di Saudi dengan cara menambah slot penerbangan dari Saudi maupun dari Indonesia, sehingga itu nanti akan bisa mengurangi masa tinggal di Saudi. Dan alhamdulillah Yang Mulia Menteri Transportasi Saudi juga memberikan dukungannya.
1: Selain pertemuan Menteri Al-Jaser dengan Menteri Irfan Yusuf, juga disebut pemerintah Arab Saudi mendukung rencana Indonesia untuk membangun kampung haji. Sementara dalam kunjungan kerjanya ke Jakarta, Menteri Al-Jaser juga bertemu Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandhi membahas mengenai penguatan kerjasama di sektor transportasi serta rencana investasi di sektor maritim oleh Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, sebanyak 29 negara menandatangani perjanjian di Tiongkok untuk membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Perwakilan dari 29 negara, yaitu diantaranya Indonesia, Kazakhstan, Laos, Pakistan, dan Rusia, turut menandatangani perjanjian sehingga negara-negara tersebut menjadi negara anggota pendiri Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau yang disebut dengan WIKO. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tour de France akan memasuki etape ke-13, di mana etape kali ini akan memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini, dengan total jarak tempuh menyentuh 205,8 km. Nur Diansa melaporkan selengkapnya.
4: Tadi we just saw you shaking hands with Mats Pedersen. Of course your focus.
5: Tour de France 2026 akan masuk ke etape ke-13 malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat atau 13 waktu setempat. Etape kali ini akan menjadi etape yang memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini. Para pembalap akan menempuh jarak total hingga 205,8 km dari kota Dol menuju Belfort. Balapan melintasi medan berbukit sebelum berakhir di daerah pegunungan. Etape ini menampilkan tanjakan legendaris Ballon d'Alsace yang kemudian dilanjutkan dengan turunan teknis menuju garis finish. Panitia Tour de France 2026, Jean-Michel Monin, menjelaskan tantangan terbesar yang harus dilewati oleh para pembalap. Ini akan menjadi etape terpanjang dalam Tour de France 2026. Satu-satunya etape yang melebihi 200 km, 150 km, rute datar, lalu tanjakan-tanjakan, Col de Croix dan Ballon d'Alsace, yang akan menjadi penentu sesungguhnya. Karena setelah itu kita akan menuruni tanjakan yang cukup panjang menuju Belfort. Para pembalap hanya akan memiliki memiliki satu tujuan utama pada hari ini, yaitu berada di posisi terdepan, memiliki peluang nyata untuk mencapai garis finish, dan titik penentu utamanya adalah Ballon d'Or. Sementara itu, pemimpin klasemen Tour de France 2026, Tadej Pogacar, mengatakan rute etape ini cukup aneh.
6: Yeah, it's a bit weird one, but yeah, we will.
5: Etape besok agak aneh, tapi ya kita harus melewatinya. Kemudian hari Sabtu dan Minggu, menurutku rutinnya lebih bagus.
6: Saturday, Sunday, there are more nice stages, I think.
5: Rintangan besar pertama bagi para pembalap adalah Col de Croix, tanjakan sepanjang 5,1 km dengan kemiringan rata-rata 4,8% dan tidak akan ada banyak waktu untuk beristirahat sebelum menghadapi Ballon d'Alsace yang membentang sepanjang 8,9 km dengan kemiringan rata-rata 6,9%. Setelah mencapai puncak tanjakan kedua, mereka masih harus menempuh 30 km lagi, termasuk turunan yang curam dan cepat. Hal ini tentu sedikit meratakan persaingan dan memberi waktu bagi para pembalap yang bukan pendaki terkuat untuk kembali bersaing, atau bagi para pembalap serba bisa untuk memperlebar jarak. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia.
1: RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbahagia ini marilah kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat dan karunia yang masih Allah berikan kepada kita sekalian, di antaranya dengan usia yang panjang, kesempatan dan karunia keamanan dan kesehatan dalam kehidupan kita, di antaranya juga karunia keluarga yang damai, yang sejahtera, keluarga yang harmonis di tengah-tengah masyarakat dan lingkungan kita. Oleh sebabnya marilah kita bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat yang tidak bisa kita hitung dan kita ganti dengan apapun. Kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berhubungan dengan generasi ataupun anak-anak yang merupakan amanah dan titipan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mereka adalah generasi pengganti orang tua, pembangun masyarakat, bangsa dan negara, yang merupakan nikmat dan amanah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dirawat dan dijaga oleh setiap orang tua. Di era modern saat ini, merawat anak bukan hanya sekedar merawat secara fisiknya, namun juga penting merawat anak secara mental agar terbentuk karakter yang berakhlakul karimah. Pasalnya saat ini sudah ada dua kehidupan yang dihadapi manusia modern, yakni dunia nyata, kemudian dunia maya yang menjadi tempat anak-anak melewati setiap waktu-waktu kehidupan mereka. Perlu kita sadari, selain sebagai nikmat dan amanah yang mampu mendatangkan hal-hal positif, anak juga bisa mendatangkan hal-hal negatif jika tidak benar dalam mengasuh dan membimbing mereka. Dan hal ini sudah diingatkan dalam Al-Quranul Karim, bahwa anak bisa menjadi dan memiliki lima sifat yang berbeda. Yang pertama, sebagai qurratu a'yun, yakni mampu menjadi pemenang, penenang hati, penyejuk jiwa, sekaligus kedepannya mampu menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa, di mana kedua orang tuanya pasti akan bangga tatkala anak itu menjadi qurrata ayun, sebagai penyejuk jiwa dan penenang hati kedua orang tuanya. Yang kedua, anak bisa menjadi perhiasan, yang artinya menjadi kebanggaan orang tua di dunia. Penting bagi kita untuk menjaga agar perhiasan berupa anak yang kita miliki bisa senantiasa membahagiakan dan memberikan kemaslahatan dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan akhirat kita. Kemudian yang ketiga, anak bisa menjadi musuh yang memusuhi orang tua, memusuhi kerabat, memusuhi keluarga, bahkan saling gugat dan menyudutkan akibat hak masing-masing yang tidak terpenuhi. Ketika orang tua mendidik anak dengan penuh kasih sayang, maka hati mereka akan menyatu dan selalu bersemai kasih sayang yang jauh dari permusuhan. Kemudian yang keempat, anak bisa menjadi fitnah atau ujian Oleh sebabnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam surat At-Taghabun ayat 15, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Bahwasanya sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan, ujian dan fitnah bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Imam Abu Ja'far At-Tabari menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan harta dan anak sebagai fitnah adalah Allah benar-benar menjadikan keduanya sebagai ujian dan cobaan bagi orang tua untuk melihat bagaimana orang tuanya menggunakan harta dan memperlakukan anaknya dengan baik dan benar atau tidak. Kemudian yang kelima, anak bisa menjadi penghalang dan menjadikan orang tua lalai untuk taat kepada Allah. Allah mengingatkan bahwa kesibukan mengurus harta benda dan memperhatikan persoalan anak-anak jangan membuat manusia lalai dari kewajibannya dan ketaatannya kepada Allah, atau bahkan tidak menunaikannya. Terlebih harus dihindari memiliki anak yang menghalangi orang tua untuk beribadah kepada Allah. Justru kita harus mencetak generasi yang cinta dengan ibadah, yang menjadi pendorong, yang menjadi misi utama diciptakan manusia di dunia ini. Oleh sebabnya, kita perhatikan anak-anak kita agar mereka menjadi pendorong dan penyemangat kita dalam taat kepada Allah.

Tidak. Hendaklah mereka, orang-orang tua, para orang tua, takut seandainya mereka meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah, yang khawatir kesejahteraannya. Maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar. Quran Surat An-Nisa ayat 9. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan kisah Sa'ad bin Abi Waqqas yang menginfakkan, yang memberikan hartanya semuanya kepada jalan Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lebih baik kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan daripada miskin lalu meminta-minta." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Melihat asbabun nuzul atau sebab turun ayat ini, maka dapat dipahami bahwa konteks ayat tersebut berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi. Namun, yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, kelemahan dalam ayat tersebut mengandung banyak makna dan tidak hanya dalam bidang ekonomi, tapi juga dalam aspek-aspek yang lain. Kemudian beliau menyebutkan yang pertama, lemah kesejahteraan. Kekhawatiran terhadap kelemahan kesejahteraan hidup pada anak turun atau generasi seharusnya mendorong kita untuk berusaha keras agar mendapatkan kesejahteraan terlebih, yang sekiranya bisa dinikmati pula oleh generasi setelah kita sebagai tinggalan yang bisa kita hibahkan, kita wasiatkan, dan kita wariskan sebagai amal soleh yang bernilai jariah. Oleh sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 7, "Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidaini wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafrudo." Bagi laki-laki ada hak dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. Mewariskan harta benda kepada anak turun dan generasi merupakan bagian dari wujud kepedulian orang tua terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebabnya, semakin banyak harta yang ditinggalkan sebagai warisan terhadap anak turun generasi, tentu akan semakin besar pula peluang bagi mereka untuk bisa hidup lebih sejahtera, mandiri dan berkemakmuran. Kemudian yang kedua, oleh Imam An-Nawawi, kelemahan yang kedua yang ditinggalkan oleh orang tua kepada generasi mereka yang perlu dikhawatirkan adalah lemah secara agama. Kelemahan dalam pemahaman dan pengamalan agama juga pantas untuk kita waspadai. Bagi anak keturunan dan generasi kita dalam kehidupannya kelak di kemudian hari. Tentu hal ini sangat ditentukan oleh peran orang tua dalam mengarahkan pemahaman dan pengamalan agama yang diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Karena keluarga merupakan pengalaman, pengamalan pertama dan utama bagi anak yang kita bisa menentukan perkembangan pribadi, pola pikir dan karakter mereka dalam kehidupan beragama di kemudian hari. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, kemudian orang tuanya lah yang menjadikan mereka rusak secara moral, akhlak dan pendidikan dengan berbagai alasan dan faktor yang dimiliki oleh orang tuanya. Maka faktor keteladanan orang tua dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan menjadi panutan pertama anak di dalam kehidupan keluarga mereka. Kelemahan yang ketiga yang dimaksud oleh Imam An-Nawawi adalah lemah fisik dan lemah mental. Sebagai orang tua sudah semestinya selalu menjaga kebugaran dan kesehatan psikologi anak agar kelak menjadi pribadi yang tangguh fisiknya dan mentalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah, beliau bersabda, "Al-mu'minul qawiyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid do'if." Bahwasanya seorang mukmin yang beriman yang kuat itu lebih baik dari dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah, yang tidak berdaya. Hadis riwayat Muslim. Karena pribadi yang kuat baik fisik dan mental
di samping akan dicintai oleh Allah.

biasanya juga akan menjadi pertimbangan pilihan seseorang untuk dijadikan sebagai pendamping hidup, dijadikan sebagai pemimpin, dijadikan sebagai orang yang bertanggung jawab atas suatu permasalahan. Bahkan ketika memasuki dunia kerja, faktor pribadi yang tangguh ini akan menjadi pilihan utama untuk diterima sebagai tenaga kerja. Yang keempat, oleh Imam An-Nawawi, lemah secara ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kelangsungan hidup umat manusia. Tidak saja secara makro bisa mengembangkan kebudayaan dan peradaban manusia, tapi secara pribadi seorang dapat mengembangkan dirinya sebagai orang yang berkualitas, maju dan terampil. Kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sejenak kita mengingat sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengilustrasikan ciri-ciri generasi terburuk, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati 'alan nas zamanun himmatuhum butunahum wa syarafuhum wa mata'uhum wa kiblatuhum nisa'uhum wa dinahum darahimahum wa danarihum ulaika syarrul khalqi la khalaqa lahum indallahi fil akhirah." Bahwasanya akan tiba suatu masa, suatu zaman atas manusia di mana perhatian, obsesi mereka hanya tertuju pada urusan perut dan kehormatan mereka hanya ada pada kekayaan harta benda semata. Kiblat mereka hanya urusan wanita, hawa nafsu dan seks, dan agama mereka adalah uang, harta, emas dan perak. Mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang terburuk dan tidak akan memperoleh bagian di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak nanti. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua penyakit yang sering menjangkiti manusia yang berkaitan dengan hadis yang kita sebutkan di atas, termasuk generasi dan anak keturunan kita, adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut, sangat cinta terhadap dunia dengan setiap perhiasan-perhiasannya, baik itu harta bendanya, baik itu permainannya, baik itu semua yang dimiliki dari perhiasan-perhiasan dunia ini, kemudian takut mati karena belum ada persiapan berupa amal kebajikan yang bisa dia bawa, yang bisa mereka bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, penting untuk kita siapkan anak turun dan generasi kita agar menjadi generasi yang berkualitas, terdidik, terpelajar, dengan membekali mereka ilmu pengetahuan yang memadai melalui pendidikan yang baik dan berkualitas, agar mereka tidak terdesak dan terpinggirkan oleh perkembangan zaman dan modernisasi. Termasuk juga pembekalan ilmu agama yang mumpuni agar agar generasi kita, anak turun temurun kita, kuat secara iman dan takwa, kuat secara akidah dan amal soleh. Semoga bisa memberikan manfaat dan mampu menyadarkan kita akan arti penting dalam kepedulian terhadap anak turun dan generasi kita kelak. Semoga kita bisa meninggalkan keturunan yang kuat, memiliki ketangguhan dalam menghadapi dinamika kehidupan dan perkembangan zaman yang begitu maju. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendidikan sangatlah penting karena merupakan proses mengantarkan peserta didik ke dalam kebudayaan tertentu. Dalam sejarah pendidikan di Pulau Rote pada umumnya, Foembura alias Benyamin Mesa sangatlah besar jasanya. Karena begitu antusiasnya beliau mendapatkan berbagai ilmu dan teknologi itu di Batavia, ia mulai menerapkan pada masyarakat Rote. Mula-mula pendidikan masih bersifat kursus. Agama pun mulai diterapkan dengan cara semacam kesasi sidi. Pengajar terdiri dari Foembura dan dibantu Mbatemoi. Kemudian, Foembura meminta guru pada pemerintah Belanda, lalu pada tahun 1733 dikirim seorang Kristen lokal dari Kupang bernama Johannes Senghaje. Pesertanya berasal dari beberapa kerajaan di Rote dan kegiatannya berlangsung di Istana Raja.

Mula-mula pendidikan berjalan tanpa bantuan dari pemerintah Belanda. Sehingga atas inisiatif para raja, dibukalah sekolah desa. Gaji guru ditanggung oleh rakyat dalam bentuk natura dengan ketentuan tiap rumah tangga memberi padi, jewawut, jagung, dan gula air.

Pada awalnya, hanya sedikit sekolah yang dibangun oleh Belanda atau VOC. Setelah masuknya organisasi penginjilan Belanda atau Nederlandse Zendelingenootschap atau NZG pada tahun 1819 di Rote dan di Timor. Pada masa itu sudah ada 13 sekolah desa dan 18 sekolah Zendeling. Namun, selang beberapa saat kemudian, rakyat mengalami kesulitan dalam masalah biaya pendidikan. Maka, beberapa sekolah desa ditutup. Kemudian, sekolah desa dijadikan sekolah gereja dan dibuka tambah beberapa buah lagi. Pada tahun 1931, terdapat 23 Volksschool, 3 buah Vervolksschool, dan 35 buah sekolah gereja bersubsidi. Jumlah itu terus bertambah seiring berjalannya waktu, hanya untuk memberantas buta huruf dan membuat masyarakat Rote kala itu semakin sejahtera.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam untuk Anda semua. Kita masih bersama di Rote malam ini, dan saat ini kita di acara obrolan komunitas. Ya, langsung saja ya, saya punya informasi nih untuk Anda pendengar. Kemenko siapkan 30.000 manajer profesional untuk operasi Merah Putih. Iya, pendengar, Kementerian Koperasi mulai menyiapkan sekitar 30.000 calon manajer untuk mengelola koperasi desa kelurahan Merah Putih, yakni melalui pelatihan dan sertifikasi yang digelar serentak di seluruh Indonesia. Pelantikan yang dibuka, pelatihan yang dibuka Menteri Koperasi Ferry Juliantono di Pusat Pendidikan Artileri Medan, Cimahi, Jawa Barat, dan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah membangun SDM unggul sebagai penggerak operasional koperasi di desa dan kelurahan. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.
1: Ke dalam genggam. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Indonesia, bangsa dengan keberagaman bahasa, adat, dan suku. Di tengah keberagaman, mata uang menjadi salah satu alat penyatu bangsa. Rupiah digunakan sebagai alat tukar yang sah, pengendalian harga, dan juga merupakan identitas diri bangsa. Rupiah merupakan kata yang diambil dari bahasa Mongolia yang berarti perak. Rupiah juga seringkali dikaitkan dengan mata uang India, yakni rupee, karena memiliki arti yang sama dan juga sama-sama diambil dari bahasa Mongolia. Pada awal kemerdekaan, mata uang yang digunakan bangsa Indonesia adalah ori atau uang Republik Indonesia. Ori digunakan sejak tahun 1945 hingga 1949. Namun baru diresmikan dan digunakan oleh rakyat sebagai alat tukar yang sah, yakni pada tanggal 30 Oktober 1946. Pada masa awal, ori dicetak oleh percetakan Canisius dengan bentuk dan desain yang sangat sederhana serta menggunakan pengaman serat halus. Bahkan dapat dikatakan ori pada masa tersebut merupakan mata uang yang sangat sederhana, seadanya, dan cenderung berkualitas kurang, apalagi jika dibandingkan dengan mata uang lainnya yang beredar di Indonesia saat itu. Ori beredar luas di masyarakat, meskipun uang ini hanya dicetak di Yogyakarta. Ori sedikitnya sudah dicetak sebanyak 5 kali dalam jangka waktu 4 tahun. Cetakan pertama pada tanggal 17 Oktober 1945. Seri kedua pada tanggal 1 Januari 1947. Seri ketiga dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 1947. Pada masa itu, ori merupakan mata uang yang memiliki nilai yang sangat rendah jika dibandingkan dengan uang-uang yang dikeluarkan oleh The Java's Bank. Padahal uang ori adalah uang langka yang semestinya bernilai tinggi. Sejak tanggal 2 November 1949, 4 tahun setelah merdeka, Indonesia menetapkan rupiah sebagai mata uang kebangsaan yang baru. Sebelumnya pada tanggal 8 April 1947, Gubernur Provinsi Sumatera mengeluarkan rupiah, uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera atau URIPS. Tidak semua kepulauan di Indonesia menggunakan rupiah sebagai alat tukar. Kepulauan Riau dan Irian Barat memiliki variasi rupiah mereka sendiri, tetapi penggunaannya dihapus pada tahun 1964 di Riau dan 1974 di Irian Barat. Krisis ekonomi Asia tahun 1998 menyebabkan nilai rupiah jatuh sebanyak 35% dan membawa kejatuhan pemerintahan Soeharto. Pada tanggal 19 Desember 2016, bertepatan dengan Hari Bela Negara Indonesia, Bank Indonesia secara resmi meluncurkan 11 desain baru rupiah yang terdiri dari 7 pecahan uang kertas dan 4 pecahan uang logam. Desain uang baru ini sejalan dengan rencana BI menerbitkan Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Uang NKRI. Hampir semua wajah pahlawan tertera pada uang tunai rupiah, kecuali pecahan Rp100.000 yang tetap menampilkan wajah dua proklamator Republik Indonesia, yaitu Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada uang emisi 2016, wajah dari salah seorang pahlawan NTT, Profesor Dr. Insinyur Herman Yohanes, mendapat kesempatan terpajang pada uang pecahan Rp100.

0: itu, namanya orang Rote pasti tahu. Hus, pacuan kuda ini merupakan praktik budaya tradisional yang telah lama dijalani. Itulah sebabnya akrab dikenali dalam bahasa lokal Rote sebagai hus. Sebagai bagian dari tradisi, hus bukanlah kompetisi pacuan, melainkan semacam tarian berkuda, di mana secara massal para lelaki Rote menghias kuda-kudanya dengan bendera, kain adat, dan atribut dekoratif lainnya untuk kepentingan ritual adat. Para joki juga mengenakan pakaian adat dengan topi khas lelaki Rote, yaitu tilangga. Tidak juga mengalaskan pelana di punggung kuda, melainkan bahan anyaman dari daun lontar yang dilipat-lipat sehingga cukup layak dan nyaman dijadikan alas. Saya membayangkan kemungkinan di zaman dahulu fungsi pelana digunakan kain-kain adat hasil tenunan. Sejauh ini saya belum menemukan dokumen tertulis maupun foto yang mengkonfirmasinya. Tetapi khususnya dalam ritual hus memiliki alasan logis lantaran menjadi bagian dari atribut penghias. Hakikatnya, hus merupakan upacara pertanian yang menjadi jantung kehidupan masyarakat Rote. Jadi di zaman praagama, hus sama sekali tidak sekedar terkait pacuan kuda, melainkan ritual adat yang kompleks, meliputi serangkaian upacara syukuran dan doa pemujaan kepada Yang Maha Kuasa, serta permohonan berkat bagi kesejahteraan dan kemakmuran. Rangkaian kegiatan itu adalah doa, kebalai, tarian massal dengan lantunan narasi berisi kisah kehidupan, nasihat-nasihat bijak, dan sejenisnya. Konteks kuda hias atau semacam tarian kuda juga biasanya diadakan sesudah panen padi untuk mensyukuri berkat atas hasil panen yang diperoleh, sekaligus doa meminta kesuburan, kemakmuran, dan kelimpahan untuk persiapan musim tanam berikutnya maupun secara umum. Misalnya doa meminta hujan, mata air yang deras, kesehatan bagi masyarakat desa, dan bagi hewan ternak, hasil nira lontar yang lebih banyak, hasil laut yang melimpah, dan sebagainya. Jadi, sudah pasti seru kan?
1: Oh, makasih ya. Beta baru tahu kalau ini namanya hus.
2: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam. Kita masih bersama di acara, maksud saya masih bersama di Rote malam ini, dan kita di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori melalui lagu. Yang mau bergabung silakan di line telepon kami 085 1959 919 250.
3: Di mana saja, dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

Indonesia rumah bersama kita. Rumah besar bangsa yang dibangun di atas cucuran peluh, darah dan air mata para pendiri republik ini dalam perjuangan panjang untuk merdeka. Di rumah bersama ini hidup beragam suku, etnis, bahasa daerah dan agama dalam harmoni indah. Keragaman adalah kekayaan bangsa yang perlu kita hormati dan lestarikan. Karena perbedaan adalah anugerah Sang Khalik untuk Indonesia. Mari bergandengan tangan dalam toleransi menjaga Indonesia rumah bersama kita, agar panji merah putih tetap berkibar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Itulah Indonesia.

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Tenggara Indonesia dengan kota Kupang sebagai ibu kotanya. NTT juga sebuah provinsi yang memiliki banyak pulau. Orang-orang sering menyebutnya Flobamora, yang merupakan singkatan dari Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Ya, itu adalah pulau-pulau besar yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selain pulau-pulau tersebut, ada juga beberapa pulau lain yang cukup terkenal, yaitu Rote, Sabu, Semau, dan Adonara. Tapi, tahukah Anda, ternyata Provinsi NTT memiliki 1.192 pulau? Dari jumlah pulau sebanyak itu, hanya 43 pulau yang telah dihuni manusia. Sedangkan 1.149 pulau lainnya tidak berpenghuni. Yang lebih mencengangkan lagi, hanya 432 pulau yang telah memiliki nama. 760 pulau belum diberi nama. Saat ini, pemerintah provinsi sedang melakukan percepatan penamaan pulau-pulau tersebut dengan fokus utama pada pulau-pulau terdepan agar tidak diklaim oleh pihak lain.

Pendengar, di Pulau Rote salah satu objek wisata terkenal yaitu Bukit Mando yang juga merupakan wisata kebanggaan suku Lole. Apabila kita berdiri di puncak Mando, kita dapat melihat pesona kawasan pantai dan permukiman desa Kuli yang eksotis. Hamparan laut yang bernuansa biru dan hijau menyatu dengan pohon bakau yang rimbun. Di arah utara, kita juga dapat melihat bukit yang menjulang ke atas yang diselimuti dengan pohon-pohon begitu indah. Untuk menuju Bukit Mando'o, kita harus melewati anak tangga yang jumlahnya 388 anak tangga. Inilah yang menyebabkan Bukit Mando'o lebih dikenal dengan sebutan Tangga 300. Selain dengan pesona alamnya yang begitu indah, Bukit Mando'o juga memiliki sejarah di mana pada zaman dahulu, Raja Lole pernah mendiami Bukit Mando'o dan membangun kerajaan di atas bukit.

Indonesia termasuk negara yang saat ini telah memasuki fenomena bonus demografi. Bonus demografi adalah sebuah istilah yang dikenal luas. Bonus demografi sebenarnya membandingkan antara usia produktif dan usia non-produktif. Setiap negara memiliki penduduk yang berusia produktif. Usia produktif adalah usia antara 15 sampai 64 tahun. Usia ini disebut produktif karena pada usia 15 sampai 64 tahun, seseorang sanggup melakukan pekerjaan tertentu dengan tujuan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau kebutuhan orang lain di sekitarnya. Ciri-ciri kelompok penduduk usia produktif adalah masih sanggup dan produktif untuk bekerja, masih bisa berkarya, bekerja keras dan bekerja secara cerdas, memiliki pandangan dan rencana hidup ke depan, serta mandiri. Selain penduduk usia produktif, ada juga usia non-produktif. Usia non-produktif adalah kelompok masyarakat dengan usia lebih dari 64 tahun. Orang yang termasuk kelompok ini adalah sudah tidak memungkinkan lagi untuk melakukan sejumlah pekerjaan karena umur yang sudah menua dan tenaga yang sudah semakin berkurang. Kelompok usia non-produktif tidak memiliki pandangan ke depan tentang karir dan memikirkan pada langkah yang ditempuh untuk menikmati masa tua. Selain itu, usia 15 tahun ke bawah dapat dikategorikan sebagai usia belum produktif. Indonesia merupakan salah satu negara berpopulasi tinggi di dunia dengan jumlah penduduk usia produktif 15 hingga 64 tahun sangat besar. Dengan adanya bonus demografi ini, Indonesia diuntungkan dan memiliki peluang untuk dapat menggenjot pertumbuhan produktivitas masyarakatnya. Bonus demografi adalah suatu fenomena di mana struktur penduduk sangat menguntungkan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedang proporsi usia muda sudah semakin kecil dan orang usia lanjut belum banyak. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia. Pada tahun 2020 hingga 2030, Indonesia akan memiliki sekitar 180 juta orang berusia produktif, sedang usia tidak produktif sekitar 80 juta jiwa. Jika Indonesia tidak mampu menyiapkan terjadinya bonus demografi, maka akan terjadi permasalahan berupa terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban negara. Persiapan untuk menghadapi bonus demografi dapat dilakukan melalui penyediaan lapangan kerja, peningkatan kualitas SDM berupa pendidikan dan pelayanan kesehatan serta gizi yang memadai. Pada bonus demografi, pergerakan dan peluang ekonomi masyarakat akan didominasi oleh usia produktif. Artinya, pada 2020 sampai 2030, Indonesia akan memiliki sumber daya manusia yang usianya didominasi oleh usia produktif yang dapat berkontribusi pada pembangunan bangsa. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia apabila masyarakat serta pemerintah dapat bekerja sama mempersiapkan kedatangan bonus demografi tersebut. Jika pemerintah tidak memiliki persiapan dalam menyambut bonus demografi, tidak menutup kemungkinan tingkat kemiskinan akan bertambah serta pengangguran akan semakin meningkat. Bonus demografi yang sedang dialami Indonesia merupakan buah dari keberhasilan dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk selama 4 dekade terakhir. Tingkat kelahiran total terus menurun secara konsisten. Pada tahun 1970-an, perempuan usia 15 sampai 49 tahun rata-rata akan mempunyai 5 sampai 6 anak hingga akhir masa reproduksinya. Angka ini berkurang menjadi 2,49 pada tahun 2010. Penurunan tersebut merupakan keberhasilan program keluarga berencana yang mulai dijalankan pada tahun 1970-an. Pada saat yang sama, keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan berhasil menekan angka kematian bayi dari sekitar 145 kematian untuk setiap 1000 kelahiran pada awal 1970-an

menjadi 21 kematian per 1000 kelahiran hidup pada 2010. Keberhasilan tersebut berbuah peningkatan angka harapan hidup dari sekitar 50 tahun menjadi 69,8 tahun pada periode yang sama, sehingga memicu transisi demografi. Bonus demografi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Struktur penduduk yang didominasi penduduk usia produktif atau penduduk usia kerja berpotensi meningkatkan tabungan masyarakat. Hal ini dikarenakan penurunan pendapatan yang dialokasikan untuk membiayai pengeluaran atau konsumsi penduduk usia 0 sampai 14 tahun. Untuk memetik manfaat bonus demografi, peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia harus menjadi prioritas utama mulai saat ini. Generasi yang masuk dalam usia produktif diharapkan mempersiapkan diri untuk memanfaatkan bonus demografi tersebut dengan melakukan berbagai upaya seperti memanfaatkan kemampuan diri yang dimiliki serta melakukan hal-hal positif dengan menambah wawasan ke depannya. Selain itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi tentang datangnya bonus demografi kepada masyarakat agar mereka siap menerimanya.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

bahasa, adat, dan suku. Di tengah keberagaman, mata uang menjadi salah satu alat penyatu bangsa. Rupiah digunakan sebagai alat tukar yang sah, pengendalian harga, dan juga merupakan identitas diri bangsa. Rupiah merupakan kata yang diambil dari bahasa Mongolia yang berarti perak. Rupiah juga seringkali dikaitkan dengan mata uang India, yakni rupee, karena memiliki arti yang sama dan juga sama-sama diambil dari bahasa Mongolia. Pada awal kemerdekaan, mata uang yang digunakan bangsa Indonesia adalah ori atau uang Republik Indonesia. Ori digunakan sejak tahun 1945 hingga 1949. Namun baru diresmikan dan digunakan oleh rakyat sebagai alat tukar yang sah, yakni pada tanggal 30 Oktober 1946. Pada masa awal, ori dicetak oleh percetakan Canisius dengan bentuk dan desain yang sangat sederhana serta menggunakan pengaman serat halus. Bahkan dapat dikatakan ori pada masa tersebut merupakan mata uang yang sangat sederhana, seadanya, dan cenderung berkualitas kurang, apalagi jika dibandingkan dengan mata uang lainnya yang beredar di Indonesia saat itu. Ori beredar luas di masyarakat, meskipun uang ini hanya dicetak di Yogyakarta. Ori sedikitnya sudah dicetak sebanyak 5 kali dalam jangka waktu 4 tahun. Cetakan pertama pada tanggal 17 Oktober 1945. Seri kedua pada tanggal 1 Januari 1947. Seri ketiga dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 1947. Pada masa itu, ori merupakan mata uang yang memiliki nilai yang sangat rendah jika dibandingkan dengan uang-uang yang dikeluarkan oleh The Java's Bank. Padahal uang ori adalah uang langka yang semestinya bernilai tinggi. Sejak tanggal 2 November 1949, 4 tahun setelah merdeka, Indonesia menetapkan rupiah sebagai mata uang kebangsaan yang baru. Sebelumnya pada tanggal 8 April 1947, Gubernur Provinsi Sumatera mengeluarkan rupiah, uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera atau URIPS. Tidak semua kepulauan di Indonesia menggunakan rupiah sebagai alat tukar. Kepulauan Riau dan Irian Barat memiliki variasi rupiah mereka sendiri, tetapi penggunaannya dihapus pada tahun 1964 di Riau dan 1974 di Irian Barat. Krisis ekonomi Asia tahun 1998 menyebabkan nilai rupiah jatuh sebanyak 35% dan membawa kejatuhan pemerintahan Soeharto. Pada tanggal 19 Desember 2016, bertepatan dengan Hari Bela Negara Indonesia, Bank Indonesia secara resmi meluncurkan 11 desain baru rupiah yang terdiri dari 7 pecahan uang kertas dan 4 pecahan uang logam. Desain uang baru ini sejalan dengan rencana BI menerbitkan Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Uang NKRI. Hampir semua wajah pahlawan tertera pada uang tunai rupiah, kecuali pecahan Rp100.000 yang tetap menampilkan wajah 2 proklamator Republik Indonesia, yaitu Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada uang emisi 2016, wajah dari salah seorang pahlawan NTT, Profesor Dr. Insinyur Herman Yohanes, mendapat kesempatan terpajang pada uang pecahan Rp100.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik. Bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan, dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil, bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

0: Papa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.

Dengan atau tanpa kita sadari, beberapa kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Timur dipengaruhi oleh kebudayaan asing yang sudah lama berintegrasi dengan budaya Indonesia dan dianggap sebagai budaya ciptaan atau budaya asli kita. Sebagai contoh tarian Polonis, tarian ini selalu ditarikan pada akhir acara resepsi pernikahan. Pengantin atau pihak keluarga akan menganggap acara pernikahan kurang lengkap ketika tarian ini tidak dipentaskan. Polonis selalu dilakukan secara berpasangan atau lebih tepatnya seperti sebuah parade yang dipimpin oleh seorang pemimpin tarian dan diikuti oleh pengantin, orang tua, serta beberapa pasangan yang bisa mencapai 15 hingga 20 pasangan. Tarian ini biasanya dijadikan sebagai tarian pembuka untuk mengawali pesta dansa. Namun, tahukah Anda? Polonis merupakan salah satu dari 5 tarian yang ada di Polandia. Tarian yang sudah ada sejak abad ke-15 ini berasal dari tarian petani yang dikenal dengan berbagai nama. Selain itu, Polonis digambarkan sebagai tarian kemenangan seorang pejuang, barulah kemudian diadopsi oleh bangsawan Polandia sebagai pawai formal pada awal tahun 1573 untuk penobatan Henry of Anjou sebagai Raja Polandia. Dalam bentuk aristokratinya, para penari bersama pasangan masing-masing berdiri sesuai dengan posisi sosial mereka dan tampil di sekitar ballroom dengan langkah meluncur yang beraksen sambil sesekali menekuk lutut sedikit di setiap langkah ketiga. Musik Polonis biasanya menggunakan musik karya komposer terkemuka seperti Beethoven, Handel, dan Chopin. Polonis pertama kali populer di kalangan bangsawan dan penduduk kota, yakni pada abad ke-17 di pengadilan Prancis. Meskipun tarian ini berasal dari Polandia, namun sangat populer di seluruh benua Eropa. Tarian yang berirama 3/4 dengan musik ringan juga dirancang untuk menghibur istana kerajaan Prancis. Istilah Polonis digunakan pada awal abad ke-18 yang dalam bahasa Prancis berarti orang Polandia. Tarian yang awalnya dibawa oleh bangsa Portugis masuk ke Maluku pada abad ke-19 kini sudah membudaya di Indonesia dan paling banyak tersebar di bagian timur.

0: Halo.
1: Apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
3: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

rahasia rumah bersama kita. Rumah besar bangsa yang dibangun di atas cucuran peluh, darah dan air mata para pendiri republik ini dalam perjuangan panjang untuk merdeka. Di rumah bersama ini hidup beragam suku, etnis, bahasa daerah dan agama dalam harmoni indah. Keragaman adalah kekayaan bangsa yang perlu kita hormati dan lestarikan. Karena perbedaan adalah anugerah Sang Khalik untuk Indonesia. Mari bergandengan tangan dalam toleransi, menjaga

0: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
1: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
0: Sudah lah kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
1: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
0: Weh kakak sudah lah kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
1: Lu mau turun ke beta sudah lu di sini, ha?
0: Sudah lah kakak jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
1: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
0: Sudah nih kakak, su puas kok. Beta su bisa jalan toh.
1: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
0: Helm? Kok beta helm ada di kak? Nah, kok beta helm?
2: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
3: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai saudara besok pagi pada Sabtu 18 Juli 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 92,5 MHz Radio Republik Indonesia, Stasiun Rote. Inilah Radio Republik Indonesia, Stasiun Rote. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

di mana kedaulatan energi nasional digerakkan langsung oleh komoditas domestik. Melalui formula baru tersebut, setiap liter solar yang dikonsumsi masyarakat, setengah porsinya kini berasal dari hasil bumi yang ditanam dan diproduksi langsung oleh petani lokal Indonesia. Menurutnya, keterlibatan penuh komoditas dalam negeri ini diyakini akan memperkuat fundamental ketahanan energi nasional dalam menghadapi gejolak pasar global. Kita beralih ke informasi lainnya. Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Moraza, menyatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 300 triliun rupiah untuk kemudahan pembiayaan pelaku usaha mikro. Wamen mengatakan Presiden Prabowo menaruh perhatian besar untuk memberikan kemudahan terhadap pelaku UMKM, salah satunya melalui akses permodalan dengan mudah. Helvi mengatakan dari anggaran sebesar 300 triliun rupiah tersebut, hingga pertengahan 2026 telah terrealisasi sebesar 167 triliun rupiah terhadap para pelaku UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Kita beralih ke informasi mancanegara. Jepang akan melakukan langkah tegas untuk melindungi teknologi pertahanan strategisnya seiring dengan rencana pengembangan dan produksi bersama kapal pendarat cepat dengan Vietnam. Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi menyampaikan bahwa langkah tersebut tanggapan atas kekhawatiran terkait kedekatan hubungan antara Vietnam dan China. Kekhawatiran tersebut mengemuka usai Koizumi dan Menteri Pertahanan Vietnam Phan Van Giang pada Senin 13 Juli lalu menyepakati dimulainya pembicaraan terkait dengan proyek pengembangan alutsista bersama tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Persib Bandung resmi memperpanjang kontrak 3 pemain asingnya, yakni Patricio Matricardi asal Argentina, serta 2 pemain Brazil, William Barros Pereira dan Ramon Tanque, hingga tahun 2028. Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Aditya Putra Herawan, mengatakan keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil evaluasi menyeluruh dan rekomendasi tim pelatih untuk memperkuat kedalaman skuad menghadapi musim 2026-2027. Menurutnya, perpanjangan kontrak tersebut merupakan bagian dari komitmen klub dalam menjaga daya saing tim di level domestik maupun Asia.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Apa Malam.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam akhir pekan ini kami terus menghadirkan informasi penting yang mungkin Anda lewatkan, dan tentunya ada lagu-lagu pilihan yang disiapkan tim redaksi Indonesia Menyapa Malam.

0: Pendengar, Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa melakukan rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu kemarin, di mana rapat tersebut beragendakan mengenai pembahasan laporan keuangan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN atau Bappenas tahun 2025. Di mana dalam kesempatan tersebut, Kementerian Keuangan kembali mempertahankan capaian opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan bagian anggaran 015 tahun 2025.
1: Indonesia menyapa malam.
0: Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa juga mendapat interupsi dari Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Dolfi Otnil Frederick Paitip, yang menyinggung soal pemindahan dana saldo anggaran lebih atau SAL ke bank-bank himpunan bank milik negara atau Himbara.

Nanti kami hadirkan bagaimana pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI. Namun sebelumnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Katon Bagaskara dengan Yogyakarta.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan dan para anggota Komisi 11 DPR RI, yang terhormat Menteri Bappenas beserta jajaran, para pejabat eselon 1 lingkup Kementerian Keuangan dan seluruh peserta rapat kerja Komisi 11 DPR RI. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat-Nya kita dapat hadir dalam kegiatan rapat kerja Kementerian Keuangan dengan Komisi 11 DPR RI atas laporan keuangan Kementerian Keuangan tahun 2025. Apabila kita cermati, sepanjang tahun 2025, perekonomian global bergerak sangat dinamis. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh penerapan tarif agresif AS sehingga memicu proteksionisme dan fragmentasi yang selanjutnya berdampak pada kinerja perdagangan, tekanan terhadap nilai tukar, inflasi, dan suku bunga. Untuk merespons kondisi tersebut, pemerintah melakukan berbagai terobosan kebijakan untuk melindungi masyarakat, menjaga stabilitas, dan menopang pertumbuhan ekonomi. Dari sisi demand, berbagai paket stimulus ekonomi sepanjang tahun 2025 digulirkan yang diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, menjaga keberlanjutan dunia usaha, mendukung sektor padat karya dan UMKM, serta menopang aktivitas ekonomi agar tetap tumbuh dan stabil. Pada sisi lain, pemerintah juga mendorong efektivitas program prioritas antara lain program MBG, Sekolah Rakyat, KDMP, dan FLPP Perumahan, sekaligus memberikan perlinsos untuk menjaga daya beli melalui penyaluran subsidi dan kompensasi serta bantuan pangan. Sementara dari sisi supply, pemerintah juga mengalihkan sel dari Bank Indonesia ke Bank Umum untuk memberikan tambahan likuiditas yang selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan kredit dengan cost of fund yang lebih kompetitif sehingga dapat mendorong sektor real bergerak lebih kuat. Pemerintah juga melakukan deregulasi dan debottlenecking untuk menjaga iklim, investasi, dan dunia usaha. Pimpinan dan para anggota Komisi 11 yang kami hormati, secara umum kinerja APBN 2025 didorong tetap ekspansif dan terukur untuk merespon dinamika perekonomian, melindungi daya beli masyarakat, dan menjaga dunia usaha agar tetap survive dengan tetap menjaga defisit terkendali dalam batas aman 2,81% dari PDB, dan APBN tetap dapat berfungsi optimal sebagai shock absorber dan agent of development. Sebagai gambaran, realisasi APBN 2025 disampaikan sebagai berikut. Pendapatan negara meskipun menghadapi tekanan akibat perlambatan perdagangan global dan moderasi harga komoditas, realisasi pendapatan negara dapat tetap mencapai 2.765,1 triliun rupiah. Pemerintah juga terus melakukan berbagai langkah untuk menjaga agar aktivitas ekonomi terus bergerak, antara lain melalui penyesuaian PPN yang terbatas untuk barang mewah sehingga lebih berkeadilan, serta optimalisasi pengelolaan dividen BUMN ke Danantara. Sementara itu, realisasi belanja negara terus didorong lebih efisien dan tetap responsif dan antisipatif untuk merespon dinamika perekonomian dan mendukung agenda pembangunan secara optimal dengan tetap menjaga fiscal sustainability. Hasilnya dapat kita lihat bersama, pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di kisaran 5,11% dan inflasi terkendali rendah sebesar 2,92%. Berbagai program prioritas pemerintah dapat berjalan optimal, kesejahteraan masyarakat juga terus membaik yang tercermin dari menurunnya tingkat kemiskinan, pengangguran, maupun ketimpangan. Sementara itu, risiko fiskal juga tetap terkendali pada level yang aman dan manageable. Pemerintah menempuh kebijakan kontrasiklikal melalui berbagai paket stimulus yang diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, menjaga keberlanjutan dunia usaha, dan penopang aktivitas ekonomi agar tetap tumbuh dan stabil. Keseluruhan kebijakan tersebut menunjukkan bahwa APBN responsif dan antisipatif untuk meredam gejolak dan mendukung agenda pembangunan sekaligus memastikan momentum pertumbuhan ekonomi tetap terpelihara. Pimpinan dan para anggota Komisi 11 yang saya hormati, Kementerian Keuangan memiliki peran strategis dalam mengelola APBN melalui perumusan kebijakan fiskal, pengelolaan kas, utang yang prudent, dan aset serta menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Kementerian Keuangan juga memiliki fungsi khusus sebagai Bendahara Umum Negara, Chief Financial Officer, sekaligus Koordinator Hubungan Fiskal Pusat dan Daerah. Pelaksanaan tugas tersebut dijalankan dengan senantiasa mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, value for money, dan predictabilitas. Sementara itu, dalam konteks untuk mendorong pengelolaan APBN yang sehat dan kredibel, ditempuh melalui optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja, dan mendorong pembiayaan yang inovatif dan sustainable. Di tengah situasi yang penuh tantangan, optimalisasi pendapatan negara terus dilaksanakan dengan tetap menjaga iklim investasi. Upaya peningkatan pendapatan dilakukan dengan penguatan reformasi perpajakan dan reformasi pendapatan negara bukan pajak melalui pengelolaan sumber daya alam serta barang milik negara. Strategi belanja berkualitas terus dilakukan penguatan, antara lain melalui perbaikan sistem evaluasi kinerja anggaran untuk memastikan seluruh belanja dilaksanakan secara efektif dan efisien, menghasilkan output yang jelas dan terukur, serta selaras dengan prioritas nasional yang berdampak langsung bagi masyarakat. Dalam mendukung kebutuhan pembiayaan APBN dan pembangunan nasional, pemerintah terus memperkuat pengelolaan pembiayaan negara melalui diversifikasi sumber pembiayaan dan pengembangan berbagai instrumen yang saling melengkapi. Hal ini dilakukan melalui perluasan partisipasi investor SBN Retail, pengembangan instrumen pembiayaan yang inovatif dan responsif terhadap dinamika pasar, serta penguatan pemanfaatan skema kerjasama pemerintah dan usaha badan usaha atau KPBU. Pimpinan dan para anggota Komisi 11 yang saya hormati, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri, pimpinan lembaga selalu pengguna anggaran atau pengguna barang wajib menyusun laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya, termasuk Kementerian Keuangan. Laporan keuangan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas resource yang dikelola Kementerian Keuangan dengan kompleksitas dan nilai transaksi sangat material yang tersebar di 14 unit Eselon 1 dengan 871 satker termasuk 7 satker BLU. Dengan didukung oleh regulasi dan sistem pengendalian intern yang memadai serta mengacu pada standar akuntansi pemerintahan, laporan keuangan BA105 yang terdiri dari 1. Laporan realisasi anggaran 2. Laporan operasional 3. Laporan perubahan ekuitas 4. Neraca dan yang kelima catatan atas laporan keuangan dapat disusun dengan andal, akurat, transparan, dan relevan serta telah direview oleh Inspektur Jenderal selaku aparat pengawas intern pemerintah. Laporan keuangan BA015 tahun 2025 telah diperiksa oleh BPK RI dan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian untuk yang ke-15 kali berturut-turut. Pimpinan dan para anggota Komisi 11 yang saya hormati, berikut saya sampaikan ringkasan laporan keuangan BA015 tahun 2025. Yang pertama adalah laporan realisasi anggaran yang menyajikan realisasi pendapatan dan belanja dibandingkan dengan anggarannya selama periode tahun 2025. Pimpinan dan para anggota Komisi 11 yang saya hormati, berikut saya sampaikan ringkasan laporan keuangan BA015 tahun 2025, yang pertama adalah laporan realisasi anggaran yang menyajikan realisasi pendapatan dan belanja dibandingkan dengan anggaran yang selama periode yang sama tahun 2025. Walaupun mengalami tekanan akibat perlambatan perdagangan global, pendapatan Kementerian Keuangan dapat terrealisasi sekitar 2 2.271,53 triliun rupiah, dan pendapatan yang berasal dari pajak perdagangan internasional serta PNBP tetap tumbuh masing-masing 6.43% dan 9.77% dari tahun sebelumnya. Pendapatan perpajakan dalam negeri terkontraksi 0.85% di tahun lalu ya Pak. Kalau tahun ini sudah tumbuh cukup signifikan. Belanja negara yang dikelola oleh Kementerian Keuangan terrealisasi sebesar 97.80 triliun rupiah untuk mendukung berbagai program prioritas nasional, antara lain pendanaan atas selisih harga penyaluran biodiesel, peningkatan efisiensi layanan perdagangan dan logistik melalui NSW generasi 2, dukungan jaminan dalam rangka penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah, pendanaan untuk usaha mikro yang terafiliasi pembiayaan ultramikro UMI, serta yang kelima dukungan dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan fiskal, perpajakan, pembiayaan dan sektor keuangan yang mendukung transformasi ekonomi Indonesia. Laporan keuangan selanjutnya adalah laporan operasional atau LO, laporan perubahan ekuitas dan raca yang menggambarkan kinerja operasional serta posisi keuangan berupa aset, kewajiban dan ekuitas pada akhir tahun 2025. Pada tahun 2025 dilakukan penerapan standar akuntansi baru, yaitu pernyataan standar akuntansi pemerintah PSAP nomor 18 tentang pendapatan dan transaksi non pertukaran yang selaras dengan rekomendasi dari BPK RI untuk penyajian pendapatan yang lebih wajar. Penerapan ini berdampak pada pencatatan pendapatan operasional dan kewajiban. Kinerja operasional mencatatkan pendapatan sebesar 2.198,7 triliun rupiah, terkontraksi 2.64%, beban sebesar 102,6 triliun rupiah, meningkat 7.12%, dan surplus sebesar 2.096,1 triliun rupiah, terkontraksi sebesar 3.07%. Nilai aset dilaporkan di neraca sebesar 245,1 triliun rupiah, nilai kewajiban dilaporkan sebesar 212,4 triliun rupiah, dengan ekuitas tercatat sebesar 32,7 triliun rupiah. Pimpinan dan para anggota Komisi 11 yang saya hormati, melengkapi laporan keuangan, saya sampaikan bahwa key performance indicator Kementerian Keuangan untuk 5 program, yaitu program kebijakan fiskal, program pengelolaan penerimaan negara, program pengelolaan belanja negara, program pengelolaan perbendaharaan kekayaan negara dan risiko, serta yang kelima, program dukungan manajemen yang telah ditetapkan pada awal tahun 2025 secara umum tercapai bahkan melebihi target. Pemenuhan target kinerja direfleksikan antara lain melalui rasio defisit APBN terhadap PDB dalam batas aman sebesar 2.81%, rasio pendapatan negara terhadap PDB sebesar 11.55%, indeks efektivitas kebijakan belanja negara 95.12%, dan rasio utang pemerintah terhadap PDB dalam batas aman, serta indeks kepuasan pengguna layanan yang tetap terjaga sebesar 4.7%. Pimpinan dan para anggota Komisi 11 DPR RI yang saya hormati, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan komisi dan anggota Komisi 11 DPR RI atas sinergi yang selama ini telah terjalin dengan baik. Kolaborasi ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang semakin baik dan inklusif. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu meridhoi setiap usaha kita bersama dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas untuk mendukung pembangunan menuju Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Mahatma Gandhi.

juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di wilayah Selat Makassar. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Selat Makassar serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah pelambatan angin atau konvergensi lainnya diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu, Selat Malaka, Jambi, Sumatera Selatan, perairan utara Banten, Laut Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Laut Flores, pesisir timur Sulawesi Tengah, Laut Maluku, Gorontalo, Laut Sulawesi, Sulawesi Utara bagian utara, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Laut Arafuru, Teluk Cendrawasih dan perairan utara Papua. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi lainnya diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Filipina dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah sirkulasi siklonik, konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung

Berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, dan Merauke, potensi udara kabut di Mataram, serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Tahukah anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi dan tsunami. Hidrometeorologi 1 mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2 mencakup banjir bandang, longsor dan abrasi pantai. Serta bencana non-alam seperti limbah, epidemi dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien.
1: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
2: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
3: Betul.
2: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
4: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
1: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta.

pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Hadanisa Bilaka menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

Online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang.
2: Wah, Mar, Mar, aku kerungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Sama-sama.
3: Bunda, jangan samain TikTok tarui.
4: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
3: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elo-elo, Buluang, banyak panik.
3: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Badan Pangan Nasional atau Bapanas bersama pemerintah Kabupaten Kupang meluncurkan penyaluran bantuan pangan intervensi pengendalian kerawanan pangan tahun 2026 bagi 2.500 kepala keluarga di Kabupaten Kupang. Laporan selengkapnya disampaikan Andri Iskandar.
1: Pemerintah Kabupaten Kupang bersama Badan Pangan Nasional resmi meluncurkan penyaluran bantuan pangan intervensi pengendalian kerawanan pangan tahun 2026 bagi 2.500 kepala keluarga di Kabupaten Kupang, Rabu 15 Juli 2026. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat mengurangi kerawanan pangan sekaligus mempercepat pengentas kemiskinan ekstrim. Kabupaten Kupang menjadi salah satu daerah di Nusa Tenggara Timur yang menerima alokasi bantuan tersebut. Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan Badan Pangan Nasional, Dr. Sri Nuriani, mengatakan bantuan ini ditujukan untuk meringankan beban masyarakat rawan pangan.
2: Kegiatan bantuan pangan ini dilaksanakan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran untuk pangan dan meningkatkan akses terhadap pangan bagi masyarakat rawan pangan, serta mendukung optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Sasaran penerima bantuan ini adalah keluarga rawan pangan pada kelompok pengeluaran atau tingkat kesejahteraan 10% terbawah atau DC1, yang merupakan sasaran dari optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim.
1: Sementara itu, Bupati Kupang, Yosef Lede, berharap bantuan ini menjadi motivasi bagi masyarakat untuk terus bangkit dan meningkatkan kesejahteraan. Ia menyampaikan apresiasi kepada Badan Pangan Nasional atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Kupang sebagai salah satu daerah penerima program. Menurutnya, bantuan tersebut menjadi bagian dari berbagai program pemerintah pusat dalam memutus mata rantai kemiskinan seperti sekolah rakyat, makan bergizi gratis, dan koperasi desa merah putih.
3: Pemerintah daerah di dalam intervensi bagaimana memberikan data kepada pemerintah pusat sehingga lewat data itu maka PNTT Perpusi Kabupaten Kupang merupakan bagian atau daerah yang mendapatkan 2.500 bagi Kabupaten Kupang. Dan kita sangat berharap bahwa stimulan atau bantuan dari pemerintah pusat ini menjadi suatu motivasi untuk kita terus bekerja untuk bagaimana kita keluar dari yang namanya kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.
1: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap program ini mampu memperkuat ketahanan pangan masyarakat sekaligus mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis dapat beroperasi pada 1 Januari 2027 yang diharapkan menjadi pusat perdagangan dan referensi harga mineral serta komoditas strategis di tingkat regional dan global. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Pemerintah berencana membentuk bursa mineral dan komoditas strategis sehingga Indonesia bisa menjadi pusat perdagangan sekaligus penentu harga global untuk komoditas mineral dan komoditas strategis lainnya. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Friderika Wijasari Dewi, dalam acara Investment Forum pekan ini mengatakan, pemerintah telah memberikan mandat pembentukan dan pengawasan bursa mineral tersebut pada OJK. Bursa mineral dan komoditas strategis ini, tambah Friderika, ditargetkan sudah beroperasi pada 1 Januari 2027 mendatang.
2: Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat perdagangan mineral dan komoditas strategis di Indonesia dan juga global tentu saja. Komoditas strategis dan juga bursa mineral ini bisa menjadi peluang bagi seluruh pihak juga untuk investor-investor di Indonesia. Insya Allah ini 1 Januari 2027 bursa ini harus sudah beroperasi.
1: Pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis merupakan mandat dari revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun mengatakan kehadiran bursa mineral dan komoditas strategis ini sangat penting bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola sumber daya mineral agar tidak terjadi under invoicing atau praktik kecurangan dalam perdagangan komoditas mineral dan komoditas strategis.
3: Karena selama ini orang under invoicing itu tidak hanya dari sisi harga, tapi juga dari sisi volume. Sehingga penerimaan kita dari sisi perpajakan berkurang, penerimaan kita dari sisi apa? Dari retribusi, iuran, dan macam-macam juga berkurang. Bahkan Pak Presiden dalam puluhan tahun terakhir itu ada 15 ribu triliun karena praktek under invoicing dan transfer pricing tersebut. Nah ini yang akan kita perbaiki. Harusnya ini direspon dengan positif. Karena apa? Memperbaiki tata kelola.
1: Lebih lanjut, Ketua Komisi 11 DPR RI Misbahkun mengatakan, Indonesia kaya akan komoditas mineral dan strategis seperti batu bara, kelapa sawit, emas, perak, dan tembaga. Tata kelola yang terintegrasi efisien dan transparan melalui bursa mineral diharapkan dapat meningkatkan daya saing perdagangan sumber daya alam Indonesia di pasar internasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

perjalanan itu tidak selalu mudah. Dinding kusam yang tak lagi menyemangati. Meja dan kursi yang menyimpan usia. Namun, belajar tetap berjalan meski dalam keterbatasan. Hingga suatu hari perubahan dimulai. Sebuah langkah yang menghidupkan harapan. Perubahan tidak datang sendiri. Ia lahir dari kebersamaan masyarakat yang peduli dan pemerintah yang hadir saling mengisi. Sedikit demi sedikit kami bergerak bersama. Ketika semua terlibat, sekolah berubah dan masa depan ikut bergerak. Program revitalisasi sekolah telah berjalan, tersebar hingga pelosok negeri, terus menyambung asa pendidikan di Indonesia. Karena dari sekolah yang layak, masa depan yang lebih baik dimulai. Semangat menuntut ilmu selalu mengiringi langkah kami. Tas di punggung, impian di dalam hati, diiringi harapan dan doa orang tua untuk Nusa dan bangsa.

0: peristiwa.
1: Johannes Kampus merupakan gubernur jenderal VOC ke-15. Kampus memiliki tanggal lahir dan tanggal kematian yang sama. Kampus lahir di Haarlem, De Haag, Belanda pada tanggal 18 Juli 1634 dan meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 1695 di Batavia dalam usia 61 tahun. Kampus memulai karirnya di VOC dengan menjadi petugas pada kantor Sekretariat Jenderal VOC selama 11 tahun. Pada masa Kampus menjabat sebagai Gubernur Jenderal, bisa dibilang sebagai masa damai di Nusantara karena nyaris tidak ada pemberontakan maupun perlawanan berarti dari kerajaan-kerajaan di Nusantara. Usai pensiun, Kampus yang tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak tersebut memilih tinggal di rumah pribadinya yang sangat besar di kawasan Pulau Edam, Kepulauan Seribu.
0: Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat ini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Seperti biasa kita memasuki program Indonesia Menyapa Dini Hari hingga pukul 5 pagi nanti. Dan senang sekali pada edisi dini hari ini saya Adani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda. Dan kita nantinya seperti biasa memutarkan kembali rekaman-rekaman dialog pilihan yang berlangsung sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan, serta ada juga warta berita di setiap jamnya. Dan hingga pukul 2 pagi nanti, segmen kopi, komentar dan opini kembali hadir ya, yang memberikan Anda kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan kami, membahas tema yang kali ini tim Indonesia Menyapa Dini Hari mengangkat tema bangku kosong di sekolah, siapa yang harus bertanggung jawab.

biasa pendengar, ketika memasuki musim ajaran baru ya, kita dihadapkan dengan berbagai banyak problem, drama, ada aja beritanya gitu. Dan kali ini yang kami bahas terkait dengan fenomena bangku kosong. Ini biasanya banyak terjadi di SD atau SMP, lebih banyak SD sih. Di sekolah dasar negeri itu seringkali kekurangan murid. Di beberapa berita hanya ada 1-2, bahkan ada yang tidak mendapatkan murid baru sama sekali untuk kelas 1 SD-nya. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Tentunya banyak faktor ya. Salah satunya karena sekolah tersebut berada di daerah perumahan atau pemukiman yang sudah sangat lama, sehingga populasi anak-anaknya ini sudah mulai langka. Jadi tidak banyak yang mendaftar gitu ya. Atau memang di daerah tersebut lulusan TK-nya atau lulusan dari RA-nya itu tidak ada supply, sehingga juga tidak ada yang mau mendaftar ke sekolah tersebut. Itu salah satu faktor terbesarnya. Atau lokasi yang terlalu jauh dari pemukiman juga bisa, kalau di daerah-daerah ya. Nanti kita akan coba diskusi bersama ya, kita bahas kenapa ini banyak SD negeri yang kekurangan murid. Dari perspektif Anda pendengar, silakan nanti kita buka sesi interaksinya. Mungkin di wilayah Anda juga, jangan-jangan di dekat kediaman Anda ada juga SD negeri yang Anda dapati memiliki masalah yang sama.

Kemudian kita juga menyoroti siapa yang harus bertanggung jawab. Adakah pihak yang perlu untuk memberikan solusi terbaiknya dalam hal ini? Tentu saja Kemendikdasmen ya, kalau untuk SD dan SMP ya. Emang masalah ini lebih sering terjadi di SD, sehingga jelas Kemendikdasmen yang perlu untuk mencari jalan keluarnya. Dan di beberapa daerah itu seringkali ketika ada SD yang kekurangan murid, itu biasanya dilakukan merger. Jadi dua SD yang terdekat yang sama-sama kekurangan murid ya digabung jadi satu. Digabung dua SD jadi satu, di merger, sehingga tentunya bisa mengurangi beban anggaran dari dua sekolah menjadi hanya satu sekolah. Nah, lalu bagaimana kalau yang tidak bisa dilakukan opsi merger? Ya, nanti kita juga bisa dengarkan penjelasan dari narasumber yang sejatinya sudah berlangsung malam tadi di program To The Point. Kita akan putarkan kembali rekaman dialognya. Dan juga tentunya selain dari faktor tersebut, ada juga faktor pilihan dari orang tuanya yang lebih memilih menyekolahkan anaknya di sekolah yang bukan sekolah negeri. Bisa sekolah berbasis keagamaan atau sekolah swasta lainnya.

Selain ini juga sudah disinggung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang meminta pemerintah segera mengevaluasi fenomena banyaknya bangku kosong di sekolah negeri pada tahun ajaran ini. Di sejumlah daerah sekolah negeri dilaporkan mengalami kekurangan siswa baru, bahkan ada yang tidak memperoleh murid sama sekali. Beliau mengatakan apakah ini merupakan gejala umum yang terjadi secara nasional atau hanya kasus yang terjadi di beberapa daerah tertentu. Puan menilai ada sejumlah faktor yang berpotensi menyebabkan sekolah negeri kekurangan murid, diantaranya penurunan jumlah anak usia sekolah, perpindahan penduduk, distribusi sekolah yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan kawasan permukiman, hingga persoalan kualitas dan daya tarik sekolah negeri. Ya, pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami untuk memberikan komentar, opini, dan mungkin juga solusi dari Anda. Seperti apa sebetulnya masalah ini? Apakah betul tadi seperti Ibu Puan jelaskan? Ini masalah yang kasusius terjadi hanya di era-era belakangan ini atau sebetulnya dari dulu sudah sering? Dan bagaimana solusinya ketika sekolah negeri kekurangan murid ini? Kami undang Anda di line telepon kami, bisa dicatat terlebih dahulu di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Nanti akan dibantu untuk dihubungi bersama saya di studio. Ada rekan saya nanti yang menjadi pengarah acara, Bung Zahran, ya. Dan setelah ini saya akan putarkan rekaman dialognya bersama dengan anggota Komisi 10 DPR RI, Ledia Hanifa Amalia. Namun sebelum itu, saya putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Adera berjudul Terlambat.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Lavuria Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azzurri Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

saya Kurnia Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Bangku kosong di sekolah, siapa yang harus bertanggung jawab? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan narasumber. Kami akan membahasnya terlebih dahulu, lebih mendalam bersama dengan anggota Komisi 10 DPR RI, Ibu Lydia Hanifah Amalia.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Lydia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya Bu Lydia?
2: Alhamdulillah.
1: Tapi ya, kabar sekolah negeri kita bagaimana Bu? Dimana fenomena bangku kosong tiap tahunnya ini masih terjadi. Dan kita ketahui ada di tingkat SD, SMP yang juga kian marak. Bagaimana DPR mengevaluasi kebijakan perencanaan daya tampung sekolah negeri yang masih sering tidak sesuai dengan kondisi demografi daerah sehingga terjadi sekolah kekurangan siswa ini?
2: Yang tentu harus kita lihat petanya antara proporsi antara sekolah dengan jumlah penduduk dan jumlah siswa di usia sekolah itu benar-benar harus dimiliki oleh pemerintah daerah. Kalau misalnya untuk SD SMP berarti kan itu di pemerintah tingkat kota atau kabupaten. Problemnya adalah selain kita tidak punya data yang lengkap, lokasi sekolah itu juga berpengaruh ya. Apakah dia dekat dengan tempat, dengan jumlah apa, tempat penduduk, ataukah dia jauh gitu. Nah itu juga jadi bahan yang harus kita pertimbangkan. Selanjutnya juga memang mekanisme masuk kayak PPDB-nya ya. PPDB-nya juga kan sangat beragam. Dan juga yang harus dihitung adalah rasio jumlah siswa. Rasio jumlah siswa itu ada ukurannya untuk SD berapa, SMP berapa, SMA berapa. Nah, ketika kita kemudian harus mengkombinasi keseluruhannya ini, memang betul-betul harus dicermati dengan cukup baik dan cukup bijak. Karena misalnya yang paling agak ini kan SD ya.
1: SD
2: itu kan anak-anak masih kecil-kecil, dicarinya tempat yang dekat sekolah. Nah itu yang maksud dekat rumah, maaf. Jadi dicari pasti yang dekat rumah. Jadi hal-hal yang kondisi sosial itu juga tetap harus dipertimbangkan. Apakah jaraknya yang dekat, terus di daerah tersebut pertumbuhan penduduknya. Kita juga gak bisa menutup mata bahwa pertumbuhan penduduk kita kan juga tidak secepat sebelumnya. Nah, kondisi-kondisi seperti ini nanti juga kita akan melihat bahwa kalau sekolah negeri kosong, bukan kosong sih ya, kalau kosong tuh kayaknya sepi. Gitu. Ada mas, di tahun lalu di kota Bandung itu ada yang cuma siswa barunya cuma 3. Berarti kan nggak ada sama sekali, ada yang begitu. Tapi itu juga ada kasus yang lain, maksudnya memang karena bukan daerah tempat tinggal penduduk dan lain sebagainya. Nah jadi memang karena kondisi ini sebenarnya sudah terjadi lebih dulu di swasta. Sekolah-sekolah swasta besar mungkin antriannya pendaftaran siswa barunya itu dari November tahun sebelumnya. Tapi ada banyak sekolah swasta yang dia terpaksa tutup karena tidak ada guru-gurunya, karena sekolah-sekolah negeri membuka selalu membuka cadangan tambahan jumlah kelas yang lebih banyak gitu. Nah jadi ini bukan persoalan yang sederhana, ini persoalan yang agak rumit. Nah makanya kemudian yang benar-benar harus dicermati adalah sesungguhnya proporsi jumlah siswa, kemudian kecenderungan masyarakat untuk mengambil sekolah dan memilih sekolahnya, sekolah negeri ataupun sekolah swasta menjadi bagian yang penting. Dan tentu kedepannya kita perlu mikir kalau memang jumlah penduduknya berkurang dan di tempat tersebut ternyata misalnya bukan penduduk, kalau lebih banyak yang pensiunan kan lebih sedikit jumlah anak-anaknya, berarti bisa jadi dialokasikan untuk apakah itu jadi SMP ataukah itu jadi SMA gitu, meskipun nanti masih harus ada pertimbangan berikutnya karena kalau SMA atau SMK dia ada di bawah kewenangan provinsi, bukan kabupaten kota. Tapi ini bisa jadi, masih bisa diobrolkan ya, yang seperti itu masih bisa didiskusikan gitu.
1: Bu Lydia mungkin juga sempat memantau bagaimana yang viral di media sosial ini, ada di SD Negeri 2 Cepoko Sawit Boyolali, Jawa Tengah, hanya menerima satu murid saja di karena memang kalau alasan dari kepala sekolah ini karena peserta didik itu baru ini disebabkan lokasinya ini memang jumlah anak usia masuk sekolahnya sangat sedikit. Nah ini apakah masih relevan Bu Ledia terkait dengan sistem zonasi yang hingga saat ini masih diterapkan?
2: Iya, maka karena itu memang menjadi bagian yang sangat penting. Sebenarnya kalau SD mestinya nggak pakai zonasi ya. Artinya kalau SD dekat rumah itu satu hal yang wajar.
1: Iya.
2: Tapi kalau misalnya dekat rumah tapi di situ perumahannya yang tadi saya bilang ternyata kebanyakan lansia gitu kan, jadinya nggak akan ada kecuali misalnya cucunya tinggal situ juga gitu kan. Kondisi di kalau di beberapa daerah memang cucunya dititipkan sama neneknya misalnya tinggal di situ, tapi kan tidak semua begitu. Ditambah dengan tadi pertumbuhan penduduknya juga kan melambat. Nah yang harus kita pikirkan adalah beberapa kebijakannya misalnya gini, zonasi itu diperlukannya untuk apa? Untuk daerah yang padat atau kalau untuk yang daerah yang agak kosong itu ya bisa jadi nanti kemudian dijadikan sekolahnya itu bukan direalokasi, dijadikan tempat yang lain gitu, maksudnya dijadikan difungsikan sebagai yang lain. Tetapi juga tadi kita harus tetap pertimbangan ada daerah-daerah yang memang terisolasi. Terisolasi itu dalam artian memang jarak ke sekolah terdekatnya sangat jauh sehingga memang perlu dibangun sekolah baru. Tapi kan ketika tidak bertambah jumlah penduduknya, sekolahnya juga akhirnya kekurangan murid juga kan habis setelah itu.
1: Iya,
2: betul. Ini memang tidak sederhana. Pertama, ketika kita bicara tentang membandingkan ya antara yang perkotaan dengan yang non-perkotaan, tentu pertimbangannya adalah migrasi juga ya, bukan maksudnya urbanisasi. Urbanisasi itu juga akan berpengaruh pada jumlah. Ada sekolah-sekolah di berbagai kota yang perkotaan ya, itu padat. Memang tidak ada sama sekali yang kosong kecuali yang tadi saya sebutkan ya. Ada sekolah sebetulnya sekolah negeri tapi dipersepsi oleh masyarakat sebagai sekolah luar biasa karena rata-rata gurunya adalah lulusan dari pendidikan luar biasa di LPTK ya, perguruan tinggi kependidikan. Dan akhirnya kemudian jadi banyak anak berkebutuhan khusus masuk situ. Karena dikategori waktu itu di sekolah inklusi, tapi itu kan special case ya, enggak banyak yang seperti itu. Nah, yang kita lihat juga adalah selain jarak, pertumbuhan penduduk, kita juga melihat ketika lebih banyak urbanisasi, maka jumlah penduduk di daerah yang non perkotaan itu pasti akan mengalami pengurangan. Dan ini juga menjadi bagian yang harus dipertimbangkan keseluruhannya ya. Ada sekolah-sekolah yang memang betul-betul dicari, meskipun itu sekolah swasta dan orang-orang di daerahnya, kalau teman-teman saya bilangnya kupat kumis ya, kumuh padat, kumuh miskin, ada sekolah swasta di situ, tidak bayar, tetap ada jumlah muridnya gitu, tetap seperti normal karena mereka nggak mau nyari sekolah yang harus pakai kendaraan umum misalnya, ya kan? Jadi dia memberikan sebuah mempertimbangkan transport, keamanan dan lain sebagainya. Nah, ada pun yang kemudian memperhatikan bahwa ada ekskulnya apa, kenapa sekarang orang mengejar ekskul? Karena ada jalur prestasi untuk masuk di PPDB gitu kan. Makanya dikejarnya itu di kelas bawahnya tuh yang ada kira-kira nanti akan mengangkatlah minat bakatnya dan prestasinya. Nah, kita juga perlu melihat gini, memang ini PR-nya adalah persepsi terhadap sekolah negeri, dalam hal ini sekolah dasar maupun sekolah menengah, ini kan tidak sepenuhnya positif. Orang akan mengejar sekolah unggulan itu terutama SMP dan SMA-nya. Karena itu memang harus sudah disiapkan sejak awal sekolah-sekolah negeri, terutama sebenarnya bukan sekolah negeri aja, tapi di undang-undang nomor 20 tahun 2003 itu kan disebutkan tentang standar. Yeah. Nah, bagaimana penjaminan mutu dan standar ini itu harusnya sama. Ini PR besar pemerintahnya ada di situ pertama, sehingga tidak ada alasan favoritisme terhadap sekolah negeri tertentu. Misalnya kita mau milih itu karena favorit gitu. Kedua, memang penempatan gurunya. Penempatan guru dengan kualifikasi guru yang baik juga itu penting. Harus kita perhatikan dan merata sehingga standar itu jadi rata gitu, yeah, dengan metode-metode yang menarik dan lain sebagainya, sehingga pilihannya jadi lebih banyak.
1: Iya, Bu, tadi kalau disinggung terkait dengan kualitas sekolah dari segi sarana prasarana, sekolah swasta nih jauh lebih baik dari sekolah negeri. Bagaimana tanggapannya?
2: Enggak semua. Enggak semua ada. Jadi kelas sekolah swasta juga harus diklasifikasi. Ada kelas, kalau ini kelas sekolah swasta menengah ke atas, ada yang menengah ke bawah gitu. Ada banyak yang berat kondisinya. Maka kemudian programnya kan oleh pemerintah pusat itu ada program revitalisasi kelas, ya, setidaknya mengejar standar. Karena kalau disebut standar itu ada 8 standar, di antaranya adalah sarana prasarana. Itu cuma salah satu. Nah, yang juga kita perlu dipikirkan berikutnya adalah kalau sekolah yang hanya yang muridnya cuma satu, kayak yang di Boyolali itu kan, jadinya akhirnya perlu digabung sama kelas lain kan. Kan digabung tuh artinya mengajar, gak mungkin lah menggajuru seperti mengajar privat. Nanti ada implikasi lainnya. Implikasi adalah guru yang sudah tersertifikasi jadi tidak mendapatkan kesempatan, terutama bukan kesempatan kan, dia ada hitungannya 24 jam dalam satu minggu ya mengajar. Kalau di kelasnya digabungkan, jadi juga jadi nggak dapet kan gitu. Yang begitu itu jadi panjang itu tuh kaitan-kaitannya gitu. Jadi sebenarnya ketika kemudian berkurang muridnya, maka masing-masing daerah itu harus menganalisa apa yang terjadi dengan kondisi real di daerahnya. Gak bisa dari pemerintah pusat, karena SD dan SMP, PAUD SD SMP itu menjadi kewenangannya pemerintah daerah, kota kabupaten, SMA SMK SLB menjadi kewenangan pemerintah pusat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan tadi telah sama-sama kita simak penjelasan dari anggota Komisi 10 DPR RI Lady Hanifah Amalia terkait dengan bangku kosong di sekolah, siapa yang harus bertanggung jawab. Dan kita masuk di sesi interaktif pendengar, silakan bagi Anda ingin berkomentar, beropini, bahkan juga memberikan solusi terkait dengan persoalan ini, bangku kosong di sekolah, biasanya terjadi di sekolah dasar negeri ya. Silakan Anda bisa telepon kami di line telepon 021-352-3172 atau 021-384-4545, 021-386-2375 dan 021-386-6712 atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Dan sepertinya sudah ada pendengar yang ingin bergabung, saya sapa terlebih dahulu dari Makassar. Ada Pak Wibi. Selamat dini hari Pak Wibi.
1: Selamat dini hari Bang.
0: Apa kabar Pak Wibi, sehat ya Pak?
1: Alhamdulillah, karibu baju-baju Bang.
0: Iya Pak Wibi. Bagaimana nih di daerah Makassar, SD negerinya mengalami pengurangan murid baru juga atau gimana nih Pak Wibi melihatnya?
1: Ya, sekarang tidak ada dengar musik ini. Tadi ke, halo?
0: Ya, halo Pak Wibi, silakan Pak.
1: Ya, lalu di Makassar itu SD itu malah membludak Bang.
0: Oh, membludak, alhamdulillah kalau gitu ya.
1: Iya. Ini yang bangun kosong ini yang SD ya?
0: Kebanyakan yang SD. Iya, SD negeri yang kelas satunya ini yang kurang murid.
1: Ya, mungkin karena lokasinya jauh atau bagaimana, atau mungkin si anak itu tidak masuk sekolah. Iya kan, biasa ada anak tidak masuk sekolah. Di Makassar juga ada anak tidak masuk sekolah. Iya. Tapi karena bisikan dari orang tuanya, pengarahan orang tuanya aja yang masuk sekolah. Yeah. Ya, mungkin lokasinya jauh atau bagaimana, kayaknya keadaan kok memprihatinkan. Sementara pemerintah mengajukan agar anak Indonesia semua sekolah.
0: Padahal gratis loh Pak Wibi ya, kenapa ya masih ada yang tidak melanjutkan sekolah ini ya?
1: Ya itu mungkin mereka anaknya yang tidak mau atau orang tuanya yang tidak peduli ya. Kita tidak tahu. Ini kewenangan pemerintah daerah tempat ya, termasuk lurah, camat, apa itu RT RW itu dilibatkan dong. RT RW di mana? Dilibatkan dong, sampai camat juga sudah dilibatkan.
0: Iya.
1: Ini yang dekat masyarakat yang mereka itu. Makasih ya Bang.
0: Terima kasih Pak Wibi. Artinya tadi laporan dari Pak Wibi, kalau di Makassar biasa-biasa saja ya, tidak ada penurunan minat ke SD negeri, masih banyak membludak bahkan tadi dikatakan untuk mendaftar ke SD negerinya. Kalau begitu tidak ada masalah di Makassar ya, kalau penjelasan dari Pak Wibi. Bagaimana dengan di Banyuwangi? Ada Pak Doni.

0: Selamat dini hari Pak Doni.
1: Halo, selamat dini hari Mas Abdul. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru muncul lagi nih Pak Doni sepertinya. Sehat ya Pak ya?
1: Terima kasih ya, alhamdulillah saya selalu sehat. Ini memang selalu kesirap. Kalau ketika mau bangun beratnya mata itu mulai ya Allah. Sebenarnya kangen menyapa di dunia hari seperti ini. Teman saya itu kayak beda
0: sih. Iya, lebih santai kita ngobrol. Santai, iya.
1: Gak terburu-buru.
0: Betul. Pak Doni, kalau di Banyuwangi gimana? Sekolah dasar negerinya apakah kekurangan murid atau normal saja nih?
1: Kalau masalah murid sih normal. Akan tetapi gini loh Mas ya. Kalau saya menyalahkan itu, saya menyalahkan untuk yang nggak punten. Saya menyalahkan kalau untuk SMP loh ya. Saya menyalahkan pemerintah. Kenapa? Pemerintah itu terlalu banyak menempat sekolah-sekolah negeri di setiap kecamatan. Jadi akhirnya sedangkan populasi apa anak itu sekarang nggak sebanyak zaman saya dulu. Orang tua saya punya anak 5 sampai 6 orang sampai bahkan 8 orang.
0: Waduh, banyak ya.
1: Kadang-kadang anak sekarang tuh paling kalau keponakan saya pengen punya anak 1. Saya pengen punya anak 2. Itu pun kalau nggak kebrojolan mereka 1, benar-benar 1. Akhirnya sedangkan di setiap sekolah, di setiap desa itu ada banyak sekolah negeri. Bahkan di satu dusun, itu di tempat saya ada 3 ya. 1 sekolah swasta kayak madrasah, yeah. Sekolah negeri itu ada 2. Akhirnya seperti itu, yang agak pinggiran tuh pasti kalah. Tapi cuman alhamdulillah, walaupun kalau untuk sekolah SD itu normal-normal aja. Paling satu kelas dapat 9. Cuman gini loh Mas, untuk sekolah negeri untuk SD itu kadang anak yang masih usianya semisal 7 tahun ya, sekarang ya baru bisa masuk di SD ya.
0: Iya, bisa di bawahnya kalau ada kemampuan yang dianggap lebih lah gitu.
1: Kalau ada yang dianggap lebih, jadinya menonjol itu bisa. Tapi sekarang tuh kadang-kadang terlalu banyak persyaratan. Kalau anak itu kurang menonjol atau kurang smart itu nggak diterima. Akhirnya mereka memilih sekolah swasta. Sedangkan di tempatnya itu sekolah swasta di kayak madrasah itu antar jemput ada mobil gratisnya sendiri seperti itu loh Mas. Akhirnya untuk sekolah-sekolah negeri, SD negeri di tempat saya itu agak muridnya
0: kurang peminat.
1: Mereka memilih untuk di sekolah
0: swasta
1: keagamaan itu tadi.
0: Baik, kalau begitu Pak Doni, terima kasih masukan dan komentarnya.
1: Panjatkan sekeluarga dan semua yang lagi bertugas untuk malam ini.
0: Amin, saya selalu juga Pak Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Strategi pemetaan dan juga pengadaan sekolah baru juga memang harus melihat bagaimana potensi pertumbuhan penduduk ya. Jangan sampai bikin sekolah di daerah yang sudah tua dan sudah petik pemukiman lama yang sudah tidak ada generasi barunya. Lanjut kita ke Sibolga, ada Pak Matauli. Selamat dini hari Pak Matauli.
2: Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Tiga.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Matauli, gimana melihat fenomena ini nih? Tiap tahun selalu ada nih sekolah kekurangan murid SD negeri.
2: Iya, siapa yang harus bertanggung jawab gitu, Bung Sabir ya?
0: Iya, solusinya gimana nih Pak ya?
2: Aduh, ini kudu bertanggung jawab ini Pak Piga ini.
0: Loh, kok jadi ke Pak Piga ini?
2: Iya dong, hak berpendidikan itu kan hak asasi manusia yang paling pokok, Bung Sabir. Bung Sabir bisa menjadi penyiar, tahu baca tulis hitung, dari mana? Dari bangku sekolah toh?
0: Iya.
2: Harus bermutu, iya. Gak mungkin gurunya abal-abal, makanya ada sertifikasi kan begitu, profesi.
0: Iya.
2: Nah sekarang itu sekolah negeri katanya. Nah sekarang padahal gratis katanya, iya. Tapi dalam prosesnya berlaku gak sekarang ada istilah lembaga penjamin mutu pendidikan LPMP gitu. Badan standar akreditasi nasional waktu zaman Pak Nadiem dan sebelumnya. Saya pikir sekarang udah nggak ada lagi pernah kita dengarkan sekolah ini negeri ini terakreditasi A, mutunya ini nggak pernah lagi kita dengar karena sekarang kan sudah berlaku istilah zonasi domisili Bung Sabil, sampai dibawa meteran dari rumah dekat rumahnya harus sekolah di situ. Mau nggak Bung Sabil dekat dengan rumah tetapi sekolah apa kualitasnya abal-abal.
0: Iya, iya, enggak.
2: Karena kami berprinsip buat anak kok coba-coba. Kan begitu. Karena kan anak itu kan seperti kertas putih. Hmm. Kalau di dasarnya saja diajari abal-abal, ya besar dia udah keras kan?
0: Iya.
2: Udah menulis di atas air. Dan yang kedua faktor variabelnya Bung Sabil, bagaimana kenapa sekolah SD negeri ditinggalkan? Minim prestasi. Mungkin minim prestasi ekstrakurikuler tadinya. Ya kan?
0: Yeah.
2: Orang tua dengar, itu sekolah swasta di sana walaupun agak bayar mahal dikit, ternyata udah banyak piala dan piagamnya loh.
0: Yeah.
2: Dan sementara yang tadi yang bangku kosong, sekolah kosong itu hanya nyantai-nyantai aja di zona nyaman, itu pun nggak tahu juga kita entah di 3T pula itu ya kan. Semakin jauh jadi sinyal ring 1, makin jauh lah dia. Ya kan, mau gurunya, standar fasilitasnya yang disebutkan tadi sama narasumber kan dicuplikan itu dari 8 standar itu. Jadi seharusnya Bu Sabil kalau mau kita, siapa yang harus bertanggung jawab? Pak Prabowo sebagai RI 1, kepala negara dia, kepala pemerintah. Jangan dia menganakmaskan sekolah negeri buatan dia. Kalau memang dia mau serius, ya kan, sekolah-sekolah yang kosong itu bikin jadi sekolah Garuda, bukan malah bikin tempat yang baru. Kan dalam hal ini kan Pak Prabowo sudah bikin kluster-kluster kan, kasta-kasta, Bung Sabil ya.
0: Seolah-olah gitu ya.
2: Iya, padahal kan ada Badan Gizi Nasional. Kenapa nggak ada Badan Pendidikan Nasional, Badan Kesehatan Nasional? Itu dibawa Pak Prabowo loh. Kan agak riskan, jadi dikembalikan ke
0: Pak. Iya, tapi Pak Matali tadi urusannya dengan Kemenham atau Pak Piga ini dari sisi apanya ya?
2: Iya, kalau itu kosong berarti kan masyarakat kampung itu kan nggak mendapatkan fasilitas pendidikan yang bermutu toh. Itu kan melanggar kan. Ibarat Bung Sabil lah, Bung Sabil sampai rela ke berobat ke Penang Malaysia mau sembuh kan.
0: Yeah,
2: supaya nyambung hidupnya kan. Mau nggak Bung Sabil bertahan di kampung itu dengan rawatan fasilitas yang kurang gitu,
0: pada
2: penyakit Bung Sabil sudah akut, tinggal besok sudah 1-2 napas. Mau nggak Bung Sabil?
0: Iya, saya inginnya maksimal.
2: Ya usah, wajar dia kosong. Jadi maksudnya namanya siapa yang bertanggung jawab? DPR. Kalau boleh, sektor pendidikan, sektor kesehatan itu statusnya di bawah presiden. Karena APBN undang-undang menjaminnya 20% anggaran, tapi kan diambil sama MBG, diambil sama Pemda ke hal yang lain. Akhirnya ini yang kejadiannya Bung Sabil. Nauzubillah min dzalik lah Bung Sabil.
0: Baik, kok enggak tahu nih.
2: Apa gitu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus ada peningkatan kualitas dan juga standarisasi yang sama ya antar sekolah negeri, jangan sampai di daerah tertentu di kelurahan ini ngumpul sekolah-sekolah bagus sedangkan yang lainnya itu ya katakanlah di bawahnya. Tentu saja ini akan menjadi gap dan membuat orang kemudian jadi beralih ke wilayah yang punya sekolah bagus dibanding masuk negeri tapi harus di wilayahnya sendiri yang kualitas sekolahnya dianggap lebih apa ya, lebih rendah dari sekolah favorit gitu ya. Dan kalau di negara-negara maju biasanya memang semakin maju suatu negara, kualitas sekolahnya itu semakin sama. Mau di daerah manapun, sekolah itu tinggal menetapkan zonasi dengan kualitas yang sama persis. Jadi tidak ada kasta-kastaan di sekolah-sekolah milik pemerintahnya. Kita ke pendengar terakhir, ada Pak Roni di Jakarta. Selamat dini hari Pak Roni.
3: Pagi Mas Abi.
0: Selamat pagi Pak Roni, kabar sehat ya Pak?
3: Ya alhamdulillah sehat, sudah ngopi belum ini?
0: Oh iya, sedang ngopi ini kita.
3: Iya.
0: Jakartanya di mana nih Pak Roni ya?
3: Selatan.
0: Selatan di kecamatan atau daerahnya?
3: Ini tanggung kosong ini SMP apa SD ya?
0: Kebanyakan SD, SD negeri Pak Roni.
3: SD negeri ya?
0: Iya.
3: Kalau SD negeri itu kan begini Mas.
0: Iya.
3: Kalau SD SMP itu kan sekolahnya gratis.
0: Mm-hmm.
3: Apalagi kalau sekolah SD itu mungkin antara sekolah satu dengan sekolah yang lain tuh nggak begitu jauh Mas.
0: Iya.
3: Ketika orang tua masih bisa mengantar dari yang lebih favorit gitu Mas. Favorit dalam arti sempatnya strategi misalkan pinggir jalan seperti itu. Kalau di kampung-kampung kan kalau setiap satu kelurahan kan ada 3 SD mas. Ya pinggir jalan ada yang jauh, ada yang terjauh kan begitu. Kalau di kampung beda lah kalau di kota. Kalau di kota sekolah SD mungkin semua swasta maupun negeri mungkin sama kali mas penuh. Dari daerah sini aja pas sekolah itu aja kelas 2-6 itu aja ada 3 APC. Jadi intinya adalah ketika itu kosong itu terlalu banyak, mungkin daerah tersebut banyak yang migrasi mas. Jadinya orang tuanya berarti banyak diajak merantau, terus diajak merantau ke kota besar. Terus dari sekitar situ mungkin ada sekolah yang lain seperti dikatakan mas Abdillah di merger dan lain sebagainya. Ketika mereka orang tua itu bisa mengantarkan anaknya, maka cari tempat yang strategis, yang tempatnya pokoknya stabil di jalan. Apalagi fasilitasnya mungkin kan sekolah satu dengan sekolah lain ada yang beda mas. Maka dari itu pilih yang tempatnya yang bagus lah, kira-kira begitu lah. Kalau soal mutu gurunya saya yakin sama kayaknya. Sekolahnya juga lulusan juga sama juga. Ini karena kebutuhan ya kan. Kalau kedepannya begini, ketika mau rombel itu supaya negeri dan swasta itu supaya adil. Ketika dalam satu tahun itu jumlah kematian sama jumlah kelahiran itu banyak jumlah kelahiran, maka lebih banyak sekolah nanti muridnya banyak mas. Itu harusnya dihitung. Kalau tahun ini misalkan jumlah kelahirannya lebih banyak dan jumlah kematian, berarti itu 6 tahun yang akan datang kelas 1 mungkin di daerah tempat tersebut banyak ini peserta didik.
0: Perencanaannya harus matang melihat dari analisis algoritma penduduk itu ya. Oke, baik. Kalau begitu Pak Roni, terima kasih atas komentarnya. Sehat selalu Pak Roni. Dan komentar dari Pak Roni tadi menutup sesi interaktif kita di sesi pertama kopi. Nanti kita lanjut di sesi kedua ya pendengar. Dan memang ini masalah yang cukup pelik. Tadi kalau dikatakan di zaman dulu sekolah negeri itu justru membeludak karena tadi pertambahan penduduknya luar biasa. Satu keluarga aja bisa ada 5 anak sampai 8 anak kata Pak Doni ya. Dan di zaman sekarang memang angka pertambahan penduduk kita melambat gitu, bahkan kurang dari 2,1, sehingga cenderung dalam beberapa tahun ke depan jumlah penduduk kita akan menurun. Dan itu saja ini merupakan faktor terbesar dari rendahnya atau berkurangnya pendaftar di sekolah dasar ya, khususnya kelas 1 sekolah dasar negeri. Dan ya, perlu ada analisis kajian mendalam terkait di daerah mana harus dibangun sekolah baru, di daerah mana yang harus di stop, yang mana di merger. Harus ada analisis dari tingkat lamanya suatu pemukiman gitu ya. Karena pemukiman yang sudah terlalu lama tentu saja sudah tidak ada anak kecilnya. Dan juga analisis algoritma pertambahan penduduk itu juga harus dicermati. Dan tentunya kualitas pendidikan di setiap sekolah dasar negeri yang seharusnya bisa setara, sehingga sistem zonasi ini bisa betul-betul efektif dan efisien dijalankan oleh masyarakat. Kita lanjut nanti di sesi kedua. Kita jelang warta berita pukul 1 terlebih dahulu.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia. Laporan ini disampaikan Rian Suryadi.
1: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Hal itu dikatakan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago dalam rapat bersama Kementerian P2MI. Dia menyoroti masih banyaknya pekerja migran ilegal yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum. Selain perlindungan hukum, DPR juga meminta perhatian terhadap praktik pemotongan gaji oleh agensi.
2: Nah, ini yang harus juga betul-betul diperhatikan, karena biar bagaimanapun dia adalah warga negara Republik Indonesia dan kita tetap wajib untuk memperjuangkan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi dengan Pak Menteri PMI dan seluruh jajaran.
1: Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin menegaskan penanganan PMI non-prosedural tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Penanganan PMI non-prosedural telah diatur melalui peraturan presiden mengenai Satgas TPPO.
3: Ketika biasanya awalnya non-prosedural dulu berujung kepada korban TPPO. Nah, sementara urusan TPPO ini memang ruang lingkupnya tidak hanya Kementerian P2MI. Kami hanya sebagai salah satu anggota Satgas daripada TPPO. Dan ini ada perpresnya. Jadi memang melibatkan semua pemangku kepentingan.
1: Pada kesempatan itu, Komisi 9 DPR RI juga mengapresiasi kinerja Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta jajaran yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus pekerja migran yang sebelumnya dilaporkan kepada DPR. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari target 8,9 sekian atau sebesar 111

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyatakan telah menyelesaikan proses verifikasi dan analisis terhadap laporan penerimaan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Gratifikasi yang disampaikan oleh Pak Menhub.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan telah menyelesaikan proses verifikasi dan analisis terhadap laporan penerimaan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Hasil verifikasi tersebut telah disampaikan kepada pihak pelapor, yaitu Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Jubir KPK Budi Prasetyo menegaskan KPK sendiri memang belum bisa mengungkap isi maupun kesimpulan hasil verifikasi tersebut kepada pelapor. Saat ditanya mengenai kemungkinan penerapan pasal 14 Perkom nomor 1 tahun 2026, Budi membenarkan bahwa ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar analisis, di mana Perkom tersebut mengatur tentang laporan gratifikasi tidak dapat ditindaklanjuti apabila diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
1: Gratifikasi yang disampaikan oleh Pak Menhub, artinya dalam rentang waktu sekitar kurang dari 2 minggu dari batas waktu 30 hari kerja, tim telah menyelesaikan dengan cepat dan cermat, dan hasilnya juga sudah kami sampaikan kepada pihak pelapor. Namun kami tidak bisa menyampaikan hasilnya apa begitu ya, apakah hasilnya dapat ditindaklanjuti atau tidak dapat ditindaklanjuti. Tapi yang pasti kami sudah menyampaikan hasil dan verifikasi yang kami lakukan, yang tentunya juga tim di Direktorat Gratifikasi berkoordinasi dengan pihak di internal KPK.
2: Lebih lanjut, mantan penyidik KPK Praswat Nugaha juga mengatakan bahwa pelaporan yang disampaikan Menhub Raja Juli Antoni tidak bisa masuk atau tidak bisa ditindaklanjuti.
3: Tangan di Kabupaten Kuansing. Apa yang menarik dari situ? Rupanya setelah ditelisik, teman-teman KPK menemukan ada anggaran dana dari Koperasi Unit Desa untuk mengurus pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Dalam proses pengajuan tersebut, ada amplop yang ditinggalkan atau diberikan oleh Bupati kepada pihak Menteri. Apakah ini bisa dimasukkan dalam kategori gratifikasi? Menurut saya tidak. Karena apa? Karena gratifikasi harus tidak memiliki underlying transaction-nya.
2: Sebelumnya memang Menhub Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut juga telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dan dalam kasus ini sendiri, memang KPK telah menetapkan Suhardiman Ambi selaku Bupati Kuansing menjadi tersangka bersama dengan Sekretaris Daerah Kuansing, Zulkarnain, serta Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan bernama Ardiles. Dari Jakarta, Herumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: UMKM adalah kita. Dahulu orang bijak senantiasa yakin bahwa masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Sampai saatnya semua yakin ketika hanya merekalah yang bekerja keras mampu membuktikan diri menjadi insan-insan yang tidak berada dalam kerugian. Akuilah, UMKM adalah nafas bangsa ini. Ada satu masa, bukan sekali dua kali, ketika industri ambruk, pabrik-pabrik menutup operasi, kantor-kantor mengurangi jumlah pegawai, hingga koridor gedung-gedung besar menjadi demikian sepi. Kemana larinya mereka yang tereliminasi jika UMKM tidak menyambut dan memeluk mereka tetap dengan asa yang menghubung tinggi? Pun saat pandemi yang memporak-porandakan kehidupan, jangan mudah lupa bahwa UMKM lah yang menjadi penyelamat bangsa ini. Meski nafasnya juga tersendat, terhantam badai pandemi yang dahsyat, namun para pejuang ini tetap gagah berani, tegak berdiri. Mereka berhak akan PPUM, subsidi KUR, hingga transformasi digital agar semangat tetap laju. Banggakan mereka dengan menjadikannya sebagai bagian dari kebanggaan kita. Banggalah akan karya mereka, sebab UMKM adalah kita.

0: Tokoh Dunia. Anda di sini hanya untuk persinggahan yang singkat. Jangan terburu, jangan khawatir. Yakinlah bahwa Anda menghirup wangi bunga sepanjang perjalanan. Walter Hagen.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
2: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papedang khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
1: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap sudut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Terkait dengan fenomena bangku kosong di sekolah negeri ya, di mana kemarin sempat viral di media sosial, di mana masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SD Negeri 2 Cepoko Sawit, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah menjadi perhatian publik karena SD tersebut hanya menerima satu peserta didik baru pada tahun ajaran 2026-2027. Dan kita akan membahasnya juga ya lebih mendalam bersama dengan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, Pak M. Nur Ramadan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Ramdan.
2: Mas Utman.
1: Kabar sehat ya Pak Ramdan?
2: Alhamdulillah sehat Mas Utman.
1: Pak Ramdan, ini fenomena ya, bangku kosong ini kan biasa terjadi di tiap tahunnya gitu, dan betul, kemarin viral. Betul. Nah, kalau untuk di Bandar Lampung sendiri bagaimana Pak Ramdan?
2: Ya, kami kalau untuk SD memang masih banyak kuota yang kosong. Ya. Tapi kalau untuk SMP, wah luar biasa animonya, malah lebih-lebih, malah ini luar biasa lah dibanding tahun kemarin gitu. Tahun ini memang luar biasa sekali untuk yang SMP.
1: Nah kalau di ini juga Bandar Lampung, ini apa Pak penyebabnya? Karena kalau kita lihat ini sekolah negeri sepi peminat di Lampung, ini juga viral ya, SDN 1 Gedung Meneng di Kabupaten, di Bandar Lampung ya, hanya menerima 2 siswa baru ini Pak.
2: Betul. Jadi kalau SD 1 Gedung Meneng itu memang kemarin sempat kami upayakan untuk ditutup mengingat sejarah tahun-tahun sebelumnya, tapi ternyata masyarakat di sekitar tidak berkenan karena sebagian besar masyarakat di sana ternyata pernah bersekolah di situ gitu.
1: Okay.
2: Sehingga mereka minta untuk tidak ditutup. Nah, tahun ini tetap kami jalankan seperti kemarin tahun sebelumnya. Tapi sekarang mungkin akan kami pertimbangkan untuk kami alihkan menjadi SMP mungkin.
1: Okay.
2: Kedepannya nanti.
1: Pak, tapi ya, kalau di Bandar Lampung sendiri penyebab utama kosongnya bangku sekolah di SD negeri bagaimana Pak? Karena memang ada pergeseran peminat atau orang tua yang lebih memilih swasta atau seperti apa Pak Ramdan?
2: Memang kalau kami amati untuk orang tua yang mampu, ketentuannya untuk SD mereka ingin menyekolahkan di sekolah-sekolah IT gitu ya, ketentuannya memang begitu. Tapi kalau setelah SMP baru pindah ke negeri. Makanya kami akan mengevaluasi kurikulum ke depan. Kalau memang bisa, kami akan coba SD itu kurikulumnya mendekati kurikulum sekolah-sekolah yang favorit di Bandar Lampung.
1: Baik.
2: Ya, memang fenomena itulah yang terjadi di sekolah SMP kami gitu.
1: Ya.
2: Sekolah SMP kami itu tahun ini mengeluarkan program namanya POSDA.
1: Ya.
2: Dari program itu maka siswa sama sekali tidak dibebani oleh biaya apapun gitu.
1: Yeah.
2: Sehingga tahun ini pendaftar di sekolah negeri kami luar biasa membludak. Mungkin nanti ke depan, ya itu tadi yang seperti saya sampaikan, kami akan menambah sekolah negeri dengan cara mengkonversi sekolah-sekolah SD yang peminatnya sedikit gitu. Untuk menambah jumlah sekolah SMP sehingga masyarakatnya bisa lebih banyak yang ditampung di sekolah SMP.
1: Ya.
2: Demikian, Pak.
1: Ya. Pak, ini kalau ini kan tidak sedikit ya keluhan terkait dengan sistem zonasi, di mana kalau kita lihat kan persebaran penduduk yang tidak merata, sehingga sekolah di wilayah tertentu kekurangan calon siswa, sementara sekolah lain di daerah ini tetap penuh gitu, bahkan membludak yang disampaikan Pak Ramdan. Nah, kalau bicara dari sisi regulasi, Pak Ramdan, sejauh mana kewenangan kepala sekolah ini mengambil keputusan untuk bisa menerima murid di luar dari ketentuan yang ada, sistem zonasi dan lain-lain ini? Nah.
2: Ya, kalau ketentuannya kan memang sudah jelas ya, artinya misalnya orang mendaftar lewat jalur domisili, sepanjang memang tidak ada pesaingnya, misalnya nih. Saya jarak dari rumah ke sekolah itu 3 km misalnya.
1: Iya.
2: Sepanjang tidak ada orang yang lebih dekat, saya bisa aja diterima gitu Pak. Tapi kalau yang lebih dekat ke sekolah itu jauh lebih banyak, ya saya nggak akan diterima di sekolah itu gitu loh. Makanya kami sarankan untuk mendaftar di sekolah-sekolah yang terdekat dengan rumahnya. Gitu Pak.
1: Kadang kan ada sekolah yang jarak sama rumah ini dekat, tapi karena berhubung perbatasan itu tetap tidak diterima.
2: Ya, karena jumlah yang lebih dekat biasanya lebih banyak gitu, Pak. Sementara kan kuotanya terbatas. Zonasi itu kita kasih batas 35% atau 40% gitu kalau nggak salah, saya lupa.
1: Ya.
2: Dari jumlah daya tampung di sekolah. Gitu.
1: Ya. Pak, tadi banyak juga yang pendengar yang menyinggung terkait dengan sarana dan prasarana, terkait dengan fasilitas sekolah swasta. Betul. Katanya jauh lebih baik dibanding sekolah negeri. Betul. Bagaimana, Pak Ramdan?
2: Iya, kalau swasta jelas ya. Per orangnya aja sebulannya bayar di atas 1 juta. Sementara kita kan sama sekali tidak dibebankan biaya. Dan semua tanggung jawab pemerintah. Kalau SMP misalnya, di Bandar Lampung ini ada 45 SMP dengan jumlah murid lebih dari 1000 orang gitu. Satu sekolah aja bisa 300-an orang. Itu semua jadi beban pemerintah kota, sehingga kalau kita mau mengadakan sarana prasarana pasti bergilir gitu. Tidak bisa tiba-tiba semua mau dipenuhi. Misalnya kayak kemarin penyediaan sarana TV interaktif gitu ya. Itu kan kita siapin satu-satu gitu. Gitu, demikian seterusnya, Pak. Memang nggak bisa, kalau dibanding swasta jauh lah kita. Karena memang budgetnya nggak sebesar di swasta.
1: Oke. Kalau bicara rombel sendiri, idealnya satu kelas itu berapa siswa, Pak Ramdan?
2: Kalau untuk SMP, pemerintah menetapkan maksimal 32. Untuk SMP, untuk SD maksimal 28. Itu sudah ketetapan pemerintah pusat. Dan kita ikutin itu.
1: Udah jadi ketentuan ya, tidak ya, bisa betul. Nambah gitu ya.
2: Betul.
1: Nah kalau dari jadi sorotan Pak Ramdan di Bandar Lampung tadi, selain SD ini apa, Pak? Untuk SMA bagaimana, Pak? Untuk keterisian SMA.
2: Kebetulan SMA bukan kemenangannya kota, Pak.
1: Oh beda ya. Oke. Okay. Ya, jadi kemenangan Pak Ramdan ini SD SMP.
2: Ya betul, SD SMP.
1: Kalau tingkat keterisian SMP tadi bagaimana, Pak Ramdan?
2: Oh kalau SMP luar biasa, Pak. Malah lebih peminatnya luar biasa. Tahun ini terutama sejak kami menggulirkan program BOSDA, masyarakatnya luar biasa tanggapannya, sehingga kemarin sempat terakhir Ibu Wali Kota mengeluarkan statement bahwa seluruh warga Kota Bandar Lampung yang belum diterima di sekolah negeri harus diterima di sekolah negeri. Sehingga tahun ini nggak ada lagi kursi kosong, Pak.
1: Jadi penuh. Solusinya gimana kalau misalnya penuh? Sementara kan tadi rombel udah ada ketetapannya, 32 ya?
2: Iya, makanya kami upayakan mengajukan penambahan kursi atau penambahan rombel ke kementerian, Pak.
1: Oke.
2: Okay. Iya. Gitu.
1: Kalau SD-nya ini kan yang viral cuma satu ini ya, di SDN 1 ya, Gedung Menang. Kalau yang lain sisanya bagaimana, Pak Ramdan?
2: Kalau yang lain sih bisa dianggap normal lah ya, tidak ini yang SD 1 Gedung Menang. Bahkan itu tadi, karena sebetulnya SD 1 Gedung Menang itu sudah kita proyeksikan untuk ditutup, tapi karena masyarakatnya belum bersedia, makanya masih kita buka. Tapi mungkin tahun ke depan akan kita ubah dia menjadi SMP gitu. Insya Allah.
1: Pak, ini kalau bicara, ini tadi banyak yang bertanya kalau bicara bangku kosong di luar tadi ya, masalah persebaran penduduk yang tidak merata, ini tanggung jawab siapa sih, Pak Ramdan?
2: Iya, tanggung jawab kita semua ya, mestinya ya. Karena kan gini, jadi kami sekarang lagi memetakan mana sih titik-titik yang bisa dibilang masih kosong gitu ya. Kayak misalnya di daerah Kemiling Ujung tuh. Itu kan memang ketersediaan sekolah negerinya belum tersedia. Makanya titik-titik mana yang kosong akan kami coba untuk isi. Nanti kami akan usulkan ke DPRD agar bisa disediakan anggaran untuk pendidikan sekolah baru di titik-titik yang kosong itu.
1: Nah kalau tadi kewenangan batas kewenangan kepala sekolah ini bagaimana, Pak Ramdan?
2: Kepala sekolah itu melakukan penerimaan siswa baru berdasarkan juknis yang sudah kita keluarkan, Pak. Jadi Ya itu tadi kayak ya, misalnya kalau dia mau menerima lewat jalur domisili, dia boleh menerima siapapun lewat domisili sepanjang prioritasnya adalah yang paling dekat ke sekolah gitu. Orang mau daftar rumahnya 5 kilo dari sekolahnya boleh-boleh aja, tapi kemungkinan diterimanya kecil karena kan pasti warga yang berada di sekitar sekolah itu
1: menjadi prioritas banyak.
2: Ya betul-betul. Satu, nah, terus satu lagi, satu sisi yang perlu diperhatikan, Bunda Eva ini kan lebih apa ya, concern atau lebih perhatian kepada masyarakat miskin gitu ya. Sehingga di samping rumah yang dekat, apa namanya, tingkat perekonomian masyarakatnya juga menjadi lebih prioritas gitu. Orang masyarakat miskin pasti lebih diprioritaskan dibanding masyarakat yang berkemampuan lebih walaupun rumahnya dekat.
1: Pak Ramdan, kalau ini di tahun ini atau tahun sebelumnya juga fenomena bangku kosong di Bandar Lampung juga sudah terjadi juga tahun-tahun sebelumnya?
2: Tahun-tahun sebelumnya sudah, tapi kalau untuk SMP khusus tahun ini memang luar biasa ini ya.
1: Membludak
2: ya. Tahun kemarin kita masih ada bangku kosong. Tahun kemarin masih ada bangku kosong sekitar 600-700 bangku gitu. Tahun ini wah luar biasa habis. Jualannya nggak ada sisa.
1: Tapi kalau bicara ini permasalahannya terkait dengan persebaran penduduk yang tidak merata, bagaimana nih koordinasi antara apa Dukcapil ya, Pak Ramdan ya, kalau
2: ya betul.
1: Jadi ini bagaimana?
2: Makanya kemarin setelah ada fenomena ini, Bunda minta kita untuk koordinasi dengan camat terutama melihat di daerah camat di daerah mana yang memang titik-titiknya masih banyak yang kosong atau masih jauh dari jangkauan masyarakat gitu. Sehingga nanti akan kami usulkan untuk didirikan sekolah apa yang dibutuhkan di sana. Apakah SD atau SMP atau SD yang kita rubah jadi SMP gitu. Nanti kita evaluasi kembali tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih baik.
1: Berapa sejauh ini ada berapa sekolah SD yang diusulkan akan diubah menjadi SMP, Pak?
2: Kalau angka kasarnya sih sekitar 10-20 gitu ya. Tapi ini masih kita evaluasi kembali apakah akan diambil semua atau tidak. Karena kan perubahan itu juga membutuhkan ini ya, membutuhkan biaya, membutuhkan energi yang cukup lumayan juga itu.
1: Iya, karena kan pasti akan ada ya penolakan dari warga sekitar gitu ya, Pak Ramdan ya.
2: Jadi ya, betul-betul.
1: Tapi jumlah sekolah SD di Bandar Lampung dengan jumlah SMP ini bagaimana?
2: Ya, memang pincang ya. SD kita ada 166 SD. Sementara SMP kita cuma 45.
1: Waduh, jauh sekali ini, Pak.
2: Ya, memang makanya memang pincang. Tapi ya itu tadi, makanya kita coba untuk evaluasi lagi tahun ini. Supaya tahun depan mungkin bisa lebih baik. Harapan kita gitu.
1: Baik, iya. Tapi sejauh ini jadi catatan yang terkait dengan kursi kosong di SD ini hanya karena persebaran penduduk yang tidak merata atau memang ada tadi minat dari wali murid yang lebih memilih swasta dibanding negeri, Pak Ramdan, sejauh ini?
2: Ya, kalau melihat fenomena di SD 1 Gedung Meneng sih memang sebetulnya karena wali murid lebih condong ke sekolah swasta ya. Tapi memang di daerah-daerah tertentu, di daerah-daerah pinggiran, ya SD negeri tetap masih menjadi prioritas gitu ya, menjadi favorit tetap. Tetap masih, jadi kita tetap akan upayakan kualitas SD negeri itu bisa meningkat sehingga bisa bersaing dengan swasta mudah-mudahan ke depan.
1: Pak, kalau upaya untuk bisa ya, walaupun tidak mungkin ya, minimal ada mencoba untuk bisa sarana-prasarana untuk SD negeri agar bisa dilirik yang seperti apa ini, Pak Ramdan?
2: Jadi gini, melihat kondisi di lapangan sekarang, sebetulnya tahun ini kami lagi memfokuskan diri untuk melakukan perbaikan mental gitu ya. Supaya anak-anak SD itu apa ya, bisa kembali seperti zaman kami kecil dulu gitu. Attitude-nya baik, agamanya bagus, teman santunya bagus gitu ya. Nanti kalau itu semua sudah baik, baru pengetahuannya yang akan kita isi gitu. Karena SD kan panjang nih, 6 tahun. Diharapkan dari kelas 1, kelas 2 itu sudah sudah basicnya sudah terisi, sehingga memang mental sebagai seorang siswa yang apa namanya, yang akhlaknya baik, yang diharapkan oleh orang tua itu bisa terbentuk gitu. Di kelas 1 dan kelas 2. Nanti baru kelas 3-nya kita isi dengan pengetahuan yang lebih baik.
1: Iya, jadi diperkuat penanaman karakter gitu ya, Pak Ramdan ya.
2: Betul. Kan kalau kita lihat tuh orang tua yang menyekolahkan anak-anaknya di sekolah swasta, kayaknya kalau anaknya pulang bisa baca Quran, bisa ngaji, ya apalagi kan bangga gitu.
1: Oh iya, iya.
2: Ya, jadi kita coba untuk begitulah gitu, supaya ini menarik minat orang tua.
1: Baik. Pak Ramdan, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 ini. Sehat dan sukses selalu, Pak.
2: Amin.
1: Pendengar pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, M. Nur Ramadan.
3: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
4: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
3: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
5: Hei, tentara Inggris, kau mengatakan bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azzurri Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan kita memasuki sesi interaktif kedua. Masih terkait topik yang sama, bangku kosong di sekolah, siapa yang harus bertanggung jawab? Tadi sudah sama-sama kita dengarkan penjelasan dari pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, Muhammad Nur Ramdan, yang menyebut bahwa di daerahnya di Kota Bandar Lampung relatif aman ya dari penurunan jumlah murid, di mana hanya ada satu kasus di sekolah dasar negeri di sana yang kekurangan murid hanya 2 pelamar, namun memang sekolah tersebut diproyeksikan untuk ditutup ya. Sedangkan untuk di level SMP bahkan kuotanya terpenuhi semua, tidak ada kursi kosong yang tersedia. Selain dari faktor kurangnya jumlah murid ya, atau memang populasi anak-anak yang masih makin sedikit, namun yang jadi perhatian selanjutnya juga adalah pemerataan sekolah-sekolah negeri ya. Seringkali di satu kelurahan atau satu daerah tertentu sekolah negerinya nggak ada SMP, biasanya SMP atau SMA, sedangkan di kelurahan lain itu menumpuk di sana. Bahkan sekolah-sekolah favorit menumpuk di sana, sehingga yang kelurahan yang nggak ada sekolah negeri tadi, ini gimana nasibnya gitu. Dan juga sebaliknya, mereka yang tempat tinggal atau domisilinya ada di sekolah-sekolah favorit dengan kuota terbatas, dia bisa kehabisan slot tuh, kehabisan kuota untuk masuk ke sekolahnya yang dekat karena kehabisan kuota. Nah, ini juga menjadi pekerjaan rumah bagi para kepala daerah dan juga Kemendikdasmen ya, atau Kemen, betul, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, untuk bisa

0: swasta karena sekolah negeri di tempat tinggalnya dianggap kurang berkualitas. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung menanggapi komentar kita, mungkin juga memberikan solusi ya. Seperti apa harusnya pihak dinas terkait ya, atau Kemendikbudsman untuk mensiasati ya, agar sekolah kemudian bisa lebih apalagi ya, bisa lebih banyak menerima murid di tahun-tahun kedepannya. Kita sapa dulu pendengar pertama kita yang ingin bergabung, ada Pak Caswa dari Brebes. Selamat dini hari Pak Caswa.
1: Selamat pagi Jaya Bung Sabil Sapitri.
0: Jaya Pak Caswa. Aduh, ini apanya yang jaya nih, sekolah negeri jaya?
1: Ya jaya lah. Sehat ya Bung Sabil ya.
0: Alhamdulillah Pak Caswa sehat juga ya.
1: Iya, yang penting mah bangku Pro 3 gak kosong. Iya, selalu ada yang siaran.
0: Alhamdulillah
1: masyarakat Indonesia iya,
0: mengakasa terus kita insya Allah.
1: Iya. Jadi gini Bung Sabil, ini bukan bangku kosong terus sekolahan yang misalkan SMP yang kurang murid, bukan masalah kekurangan MBG ini, bukan. Bukan, jangan salah tafsir dulu. Tapi dari dulu pun terus dan menerus kejadian yang seperti ini. Jadi menurut saya ini sekolah-sekolah itu kayak semacam saingan zaman sekarang ya Bung Sabil. Karena apa? Kalau menurut saya di wilayah saya tersebut SD-nya itu alhamdulillah nggak sampai bangku kosong ataupun muridnya apa yang namanya satu yang tadi lagi viral kan seperti itu.
0: Yeah.
1: Karena apa? Karena orang tuanya tersebut kan anak SD-nya di lingkungan situ, berarti ada SD 1, SD 2, SD 4 itu perkumpulan di wilayah saya sendiri ya, bareng berhadapan-hadapan lah dengan SD yang itunya gitu. Tapi kan orang-orang tuanya kan ada yang nganterin, ada yang nungguin gitu kan. Tergantung anaknya mau ke sekolah SD 1 apa SD 2 atau SD 4 kan, tergantung anaknya yang seperti itu. Yang kedua, saya kemarin mendengar informasi nih. Jadi apa yang namanya, dari desa tetangga itu kan menempuh ke desa saya itu sekitar 5 kilo Bung Sabil. Sekitar menempuh 5 kilo itu kita di situ ada SMP loh, SMP negeri lah gitu kan. Nah, terus yang di wilayah saya tersebut padahal SMP-nya itu sangat jauh, ke lumayan jauh lah ke pemukiman warga gitu kan. Seperti itu, karena di pinggirnya kuburan lah, ke atasnya hutan dan seperti itu. Tapi orang tersebut yang di beda desa itu, tetangga desa saya, milihnya ke SMP ini
0: yang jauh,
1: yang dekat rumah saya ya.
0: Iya.
1: Jadi sampai enggak kebagian, sampai ada orang tuanya berbicara sama gurunya ya, ya tolong Pak anak saya dimasukin ke SMP itu gitu kan. Enggak bisa, enggak masuk, enggak cukup gitu kan.
0: Ini negeri tapi.
1: Hah?
0: Negeri, sekolah negeri.
1: Iya.
0: Harusnya kalau yang dekat rumah itu lebih menang tuh.
1: Iya, tapi kebanyakan dari tetangga desa itu larinya ke desa saya tersebut gitu.
0: Jadi yang dekat ya, SMP negerinya yang satu desa malah nggak dapat gitu, bagaimana nih?
1: Iya, jadi ada kekurangan lah.
0: Nah, harusnya kalau sistem zonasi justru yang dapat itu yang terdekat loh Pak.
1: Iya, harusnya itu seperti itu, tapi nggak tahu itu kejadiannya seperti itu ya. Terus yang kedua, sekarang zaman saingannya seperti ini Bu, masalah SMP. Ini bukan masalah harus banyak sekolahan, enggak seperti itu. Terkadang-kadang kan SMP tersebut, apa MTS kan yang swasta tersebut kan, kebanyakan memilihnya seperti ini. Di mana-mana ada sekolahan, ada pondok pesantren itu berarti tertarik gitu. Tapi di mana-mana ada pondok pesantren, enggak ada sekolahan itu kebanyakan enggak tertarik. Itu di wilayah saya. Bung Sabil gitu. Jadi seperti itu informasi

0: dari saya. Ini pertanggungjawabannya dari pemerintah, dari presiden, bukan hanya dari MBG, tapi untuk selanjutnya bagaimana. Yang pertanggungjawaban di meja siar Pro 3, Bung Sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sudut-sudutin nih. Lanjut kita ke Pak Rudi. Ini Rudi Zen apa bukan nih? Selamat ini hari Pak Rudi. Halo Pak Rudi. Selamat ini hari Pak Rudi. Ya, nampaknya terputus Pak Rudi. Mungkin nanti bisa dihubungi kembali atau bisa menghubungi kami kembali. Tapi tadi menarik dari Pak Caswa ya. Artinya ada murid baru yang diterima di suatu SMP negeri yang sebetulnya lokasinya jauh, tapi justru yang satu desa yang lokasinya lebih dekat tidak dapat diterima di SMP negeri tersebut karena kuotanya habis. Ini agak aneh karena di sistem zonasi harusnya yang lebih dekat itu lebih mudah diterima. Nah, ini kenapa bisa kejadian seperti itu? Dan ini juga memang praktik pungli atau praktik suap untuk masuk sekolah negeri masih marak terjadi. Dan ya sudah jadi rahasia umum lah ya, harus bayar berapa sekian juta gitu ya untuk masuk sekolah negeri. Itu praktik-praktik seperti itu masih banyak terjadi ya pendengar. Silakan bagi Anda yang ingin mengadukan juga boleh melalui siaran Pro 3 RRI ya. Asalkan dapat dipertanggungjawabkan datanya begitu ya. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar di topik kita kali ini. Dan saya sapa kembali ada Pak Cipto di Pandeglang. Selamat pagi Pak Cipto, selamat ini hari.
2: Selamat pagi, selamat ini hari.
1: Iya, Pak Cipto, gimana nih melihat banyaknya sekolah dasar negeri yang kekurangan murid, Pak?
2: Waduh, ini Pak gurunya dan bu gurunya itu kayak sales sekarang ini. Jadi muter nyari murid.
1: Oh ya, di daerah Bapak seperti itu?
2: Enggak sih, di daerah saya enggak. Iya, yang agak jauh dari kota itu. Begitu cerita teman-teman saya.
1: Sampai sampai nawar-nawarin ke orang gitu ya.
2: Iya, nyari-nyari.
1: Terus
2: gimana lagi ya, memang sekarang ini udah susah kayaknya ini.
1: Yang
2: udah kosong juga ada di Pandeglang udah.
1: Oh yang jadi, kosong atau sudah ditutup sekolahnya?
2: Udah ditutup ya.
1: Oh gitu. Itu murni karena tidak ada murid baru gitu Pak ya, sampai ditutup.
2: Iya,
1: ya.
2: Begitu.
1: Solusinya apa Pak Cipto? Punya ini nggak? Punya solusi nggak?
2: Solusinya ya gimana ya, memang sekarang ini gimana ya solusinya?
1: Bingung juga kita ya.
2: Iya.
1: Ya memang tadi faktornya karena memang jumlah anak-anak yang lebih sedikit. Kalau di lingkungan Pak Cipto gimana nih? Kalau di zaman Pak Cipto kan banyak anak, banyak rezeki itu. Ada yang anaknya 5 bahkan sampai 10 ya Pak Cipto ya. Di generasi iya, Bapak ya. Kalau sekarang memang jumlah anak-anak di lingkungan Pak Cipto sedikit atau gimana Pak?
2: Sedikit ya. Tapi ya kebanyakan pada ikut KB Mandiri.
1: Rata-rata cukup 2 ya. Tapi memang itu bagus sih promo BKKBN, 2 anak cukup kan.
2: Iya.
1: Baik Pak Cipto, kalau begitu terima kasih sudah memberikan pandangannya.
2: Sama-sama ya, ya,
1: sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullah. Kita ke Boyolali. Ada Pak Udin, selamat dini hari. Selamat pagi Pak Udin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Pak Udin melihat fenomena ini Pak?
3: Ya. Oh, KPK nangarannya kasus yang tinggi-tinggi aja sih. Tapi kalau kasus yang kayak suap di lingkungan sekolah gitu terlalu rendah dan terlalu banyak gitu.
1: Maksudnya ini ya praktek pungli atau gimana nih? Suap?
3: Iya, pungli kan sama dengan suap.
1: Iya.
3: Sama aja. Kalau KPK ngurusin itu termasuk. kasus bawah. Ya,
1: di Boyolali banyak. Bapak tahu ada pungli-pungli itu masih ada untuk masuk negeri biasanya.
3: Itu rahasia umum.
1: Oh iya.
3: rahasia umum.
1: Kalau untuk ini di SD negeri biasanya Pak, SMP juga ada, tapi biasanya di SD negeri itu banyak pengurangan murid di daerah Bapak gimana nih?
3: Pengurangan murid kalau sekolah saya kurang tahu ya.
1: Kurang tahu.
3: Kalau,
1: iya.
3: Kalau sebab untuk anak masuk sekolah gitu, saya itu adalah itu rahasia umum.
1: Iya iya. Itu biasanya kisaran berapa? Itu biasanya SMP negeri ya atau SMA negeri? Yang Bapak tahu mungkin ngobrol sama teman-teman Bapak ini. Gimana?
3: Tahu saya hanya negeri. Kayaknya kalau swasta enggak.
1: Enggak, kalau swasta kan dia enggak berebutan. Biasanya SMP, biasanya sekolah negeri yang berebutan itu. Kisaran berapa setahu Pak Udin nih biasanya mereka nyogok gitu?
3: Di kelas berapa gimana?
1: Iya, maksudnya untuk masuk SMP negeri atau SMA negeri, Pak Udin tahu bocoran dari teman-teman atau Pak Udin sendiri dengar atau dengar cerita?
3: Ya, SD negeri ada, cuman dengar cerita ada. Cuman itu kan termasuk itu, kasus bawah gitu. Kalau KPK yang ngurusin itu banyak gitu, yang kesangka.
1: Iya.
3: Fokusnya kan kasus atas aja terus gitu.
1: Iya, sebenarnya ini bisa diusut juga. Kalau ada laporan dan datanya jelas, bisa diusut di pihak kepolisian setempat gitu, kalau ada laporannya gitu.
3: Itu adalah rasa umum.
1: Oke. Baik, Pak Udin, kalau begitu ya, semoga masalah ini bisa selesai di masa-masa berikutnya ya. Tidak ada lagi sogok-menyogok, ada kelas siluman dan sebagainya, itu masih ya, sering terjadi. Terima kasih, Pak Udin.
3: Sama-sama, terima kasih. Ya.
1: Terakhir kita ke Cirebon, ada Bu Indra. Selamat dini hari, Bu Indra.
4: Selamat dini hari, Bu Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Waduh, Ibu ketinggalan berita.
1: Berita apa nih? Ini ngomong-ngomong suara radionya bisa dikecilkan nih, Bu Indra, terdengar ini feedback.
4: Oh gitu.
1: Iya.
4: Oh, feedback ya. Ini udah.
1: Iya, silakan lanjut.
4: Nah, kayaknya SD di depan rumah ibu juga aman-aman saja. Mungkin kuota muridnya cukup untuk orang sedesa ya ini. Nah, kemudian di kota juga tidak terdengar berita-berita begitu, Bu Sabil. Ya. Jadi itu di mana ya?
1: Salah satunya tadi disinggung ada di Solo. Di Solo, di Bandar Lampung, kemudian di mana lagi nih? Ya, di banyak daerah, Ibu, sebenarnya. Ya, itu, di iya. Bali, Jambi, Bangka Belitung.
4: Iya.
1: Banyak, Bu Indra.
4: Sebenarnya ibu juga sudah berpikir akhir-akhir ini kan banyak sekali macam sekolah ya. Ada sekolah ini, ada sekolah ini. Belum tiap lembaga juga membuat sekolah untuk para karyawannya, para ya gitu. Jadi mungkin itu ya penyebabnya ya.
1: Mungkin itu di tingkat sekolah menengah atas atau perguruan tinggi. Tapi kasus ini banyak terjadi di SD negeri nih, Bu Indra.
4: Ya itu mungkin ada sekolah rakyat. Itu sekolah yang oleh pemerintah akhir-akhir ini digalakkan untuk apa? Untuk maaf orang-orang yang ekonominya tidak cukup untuk menyekolahkan anak, jadi sudah ditampung mungkin kan?
1: Tapi ya ini untuk kasus ini tadi dijelaskan karena adanya pengurangan populasi anak-anaknya di daerah tersebut, di dekat SD-nya, sehingga pelamarnya jadi sedikit atau bahkan ada kasus yang tidak ada pelamar sama sekali. Kalau Bu Indah, di daerah Bu Indah memang jumlah anak-anaknya masih banyak ya?
4: Masih banyak, ya. Bersemangat sekali kemarin hari Senin pertama masuk itu, orang tuanya mengantarkan juga gitu,
1: Sejujurnya di daerah-daerah di perkotaan itu, kalau di perumahan-perumahannya, perumahan yang tua ya, yang sudah lama dihuni, itu banyak SD-SD yang sudah kosong dan bahkan di merger dua sekolah atau bahkan tiga sekolah jadi satu, Bu Indra. Fenomena ini banyak di sini, Bu Indra.
4: Ya mungkin anak-anak zaman sekarang paling punya anak satu gitu, atau dua yang tidak seperti orang tua zaman dulu kan anaknya banyak gitu. Bung Sabil, itu juga mungkin ya
1: bisa jadi faktor ya.
4: Iya, penyebabnya. Jadi tapi kita berarti bersyukur juga dong, bahwa sekolah kita cukup bisa menampung anak-anak itu, jadi tidak program yang wajib belajar itu kan tertampung.
1: Iya,
4: semua
1: harusnya,
4: karena tidak ada lagi anak-anak yang tidak bisa masuk sekolah karena kesulitan ekonomi atau sebagainya.
1: Nah,
4: ini juga fenomena yang mesti kita lihat juga, barangkali penyebabnya hal-hal yang positif ya.
1: Wah, perspektif lain nih, artinya ini kalau kita lihat positifnya, artinya fasilitas pemerintah cukup memadai untuk menampung semua anak Indonesia untuk sekolah.
4: Kan banyak kalau PAUD begitu juga sekarang banyak sekali itu, bisa ditambah lagi pesantren-pesantren kan, jadi mungkin itu penyebabnya.
1: Baik, Bu Indra.
4: Terima kasih.
1: Terima kasih kembali. Sehat selalu, Bu Indra.
4: Iya, hari ini kita tidak bicara bola.
1: Besok bola.
4: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul ya, kalau dilihat dari sisi positifnya berarti tidak ada lagi kasus anak yang tidak bisa sekolah karena karena ketiadaan sekolah. Ya, sekolah ini untuk lokasinya terjangkau, justru malah kekurangan murid. Tapi banyak PR ya, di antaranya adalah pemerataan kualitas dan juga titik-titik sekolah yang masih belum mampu menjangkau daerah-daerah yang sebelumnya tidak ada sekolahnya. Satu kelurahan tidak ada sekolah dan menumpuk di kelurahan lain, yang dari kelurahan yang tidak ada sekolahnya otomatis harus mendaftar ke wilayah lain dan pasti di sistem zonasi dia akan kalah. Padahal kita tidak tahu, mungkin saja di kelurahan itu atau di daerah itu ada anak yang sangat berbakat sehingga akhirnya terpaksa mendaftarnya ke swasta. Itu pun dengan catatan di swasta harus bayar, sedangkan di negeri gratis. Bagaimana kalau yang betul-betul tidak mampu? Ya, tentu saja ada bantuan ya untuk yang desil tertentu, desil 1 sampai 4 biasanya, dengan menunjukkan kartu keluarga miskin si anak itu bisa bersekolah di negeri, di sekolah manapun, meskipun jaraknya mungkin secara zonasi kalah atau jauh, tapi dengan alasan tadi di dekat domisilinya tidak ada sekolah negeri, itu harusnya bisa cukup menjadi alasan bagi anak tersebut bisa sekolah di sekolah negeri dimanapun ya, agar terbantu karena adanya kekurangan ekonomi dan lain sebagainya. Semoga masalah-masalah ini bisa selesai di tahun-tahun berikutnya dan ada solusi terbaik, entah itu merger, entah itu memang terpaksa harus ditutup karena pasti akan membebani anggaran daerah dan juga anggaran pusat. Kemendikdasmen tentu saja menjadi pihak yang seharusnya paling bertanggung jawab dan bisa mengatasi persoalan ini. Sekian segmen Kopi Pro 3 edisi dini hari ini. Terima kasih pendengar atas perhatian dan partisipasi Anda. Kita lanjut ya hingga pukul 5 pagi nanti. Indonesia Menyapa Dini Hari akan hadirkan rekaman-rekaman dialog pilihan sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 2 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik. Laporan selengkapnya sampaikan Gustomi Ahmad.
1: Kebanggaan besar bahwa indeks harmoni Kabupaten Bangka.
2: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik. Hal ini merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama yang telah lama hidup berdampingan. Kerukunan yang baik tersebut tercermin juga melalui acara ngopi dan ngobrol santai yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Kabupaten Bangka, serta Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, menghadirkan berbagai perwakilan lintas agama, organisasi masyarakat, media, dan lain sebagainya, duduk bersama dengan satu komitmen menjaga keutuhan bangsa melalui keberagaman. Kepala Bankesbangpol Kabupaten Bangka, Romlan, menyampaikan, indeks harmoni yang tinggi di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan kedua di Indonesia setelah Provinsi Kalimantan.
1: Ternyata Kabupaten Bangka juga tinggi indeks harmoninya, tapi kita kalah dengan daerah Kalimantan. Kabupaten Bangka ini kaya semuanya, bukan hanya kaya dengan timahnya, yang kaya dengan lada putihnya, yang kaya dengan sawitnya. Tapi pada pagi hari ini kami bisa membuktikan bahwa nilai kebersamaan, nilai kerukunan ternyata ada di Kabupaten Bangka.
2: Tentunya melalui kegiatan ini diharapkan budaya saling menghargai.

0: bersatu demi keutuhan bangsa dan negara. Sementara Ketua FKUB Kabupaten Bangka Husin Jais menyampaikan, kerukunan umat beragama menjadi pondasi dasar dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Tak sedikit konflik yang terjadi akibat keberagaman. Dibutuhkan upaya guna menciptakan kerukunan yang baik dari berbagai perbedaan yang ada.
1: FKUB itu saya kira merupakan satu organisasi yang diberikan beban untuk menyatukan negara ini, Pak, secara keseluruhan, secara negara dan bangsa. Bukan hanya kerukunan beragama sebenarnya, tapi kemudian meluas mencapai gagasan kepada keutuhan bangsa kita secara keseluruhan.
0: Menurutnya, Kabupaten Bangka yang secara umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah termasuk suatu daerah yang cukup kondusif dan zero konflik. Hal itu terbukti dari Tongin Fangin Jitjong bisa hidup berdampingan dengan baik hingga hari ini. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al Jasser, memastikan pemerintah Arab Saudi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
1: Pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Komitmen itu disampaikan Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al Jasser saat ditemui awal pekan ini di Jakarta. Al Jasser mengatakan pelayanan kepada jemaah haji menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Arab Saudi. Menurutnya komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai proyek infrastruktur dan peningkatan layanan bagi jemaah. Beberapa di antaranya adalah pengoperasian kereta cepat Haramain, kereta Masyair yang melayani kawasan ibadah haji, perluasan area jamarat, serta berbagai proyek pengembangan lain yang terus dilakukan.
2: Sebagaimana kita ketahui, Kerajaan Arab Saudi atas arahan penjaga dua masjid suci Raja Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Mohammed bin Salman memberikan perhatian yang sangat besar untuk menghadirkan layanan terbaik bagi para jemaah haji serta memberikan berbagai kemudahan selama mereka berada di kerajaan.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf mengatakan dalam pertemuannya dengan Menteri Al Jasser membahas upaya meningkatkan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji melalui pengurangan masa tinggal jemaah Indonesia di Arab Saudi. Salah satu langkah yang diusulkan ialah menambah slot penerbangan dari Indonesia maupun Arab Saudi.
3: Kita juga minta ada dalam rangka mengefisienkan pelaksanaan haji, kita berupaya mengurangi masa tinggal di Saudi dengan cara menambah slot penerbangan dari Saudi maupun dari Indonesia, sehingga itu hanya akan bisa mengurangi masa tinggal di Saudi. Dan alhamdulillah Yang Mulia Menteri Transportasi Saudi juga memberikan dukungannya.
1: Selain pertemuan Menteri Al Jasser dengan Menteri Irfan Yusuf, juga disebut pemerintah Arab Saudi mendukung rencana Indonesia untuk membangun kampung haji. Sementara dalam kunjungan kerjanya ke Jakarta, Menteri Al Jasser juga bertemu Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi membahas mengenai penguatan kerjasama di sektor transportasi serta rencana investasi di sektor maritim oleh Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian pendengar Warta Berita dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X, @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Juli 1930 di Montevideo, Uruguay. Saat itu, belum ada yang menyangka turnamen tersebut akan menjadi ajang olahraga terbesar dunia. Edisi pertama itu hanya diikuti oleh 13 negara, yaitu tuan rumah Uruguay, Argentina, Amerika Serikat, Brazil, Bolivia, Peru, Paraguay, Chili, Meksiko, Belgia, Prancis, Romania, dan Yugoslavia. Laga perdana mempertemukan Prancis melawan Meksiko di Stadion Grand Parque Central. Prancis menang 4-1 di hadapan sekitar 1.000 penonton saja. Gol pertama dalam sejarah Piala Dunia dicetak pemain Prancis Lucien Lurong. Nama itu kemudian tercatat sebagai pembuka sejarah sepak bola dunia. Sementara itu, partai final berlangsung pada 30 Juli 1930 di Stadion Centenario. Tuan rumah Uruguay mengalahkan Argentina 4-2 dan menjadi juara dunia pertama. Sebaliknya, trofi saat itu belum bernama FIFA World Cup Trophy seperti sekarang. Trofi tersebut kemudian dikenal sebagai Jules Rimet Trophy, diambil dari nama presiden FIFA yang menggagas lahirnya Piala Dunia.

0: América, Canadá y México.
1: Waspadai serangan jantung dan penyakit berbahaya lainnya.
2: Ayo, cegah penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular antara lain penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, lakukan aktivitas fisik secara rutin, hindari pola makan tidak sehat, kelola stres, cegah

0: 2019 dan meninggal di Johannesburg, Afrika Selatan, 5 Desember 2013 pada umur 95 tahun. Ia adalah seorang revolusioner anti-apartheid dan politikus Afrika Selatan yang menjabat sebagai Presiden Afrika Selatan sejak 1994 sampai 1999. Nelson Mandela adalah orang Afrika Selatan berkulit hitam pertama yang memegang jabatan tersebut dan Presiden pertama yang terpilih melalui keterwakilan penuh dalam sebuah pemilu multiras. Pemerintahannya berfokus pada penghapusan pengaruh apartheid dengan memberantas rasisme, kemiskinan dan kesenjangan, dan mendorong rekonsiliasi rasial.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pemerintah dalam kurun waktu 1 bulan mendatang akan menggencarkan kajian mendalam sebagai upaya perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sejumlah indikator yang akan dikaji yakni terkait kualitas dan penyaluran penerima manfaat MBG serta alternatif pemenuhan gizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
0: Laporan khusus.
2: Beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik apa dasarnya dan sebagainya.
3: Presiden Prabowo Subianto sangat terbuka dengan dilakukannya kajian mendalam terkait perbaikan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari mengatakan hal tersebut dipertegas langsung Kepala Negara dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Agustina menyebut bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya kajian mendalam terkait tata kelola MBG agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam konteks tersebut, Wakil Kepala BGN mengatakan bahwa arahan Kepala Negara dalam mengkaji pelaksanaan program MBG merujuk pada perbaikan data penerima manfaat dan alternatif lainnya dalam pemenuhan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
2: Bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG, ya silakan, tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stuntingnya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan. Bahkan beliau mengatakan apakah 15 ribu itu memang sudah cukup. Silakan kaji, kalau memang tidak cukup, berapa angkanya? Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik.
3: Senada hal itu, Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dalam perbaikan tata kelola program MBG, pemerintah akan melakukan kajian dan evaluasi mendalam terhadap berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Menko Pangan Zulhas menyebut bahwa kajian dan evaluasi tersebut ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 1 bulan ke depan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden Prabowo.
4: Mengenai MBG, akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. 1 bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan tepat seperti apa seharusnya.
3: Di sisi lain, Ketua 2 Dewan Pimpinan Pusat DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi, Ati Nirwanawati, menyambut baik akan upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola program MBG. Bahkan menurutnya, opsi pelibatan kantin sekolah sebagai alternatif dapur SPPG dapat menunjang suksesi program MBG. Menurut Ati, dengan pelibatan kantin sekolah sebagai dapur SPPG tersebut dapat menghadirkan menu MBG yang bervariasi dan menyesuaikan selera makan anak sekolah sesuai daerahnya masing-masing. Hal ini diungkapkannya untuk menghindari tersisanya gizi yang tersaji dalam menu MBG karena tidak dikonsumsi anak-anak sekolah.
5: Tentang MBG tersebut, jadi kami Persagi menyarankan tetap diadakan MBG, hanya saja sasarannya mas. Ya. Itu perlu dievaluasi gitu loh. Terus perbaikan menunya sesuai dengan makanan pangan lokal. Kalau itu bisa dipenuhi sebetulnya enggak apa-apa, Mas. Yang jelas kami concern ke area pemasakan itu. Kan ada standarnya. Satu, ya. Yang kedua, ahli gizi menginginkan tidak ada sisa makanan. Karena yang banyak itu tuh sisa adalah sayuran. Ya. Nah, itu kalau dibuat menu lokal dengan kebiasaan makan, saya rasa sisa makanan sedikit ya mas.
3: Meski demikian, Ketua 2 DPP Persagi, Ati Nirwanawati, menekankan pentingnya menjaga standarisasi dapur dan gizi anak dalam pelibatan kantin sekolah untuk program MBG, yang menyarankan agar kantin sekolah juga diberikan pelatihan dalam penyajian menu makan MBG dengan tetap mengutamakan mutu dan kualitas kualitas pemenuhan gizi anak. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita memerlukan standarisasi dapur. Jadi kalaupun mau dibuat kantin sekolah, itu harus betul-betul dipikirkan.
1: Bagaimana harapan dan juga pendapat masyarakat terkait dengan upaya perbaikan pelaksanaan program MBG ini? Apa saja yang perlu dikaji dan dipertimbangkan dalam peningkatan kualitas program prioritas MBG? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
6: Soal MBG itu gagasannya bagus, cuma implementasinya memang masih banyak kekurangan. Harapannya sih kalau dikembalikan ke kantin sekolah itu saya setuju ya, karena berangkat dari komunitas komunal di sebuah sekolah gitu, dan itu bagus. Jadi tingkat partisipasi masyarakat, kesadarannya itu tinggi, dan akhirnya program itu digerakkan berdasarkan memang kebutuhan di satu sekolah gitu, bukan dari lembaga yang nggak bersedia langsung ngedorong, tapi ini sebaliknya.
7: Menurut saya perbaikan program MBG ini sangat penting. Tata kelola ini harus diperbaiki, terutama mungkin terkait penerima manfaat ya. Menurut saya tidak semua sekolah dan tidak semua siswa berhak mendapatkan program MBG. Kenapa? Karena banyak sekolah-sekolah kita itu yang, mohon maaf, banyak yang kelas menengah ke atas, yang orang tuanya pada mampu, dan juga siswa-siswanya juga pada mampu, meskipun dia sekolah di sekolah, misalnya sekolah negeri atau sekolah swasta biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu perlu dibuat kebijakan oleh pemerintah, ditawarkan sebuah opsi kepada sekolah atau orang tua siswa agar apakah anaknya diizinkan menerima manfaat MBG atau tidak. Nah, jika orang tuanya tidak mengizinkan anaknya menerima manfaat program MBG ini, orang tuanya harus mewajibkan anaknya membawa bekal setiap hari agar ketika program MBG ini berada di sekolah, anak-anak ini tetap makan bersama, duduk bareng, sehingga ada rasa kebersamaan dan tidak ada rasa kecemburuan dan lain sebagainya.
1: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengawal evaluasi program Makan Bergizi Gratis. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Fajar Nugroho.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dengan mengkaji ulang anggaran proporsi menu MBG patut diapresiasi. Pemerintah melakukan langkah ini karena mendengarkan banyaknya keluhan dari masyarakat. Mulai dari menu yang tidak sesuai dengan anggaran proporsi MBG, hingga menu MBG yang tidak layak. Awal pelaksanaan MBG, pemerintah menganggarkan satu porsi menu MBG bernilai Rp15.000. Namun karena keterbatasan anggaran, pemerintah menetapkan rincian untuk anggaran makanan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi. Pada tanggal 29 November 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan alokasi ini disebut cukup untuk kebutuhan di daerah. Presiden Prabowo juga menambahkan makanan bergizi gratis merupakan sesuatu tambahan kesejahteraan bagi rakyat. Namun, seiring berjalannya waktu, anggaran makan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi menuai berbagai kritik di masyarakat karena dianggap tidak layak. Pada Rabu kemarin, Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Salah satu yang menjadi perhatian adalah besaran anggaran satu porsi MBG yang saat ini ditetapkan sebesar Rp15.000. Badan Gizi Nasional juga diminta untuk memperbaiki pendataan jumlah penerima manfaat hingga ke tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program berjalan lebih akurat, efisien, dan tepat sasaran. Untuk menyukseskan program ini, seluruh kementerian diminta membantu Badan Gizi Nasional dalam melakukan pembenahan tata kelola program makan bergizi gratis. Kolaborasi lintas kementerian diharapkan dapat memperkuat koordinasi, mulai dari pendataan penerima manfaat, pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Kita berharap Kajian ulang terhadap program makan bergizi gratis ini dilakukan secara objektif dan berbasis kebutuhan di lapangan. Jika anggaran satu porsi disesuaikan, keputusan tersebut diharapkan tetap mengutamakan kualitas gizi, pemerataan layanan, dan keberlanjutan program. Sekian, selamat pagi.
9: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
11: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Dengan evaluasi program makan bergizi gratis atau MBG kini tidak hanya berhenti di level kebijakan saja, tetapi mulai menyentuh implementasi langsung di lapangan. Pemerintah mendorong pembenahan menyeluruh mulai dari ketepatan sasaran penerima, kecukupan anggaran per porsi hingga efektivitas operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Dan dalam proses ini peran daerah menjadi sangat krusial karena di sanalah program ini benar-benar dilihat apakah mampu menghadirkan makan bergizi yang layak, kemudian tepat waktu dan juga sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Dan untuk mengetahui gambaran langsung dari lapangan, kita sudah bersama dengan Kepala SPPG Kota Bandung, Bapak Aji Gunawan.

0: Selamat pagi Pak Aji, salam sehat.
1: Pagi, ya, salam sehat.
0: Iya, bicara soal evaluasi MBG ya. Kalau sebelumnya mungkin digambarkan dulu ya, pelaksanaan MBG sejauh ini di Kota Bandung seperti apa Pak?
1: Untuk pelaksanaan MBG di Kota Bandung, alhamdulillah sudah berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan arahan dan petunjuk terakhir. Itu di awal 13 Juli di hari Senin kita beroperasional seperti biasanya, menyalurkan dan menyediakan makanan bergizi gratis kepada satuan pendidikan hingga satuan posyandu setempat gitu.
0: Sudah mulai kembali ya, dimulainya dengan awal masuk sekolah anak-anak, kemudian dimulai lagi MBG-nya ya Pak Aji. Oke, okay, kalau di Kota Bandung sendiri sudah ada berapa banyak Pak SPPG yang melayani untuk masyarakat ataupun siswa ya?
1: Untuk jumlah SPPG, informasi terakhir dan masih perlu diupdate kembali ya, itu ada kurang lebih ada 280 kurang lebih.
0: Iya, untuk penerima manfaat berapa banyak Pak Aji?
1: Untuk di Kota Bandung tersendiri, mohon maaf saya belum bisa tahu data detailnya gitu. Ya. Untuk di SPPG saya sendiri itu mengcover, mengakomodir di angka 3.000 penimanfaat kayak gitu.
0: Itu untuk sekolah saja atau untuk ibu hamil atau lainnya juga nih Pak Aji?
1: Sudah ya, dari angka 3.000 tersebut sudah termasuk satuan pendidikan sekolah dan satuan posyandu setempat.
0: Oke. Gitu. Berarti sudah berapa lama SPPG ini berjalan?
1: Untuk SPPG yang saya pimpin itu terhitung berjalan menuju 9 bulan.
0: Oke. Nah, dari pelaksanaan 9 bulan ya, sepanjang 9 bulan, apa tantangan yang paling sering ditemui oleh SPPG untuk penyaluran MBG ini, Pak Aji?
1: Untuk tantangan dan penyaluran sih lebih kepada teknis lapangan sih, seperti koordinasi dan komunikasi lapangan, bagaimana kita sebagai penyedia dan penyalur penyediaan makanan bergizi gratis kepada sasaran, misalkan adanya perubahan jumlah, dinamika yang perlu kita respon, baik dari segi hambatan-hambatan, dari segi sajian ompreng, menu, dan lainnya, kayak gitu.
0: Termasuk distribusi tadi disampaikan ya, untuk penyaluran. Apa yang menjadi kendala nih, Pak Aji?
1: Untuk kendala sih tidak terlalu menjadi hambatan yang serius dan fatal sih, namun untuk kendala sih seperti koordinasi saja, seperti pelarian, kemudian update data penerima manfaat yang memang setiap minggu dan setiap bulan terus diupdate, diperbarui, karena kan kita ini sekarang sedang ada validasi data
0: gitu. Yeah. Oke, pemerintah juga sedang mengevaluasi ya, targetnya adalah sebulan ke depan bisa memperbaiki tata kelola dari MBG ini, termasuk di SPPG-SPPG di daerah. Nah, kalau dalam praktiknya, ada tidak inovasi yang sudah dilakukan oleh SPPG untuk terus menjaga kualitas dan juga ketepatan waktu untuk distribusi ini, Pak Haji?
1: Paling untuk menjaga ketepatan waktu, itu dari kami sebelumnya sudah ada panduan instruksi kerja dari Badan Gizi Nasional yang ada di SPPG, penantian yang terhitung dari hari sebelumnya, bagaimana teknis itu di kami, jam berapa memasak, jam berapa persiapan bahan baku, jam berapa yang itu sudah menjadi bagian rutinitas dalam kegiatan harian kami. Kemudian untuk mutu kualitas, yaitu senantiasa menjadi terus ditingkatkan, baik dari unsur-unsur indikator yang ada dalam sajian ompreng, ada protein abadi, protein hewani, karbohidrat, dan serat, itu harus terpenuhi dalam sajian ompreng tersebut.
0: Jadi dalam satu porsi semuanya sudah lengkap ya, ada apa tadi, protein, kemudian
1: ada protein abadi, ada protein hewani, ada karbohidrat, dan serat.
0: Oke, bicara soal anggaran nih Pak Haji, dalam satu porsinya berapa anggaran untuk makan bergizi gratis ini?
1: Untuk anggaran porsi itu kan sudah ditetapkan bahwasanya untuk kategori porsi kecil dan porsi besar. Untuk porsi kecil itu senantiasa untuk anak-anak, balita, PAUD, anak usia dini, Kemudian SD kelas 1 hingga kelas 3 itu dianggarkan dalam porsi Rp8.000. Hmm. Dan untuk porsi besar yaitu porsi dewasa, SD kelas 4 sampai kelas 6, SMP, SMA, kemudian ibu hamil, ibu menyusui, dan sasaran penmanfaat tenaga pendidik dan guru pendidik itu di porsi besar yakni Rp10.000 seperti itu.
0: Oke, okay, ini kan ada evaluasi anggaran juga ya, akan dievaluasi menjadi 15.000 per porsi. Cukup tidak untuk melihat angka ini di lapangan? Atau mungkin kemarin untuk angka 10.000 kemudian 8.000 ini sudah dirasa cukup untuk pengeluaran bahan-bahan pangan ya, Pak Aji?
1: Untuk informasi tersebut dan bergulirnya sih dalam satu sajian omprek 15.000 saya belum mengetahui.
0: Belum ya. Tapi ada evaluasi terkait hal ini sebenarnya untuk 15.000 per porsi. Kalau dari angka 8.000 kemudian 10.000, biaya terbesarnya terserap di mana? Di bahan pangan atau operasional dapur, Pak?
1: Iya, kan untuk operasional dapur itu kan sudah ada
0: beda lagi ya.
1: Beda lagi. Rp3.000 di operasional dan yang 2.000 itu di fasilitas, insentif fasilitas itu. Kemudian yang dari kategori 8.000 dan 10.000 itu komponen yang stabil secara angka itu di bagian karbohidrat dan protein hewaninya.
0: Gitu. Oke, okay. Kalau di Bandung sendiri sudah ada sudah ada wacana belum ataupun sounding terkait dengan pelibatan kantin sekolah di sana atau mungkin sudah ada?
1: Nah, untuk di Kota Bandung itu sendiri, informasi yang saya dapat itu belum ada. Informasi yang terkemuka terkait adanya wacana ataupun pelibatan kantin sekolah. Namun secara nasional kan sudah ada ya, Mbak, terkait adanya bagian ini akan memfokuskan terhadap pelibatan kantin sekolah ya.
0: Yeah. Gitu. Oke, jadi masih menunggu ya kebijakan terbaru dari pemerintah untuk bagaimana pelibatan kantin ini. Oke, bagaimana kemudian memastikan program ini tetap berjalan lancar di tengah proses evaluasi yang masih berjalan ya oleh pemerintah? Dan adanya kemungkinan-kemungkinan perubahan kebijakan ini, Pak Haji?
1: Ya, paling kita sebagai pelaksana kebijakan di lapangan dalam melakukan perubahan-perubahan yang sangat dinamis lah.
0: Yeah.
1: Ya, kita sebagai pelaksana kebijakan tetap senantiasa menjalankan beberapa petunjuk arahan teknis lapangan sesuai dengan perintah dari pimpinan kami. Gitu, misalkan ada beberapa hal hari ini dengan adanya refocusing data, memfokuskan ulang sasaran bermanfaat, kemudian yang hasilnya yaitu adanya validasi data yang di mana itu kita data berdasarkan sasaran yang berhaknya seperti okay. itu.
0: Tapi ada tambahan tidak untuk sejauh ini? Karena kan sudah dimulai kembali ya untuk masa sekolah.
1: Ada tambahan seperti apa?
0: Tambahan penerima manfaat seperti itu. Tadi dari 3.000, apakah ada pengajuan lagi untuk penerima manfaatnya?
1: Ya, paling untuk tersebut sih dinamis dan memang untuk tambahan apalagi sekarang momentum tahun ajaran baru bagi ya. Gitu ya, pasti itu ada naik turunnya apakah satu pendidik itu membuka rombongan kelas baru lagi atau memang tetap stabil atau bahkan berkurang seperti itu. Kemudian bagi satuan posyandu juga kita lakukan update sebulan sekali untuk adanya penentuan kategorisasi dari ibu hamil lalu ibu menyusui dan balita apakah naik apakah turun gitu seperti
0: ya.
1: Itu.
0: Jadi lebih fokus lagi ya nanti untuk klasifikasi penerima manfaatnya ya, Pak Haji. Oke, baik. Untuk mungkin pesannya ya untuk masyarakat sehingga terus mendukung keberhasilan dari program MBG ini seperti apa? Silakan.
1: Ya, untuk masyarakat dalam mendukung program strategis nasional ya, karena program gizi gratis ini merupakan bagian dari program strategis nasional dari pemerintahan Presiden dan memang hal ini perlu didukung oleh seluruh elemen masyarakat, terlebih dalam segi baik itu pengawasan, partisipasi, dan daya dukung masyarakat untuk bisa mensukseskan program ini, seperti itu.
0: Baik, kalau begitu terima kasih Pak Haji atas waktunya di RRI Pro 3 pagi ini. Sukses selalu Pak Haji, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Kepala SPPG Kota Bandung, Haji Gunawan.
2: Wawancara Pro 3. Saat yang dinantikan.
3: Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Badan Gizi Nasional BGN untuk mengkaji ulang kelayakan anggaran program makan bergizi gratis atau MBG sebesar Rp15.000 per penerima manfaat. Langkah ini diambil sebelum pemerintah menetapkan kebijakan lanjutan terkait dengan program prioritas tersebut. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyampaikan bahwa arahan tegas dari Kepala Negara tersebut kini menjadi pedoman utama bagi BGN dalam menaiki dan juga menyempurnakan implementasi program MBG di lapangan. Dan Presiden menegaskan bahwa seluruh pembenahan harus berbasis kajian ilmiah, tidak dilakukan secara terburu-buru, artinya aspek komposisi menu, kemudian kecukupan gizi, hingga dampaknya terhadap tumbuh kembang anak menjadi hal yang sangat krusial. Lalu seperti apa seharusnya program ini dijalankan agar benar-benar memberikan dampak nyata? Kita akan membahasnya bersama dengan Guru Besar Ilmu Gizi, Institut Pertanian Bogor atau IPB University, dengan Bapak Ardinsyah.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi Pak Hardinsyah.
2: Selamat pagi Kak Sera, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik hari ini Pak Hardinsyah.
2: Ya, alhamdulillah baik.
1: Oke, sebelum bicara soal evaluasi dan lainnya, kalau bicara program MBG, sebenarnya seberapa penting intervensi makan bergizi gratis ini untuk anak-anak usia sekolah, khususnya Pak Hardinsyah?
2: Sangat penting bagi anak-anak dan juga ibu hamil, ibu menyusui yang membutuhkan zat gizi, bukan semuanya ya,
1: yeah,
2: yang membutuhkan zat gizi, yang kekurangan zat gizi tentunya.
1: Oke, okay, jadi dampak yang paling cepat apa yang bisa terlihat ketika anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup ini?
2: Ya, tadinya nggak terpenuhi biasanya adalah protein yang berkualitasnya, jadi terpenuhi, yang kurang terpenuhi kebutuhan vitamin mineralnya karena jarang makan sayur dan buah, jadi terpenuhi. Itu jangka pendek secara gizi ya. Jangka pendek secara ekonomi tentunya lebih cepat lagi. Begitu terjadi transaksi orang belanja, ada supplier, ada yang membeli, mengolah, terjadi yang terjadi pergerakan ekonomi terhadap pangan kan, dan pertanian.
1: Oke, program ini kan mulai difokuskan.
2: Dari sisi pendidikan ya cepat juga, anak-anak kan tertarik untuk hadir ke sekolah.
1: Betul, jadi ada semangat ya
2: baru,
1: untuk mendapatkan MBG.
2: Dengan grup kesadaran yang bagus, gizi yang bagus, konsentrasinya tentu lebih bagus ya.
1: Oke, jadi ada banyak sekali dampak yang bisa dirasakan oleh siswa dan juga penerima manfaat lainnya ya Pak Hardinsyah. Sekarang program ini kan mulai difokuskan ke anak-anak dari keluarga desil bawah dan juga di wilayah daerah yang rawan stunting. Kalau dari sisi gizi, apakah ini menjadi langkah yang tepat Pak? Dan kenapa kelompok ini perlu diprioritaskan mungkin ya?
2: Harusnya dari awal gitu, saran-saran saya dan juga teman-teman senior gizi bahwa program itu di negara-negara yang berkembang itu harus prioritas. Karena kita kan punya keterbatasan sumber daya, jangan semua diberi yang sama gitu. Dan itu penting karena apa? Yang seperti katakan tadi, kalau anak kekurangan gizi, secara fisik dia lemah, secara otak dia juga daya tangkapnya rendah. Padahal kita kan ingin menghasilkan generasi yang unggul. Fisik harus bagus, otak harus bagus, bahkan juga memiliki nilai-nilai spiritual yang bagus.
1: Nah, dalam satu porsi makanan MBG, sebenarnya komponen apa saja yang wajib ada nih, Pak Hardinsyah? Bagaimana kemudian pembagian idealnya ya, antara karbohidrat, kemudian protein, sayur, dan juga buah?
2: In general tentunya prinsip gizi seimbang ya, ada makanan pokok, buat Indonesia bagian barat ini umumnya beras, meskipun juga ada umbi-umbian.
1: Karbo ya? Ya,
2: yang lain ya, jagung. Tapi umumnya makanan pokok. Yang kedua ada lauk pauk, kalau di Indonesia barat ini ya ada telur, ada ikan, ada kalau mampu daging gitu ya, bahkan juga ada susu. Ada tahu tempe, kemudian ada sayur mayur dan buah ya, dan banyak sekali sayuran hijau di daerah, tidak hanya bayam, kangkung, sawi, kol, tapi banyak jenisnya tergantung daerah. Buah-buahan juga kalau populer di kita dan relatif terjangkau biasanya ya pepaya, jeruk ya, tanpa mengandalkan impor.

0: kalau impor ya tentu banyak lagi jenisnya. Hmm.
1: Itu tadi ya, berbagai alternatif ataupun saran beberapa pembagian ideal antara karbohidrat, protein, sayur, dan juga buah. Nah, kalau harus menyesuaikan dengan anggaran yang bisa dikatakan terbatas mungkin ya, bagaimana kemudian menyusun menu sehingga tetap bergizi nih Pak Hardinsyah? Ada contoh tidak mungkin bahan lokal yang bisa jadi solusi saat ini?
0: Ya, tetap ya, kan dia MBG itu bukan sehari, hanya sekali makan ya. Bisa makan pagi, bisa makan siang, tergantung saat malamnya dan kondisinya. Kalau sekali makan, katakan 107, kalau anak-anak 75 gram beras ya. Kalau ibu bisa jadi 100 gram, apalagi ibu hamil, ibu menyusui. Itu kan katakan 1000 perak atau 1500 perak bahannya. Kalau 15 ribu sekilo, 100 gram, cuma 1500 kan?
1: Iya.
0: Kemudian kalau pakai telur, telur sekilo berapa sekarang? Kalau di Bogor 25 ribu, kalau lagi lebaran 32 ribu ya. Jadi katakan 2 ribu lah satu butir telur. Jadi udah berapa? 1500 sampai 2 ribu, 3500. Sayur 500, 4 ribu. Kemudian buah. Tapi telur aja nggak cukup, perlu tambah tahu atau tempe, protein abadinya.
1: Iya.
0: Kalau tempe satu potong juga 1000, untuk ukuran anak tadi 50 gram, 40 gram itu 1500 perak. Jadi habislah sekitar 7000 bahan baku ya. Terus nanti kan ada untuk bumbu-bumbu, ada untuk minyak, ada untuk pengolah, tenaga kerja, peralatan. Nah itu kan yang mahal itu kan peralatan dan tempatnya kan, yang sampai
1: nyewa
0: tempat harus sekian miliar.
1: Operasional ya, segala.
0: Ya operasional.
1: Oke. Ada wacana juga nih Pak Hardinsyah untuk pelibatan kantin sekolah sebagai dapur MBG yang cukup menarik ya di masyarakat. Kalau dari sisi gizi, apakah ini juga bisa berdampak positif?
0: Ya, dari saya menyarankan dulu harus ada variasi, jangan seragam se-Indonesia.
1: Okay.
0: Tapi kan saat itu memang eranya seragam. Jadi setelah lesson-lesson, akhirnya kembali juga ke pemikiran yang kita pernah sarankan ya. Karena ada sekolah-sekolah yang memang kantinnya itu sudah terstruktur rapi, bagus. Ada sekolah-sekolah yang memang hanya ngandelin jajanan di pinggir jalan, kan beda. Jadi kalau apalagi sekolah yang ada punya lahan, ada punya memang kayak koperasi ya, dari guru-gurunya itu kan bisa digerakkan. Hanya tentunya skalanya nggak bisa skala besar. Mulai dengan sekolahnya aja. Kalau muridnya misalnya itu kan dulu pernah zaman Pak Harto dulu kan, namanya program makanan tambahan anak sekolah, kan begitu caranya dulu. Bahkan kalau daerah pedesaan menggerakkan ibu-ibu PKK juga, ibu-ibu kader, posyandu kalau untuk 3B misalnya gitu. Jadi berbagai variasi itu memungkinkan sesuai kondisi daerah, wilayah, apalagi di mana transportasi berjauhan, misalnya seperti pulau-pulau di Maluku Utara, misalnya ya, di daerah Riau Kepulauan, nggak bisa diserahkan.
1: Memperpendek distribusi juga ya, sehingga makanan itu lebih segar
0: itu
1: gitu ya.
0: Iya, keamanan itu kan memperpendek distribusi.
1: Oke, tapi ada tidak resiko untuk penurunan kualitas gizinya, Pak Hardinsyah?
0: Nah itu kan pengawasan, bagaimana ibu-ibu tadi, saya berkali-kali membuat program itu ya, dengan jasa dari berbagai perusahaan, ada yang berbasis posyandu, ada yang berbasis warung, ada yang berbasis memang kita buat dapur, ya tergantung sikonnya. Jadi yang penting tadi ada pengawasan yang secara berkala dan berlapis ya, ada bimbingan ya, ada pelatihan, ya memang kalau yang kemarin juga ada pelatihan, ada bimbingan juga. Cuman pengawasannya yang harus diperkuatkan sehingga tata kelola itu jadi bisa ditegakkan dengan baik.
1: Artinya ini bisa menjadi standar minimal ya untuk dimiliki kantin kalau misalnya nanti menjadi mitra dari SPPG ya, Pak Hardinsyah?
0: Iya, tapi tetap harus dilatih karena kantin selama ini kan membuat makanan-makanan jajanan, gorengan ya, bukan meal ya. Kalau ini kan meal makan siang gitu kan, sehingga kan perlu ada latihan, tetap ada standarnya dilaksanakan. Orang biasa buat goreng tempe, goreng atau buat goreng sosis ya nggak bisa dia buat meal kalau nggak dilatih kan.
1: Oke, selain memberikan makanan, apakah program ini juga bisa menjadi sarana edukasi juga, Pak Hardinsyah, untuk bagaimana mengedukasi masyarakat,
0: anak-anak? Edukasi, apalagi buat buat sekolah dan orang-orang di daerah elit, cukup edukasi aja, nggak perlu bagian makan. Banyak di berbagai daerah, apalagi Jakarta, sekolah-sekolah mampu, bahkan daerahnya juga mampu membiayai. Udah, itu edukasi aja programnya, sama aktivitas fisik, olahraga, ya makanan udah bisa oleh keluarganya kok.
1: Bicara soal jangka panjang juga terkait dengan penurunan angka stunting, bagaimana kemudian menyesuaikan antara kebutuhan gizi anak-anak ini, Pak Harinjah, khususnya di kota dan juga daerah rawan stunting ya. Ini kan tentu berbeda, ini bagaimana Pak Harinjah?
0: Iya, kalau kita ingin cegah stunting, ada dua kelompok pangan yang sangat menentukan itu. Satu lauk pauk, dua sayur dan buah.
1: Iya.
0: Dan itu memang harganya nggak semurah makanan pokok ya, lebih mahal. Karena terutama buah. Buah itu kan sekarang semua serba di kilo ya. Ya, jadi harus fokuskan terpenuhinya kebutuhan akan lauk pauk dan sayur dan buah. Dan bagaimana membuat anak-anak jadi suka gitu. Makan sayur dan buah. Makan lauk pauk biasanya suka, tapi sayur dan buah biasanya ada aja sisa yang banyak gitu. Itu kan edukasi penting, literasi gizi penting.
1: Sehingga diharapkan memberikan manfaat juga untuk masyarakat, tidak tidak menimbulkan hal negatif, tapi justru ini semakin dirasakan oleh masyarakat, terutama dengan adanya evaluasi ya yang dilakukan oleh pemerintah. Targetnya juga 1 bulan evaluasi ini bisa semakin membenahi tata kelola dari MBG ini. Apa mungkin harapannya terhadap perbaikan program MBG ke depannya, Pak Harinjah?
0: Ya, pertama sasaran dari program ini harus secara tegas ya difokuskan pada orang-orang yang membutuhkan, bukan semua. Baik itu dari sisi daerah, jadi harusnya memang kita membangun dari desa, kan gitu, di atas kita kan membangun dari desa. Membangun MBG juga harus dari desa, bukan dari kota. Ya itu kebalik kemarin kan.
1: Jadi membangun kembali dan juga bagaimana agar lebih tepat sasaran, seperti itu ya Pak Harinjah?
0: Iya, jadi tidak semua anak diberi, tidak semua sekolah diberi.
1: Sekarang
0: mereka sudah berdaya, tinggal dilatih pedomannya, sehingga banyak pesantren suaminya sudah berdaya. Banyak sekolah-sekolah swasta bahkan sekarang dia sudah punya kantin bagus. Tinggal diedukasi, dibimbing, diberi tenaga gizi di sana. Dia sudah mampu membeli.
1: Baik, itu kan untuk evaluasi.
0: Yang tidak mampu, itulah tugas dari pemerintah, karena itu bagian dari hak asasi manusia.
1: Sekarang bagaimana pesannya untuk masyarakat sehingga tetap bisa mengawal program ini dan juga mendapatkan manfaat ya dari program MBG?
0: Ya, masyarakat ini kan luas. Bagi komponen masyarakat sebagai pelaku, mitra, pengelola yayasan, atau masyarakat guru, ya tentunya perlu turut mensukseskan bagaimana dalam arti penyediaan distribusi semakin lancar sesuai dengan standar minimalnya. Dan arti masyarakat pengguna yang menjadi sasaran dari yang menerima makanan, tentunya makanan tadi dihabiskan, jangan disisakan. Segera mungkin dimakan, jangan nunggu basi, jangan dibawa ke pulang dan kemana-mana. Kemudian juga supaya kalau ada hal-hal yang dirasakan, kok ini katanya begini, kok begini, ya harus ada masukan konstruktif ke dapurnya, ke petugasnya.
1: Ikut berkolaborasi juga ya, aktif memberikan masukan kepada SPPG dan juga pemerintah, seperti itu ya Pak Harinjah. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Harinjah atas waktunya di RRI Pro 3 pagi ini. Selamat beraktivitas kembali, selamat pagi. Ya, dengan berbagai evaluasi ya yang dilakukan oleh pemerintah dalam program MBG ini, memang diharapkan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga benar-benar memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia. Baik, demikian perbincangan dengan Guru Besar Ilmu Gizi IPB University, Bapak Harinjah.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat 5,4 kg di Kabupaten Bangkalan. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Yarbo.
1: Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur menggagalkan peredaran sabu seberat 5,4 kg di Kabupaten Bangkalan. Dalam pengungkapan kasus ini, petugas menangkap dua tersangka, yakni ST, seorang petani asal Jombang, dan SM, pengepul gabah asal Bangkalan. Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Jatim, Kombes Pol Muhammad menjelaskan, pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat. Petugas kemudian menangkap ST saat mengendarai mobil sambil membawa 5 paket sabu seberat 5,4 kg yang diduga berasal dari jaringan narkoba Malaysia. Barang haram tersebut rencananya akan diserahkan kepada SM di Bangkalan. Dari hasil pengembangan, petugas selanjutnya mengamankan SM di wilayah Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan. Penyidik juga mengungkap peredaran narkoba tersebut dikendalikan oleh seorang buronan berinisial RI alias A yang hingga kini masih dalam pengejaran.
2: Setelah melakukan penangkapan pada kedua tersangka, kami juga melakukan penggeledahan kepada beberapa rumah yang ada di yang dimiliki oleh kedua tersangka, ya, khususnya rumah dari SN. Namun ternyata setelah kami geledah tidak ditemukan barang bukti narkotika yang lainnya. Sehingga kedua tersangka kami amankan, kami bawa ke Mako BNN Provinsi Jawa Timur untuk kita lakukan penyidikan lebih lanjut.
1: Sementara itu, Ketua Lembaga Anti Narkotika Surabaya, Antonius Mordianto, mengapresiasi keberhasilan BNNP Jatim dalam mengungkap kasus tersebut. LAN Surabaya juga terus memberikan edukasi kepada para pelajar, termasuk saat kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak dini.
3: Komunikasi keluarga itu sangat penting. Ini kita ngomong dari lingkup lingkungan keluarga aja. Jangan kita abai. Jangan kita bangga melihat anak kita di dalam kamar seharian. Ya. Itu apa yang dia lakukan di dalam kamar, kita juga harus tahu.
1: BNNP Jawa Timur menegaskan akan terus memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba guna mewujudkan generasi Indonesia emas. Dari Surabaya, Jawa Timur, Faris Yarbo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, warga Pekanbaru mengapresiasi kegiatan nonton bareng Piala Dunia di depan rumah dinas wali kota Pekanbaru. Alwi Suryatmaja menyampaikan laporan lengkapnya.
1: Antusiasme masyarakat Pekanbaru terlihat dalam kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 yang digelar oleh TVRI bersama pemerintah kota Pekanbaru di depan rumah dinas wali kota Pekanbaru Kamis dini hari. Sejumlah warga menilai kegiatan nobar seperti ini menjadi wadah hiburan sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat. Salah satunya disampaikan oleh Yon Aldi Savera, warga Pekanbaru yang mengapresiasi pelaksanaan nobar tersebut.
2: Sangat bagus sekali, mendapat setiap tahun dibikin seperti ini. Kalau masyarakat Pekanbaru sangat antusias dengan Piala Dunia ini. Sudah sering juga, tapi enggak tiap hari. Soalnya larut malam, kadang-kadang aja.
1: Hal senada juga disampaikan oleh warga lainnya, Bang Jo, yang menilai kolaborasi dalam pelaksanaan nobar tersebut merupakan bentuk sinergi yang baik antara berbagai pihak.
3: Untuk nobar ini sangat luar biasa, kerjasama antara Kodam dengan pemerintahan daerah dan mendukung untuk UKM. Jadi ini sangat luar biasa.
1: Pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026 ini tidak hanya menjadi ajang bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan sepak bola, tetapi juga menghadirkan ruang interaksi sosial dan mendukung aktivitas ekonomi lokal. Antusiasme warga menunjukkan bahwa kegiatan publik seperti ini mendapat tempat di tengah masyarakat Kota Pekanbaru. Demikian, Alu Suryatmaja melaporkan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: meja, sering rusak kena hujan.
1: Pengen sekolahnya kayak yang lain, nggak banjir.
2: Bapak, sekolah kok bocor? Saya tidak bisa belajar.
3: Kejadiannya itu pada pukul 12:30 malam. Gedung ini jadi ambruk.
4: Tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh. Tidak boleh ada sekolah yang tidak ada WC untuk anak-anaknya.
5: Dana ini akan dikirim langsung ke sekolah-sekolah. Cash transfer. Dan nanti sekolah-sekolah akan melakukan swakelola sehingga nilai bantuan tersebut lebih bermanfaat.
6: Terima kasih, Pak.
7: Revitalisasi sekolah menjadi komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan ruang belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas. Mari bersama mendukung revitalisasi sekolah. Hadirkan sekolah yang aman, nyaman, dan berkualitas untuk mencetak generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan.
8: Tokoh dunia. Perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala, karena mereka ingin hidup mudah. Richard Marcinkowski.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Dengan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah, saat ini tengah memasuki fase evaluasi penting, di mana Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional atau BGN untuk melakukan kajian menyeluruh, termasuk untuk meninjau kembali anggaran Rp15.000 per porsi, agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan gizi penerima manfaat. Evaluasi ini ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 1 bulan, sehingga ke depan kebijakan yang diambil benar-benar berbasis data dan juga kondisi real di lapangan. Dan lalu bagaimana sebenarnya arah evaluasi MBG ini dan sejauh mana pelibatan berbagai pihak termasuk kemungkinan adanya kantin sekolah bisa dilibatkan dalam program ini dan juga bagaimana memastikan seluruh pembenahan berjalan dengan tepat sasaran. Kita akan perbincangkan pagi ini bersama dengan tenaga ahli utama Bakom RI, Pak Hariko Satria Wibawa.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi Pak Hariko, salam sehat.
2: Selamat pagi Mbak Sakira dan seluruh pemirsa RRI yang kami hormati.
1: Ya, terima kasih Pak Hariko sudah menyempatkan untuk berbincang pagi ini di RRI Pro 3. Baik, ya. Kita berbincang soal MBG, evaluasi 1 bulan. Kalau kita lihat belakangan ini MBG kan sedang dievaluasi ya oleh Presiden Prabowo Subianto. Apa yang sebenarnya ingin diperbaiki Pak dari program ini?
2: Ada setidaknya 3 hal ya, Mbak Sapira.
1: Ya.
2: Pertama,

0: peraturan, dicek ulang, kemudian juga seluruh SPPG dievaluasi kembali. Kemudian juga difokuskan penerima anggarannya kepada saudara-saudara kita, anak-anak kita yang belum mampu, yang mengalami kemiskinan ekstrim, kemudian yang berada di wilayah 3T. Dan alhamdulillah sekarang makan bergizi gratis semakin tepat sasaran, semakin aman, dan semakin tertata dengan baik. Untuk itu kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang kami hormati ibu dan bapak kita, para kepala daerah. Kami sangat berterima kasih. Terima kasih juga kepada para guru, ibu dan bapak di sekolah, kepala puskesmas dan jajaran posyandu dan jajaran, dan seluruh masyarakat yang terus mengawasi dan memberikan perhatian yang sebaik-baiknya untuk program makan bergizi gratis. Jadi kesuksesan dari program ini adalah kesuksesan kita semua. Jadi sekali lagi terima kasih. MBG sekarang sudah semakin tertata dengan baik dan semakin aman dan semakin tepat sasaran.
1: Oke, karena manfaatnya yang luar biasa sekali, makanya ini juga menjadi concern dari pemerintah dan juga presiden agar bagaimana seperti disampaikan Pak Hariko tadi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat termasuk di wilayah 3T ya Pak Hariko ya.
0: Iya.
1: Oke, presiden bahkan memberikan waktu sekitar 1 bulan untuk evaluasi ini. Seberapa realistis kemudian target ini bisa tercapai Pak Hariko?
0: Ya, kita optimis ya.

pusat, dari BBM sampai ke daerah, sampai ke SPBG, kesadaran yang terbentuk adalah siapapun yang melanggar aturan, siapapun yang korupsi, yang mencuri gizi dari anak-anak kita ini akan ditindak tegas. Jadi sekali lagi, siapapun. Dan ini kita sudah melihat orang nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau orang nomor berapapun di Badan Gizi Nasional, apabila melakukan kesalahan akan diproses dan akan ditahan. Ini bagus banget karena kita baru memulai program ini 20 bulan dan sudah terbentuk kesadaran

lain seperti Maroko, Spanyol, Lutahun, atau Jepang, atau India, atau Amerika Serikat yang sudah di atas 70 tahun, kita di 20 bulan ini sudah membangun satu fondasi yang sangat bagus.

ibu dan bapak kita yang bekerja di SPPG. Memang Mbak Sapira ya, ada cerita yang jarang terlihat di balik seporsi makan bergizi gratis yang disampai kepada anak-anak kita. Ada tangan yang mulai bekerja sejak pagi ya. Ada lelah yang disembunyikan di balik senyuman demi menjaga generasi Indonesia.

0: dari nafkah, tapi bagian dari gotong royong besar untuk menjadikan anak-anak kita ini lebih sehat, lebih cerdas, kemudian lebih fokus dalam belajar. Begitu Mbak Sapira.
1: Oke, dampaknya tidak hanya terhadap anak, tapi dibalik itu semua ada dampak-dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat juga ya, Pak Hareko dari MBK.
0: Banyak yang bekerja di dapur-dapur tersebut.
1: Oke, bicara soal anggaran 15.000 sekarang ya Pak Hareko, per porsi dari makanan yang sedang dikaji ulang oleh pemerintah. Bagaimana kemudian Bako melihat hal ini? Apakah angka ini juga lebih banyak terserap di bahan pangan ataupun di operasional nantinya Pak?
0: Ya, mengenai seporsi makan begini gratis, apakah 15.000 itu cukup? Ini memang membutuhkan kajian.
1: Yeah.
0: Namun sebagai perbandingan ya Pak Sapira, di Finlandia, Finlandia itu termasuk negara dengan pendidikan yang terbaik. Di Finlandia itu seporsi makan bergizi gratis itu harganya kalau dirupiahkan itu 60.000 rupiah. Padahal kalau kita makan di rumah makan atau restoran di sana itu rata-rata 300.000 rupiah. Nah, di Indonesia seporsi, harga seporsi makan bergizi gratis itu lebih kurang antara 10.000 rupiah sampai 15.000 rupiah, tergantung indeks kemahalan di setiap daerah.
1: Yeah.
0: Dan rata-rata lebih kurang kalau kita makan di warung-warung di Indonesia ini, seporsinya harganya 25.000. Jadi harga yang disampaikan sejak awal oleh presiden itu

0: harga pasar.
1: Sudah ada pertimbangan-pertimbangannya sehingga ditemukan nominal tersebut ya Pak Hariko?
0: Iya, sebenarnya yang lebih penting adalah apakah harga itu sudah memenuhi angka kecukupan gizi
1: ya,
0: yang sesuai dengan pedoman dari Kementerian Kesehatan. Nah, di sini memang perlu terus dilakukan evaluasi, terutama untuk daerah-daerah, untuk saudara-saudara kita di luar Jawa.
1: Ya.
0: Itu yang dimaksud oleh

Jadi sudah ada pertimbangan untuk bagaimana penentuan nominal tadi dari berbagai pihak termasuk ahli gizi, Kementerian Kesehatan dan juga sebagainya. Nah, kemudian terkait dengan pelibatan kantin sekolah ya, ini juga menjadi wacana yang menarik juga dan diperbincangkan oleh masyarakat. Kalau ini benar dijalankan, bagaimana kemudian dampaknya untuk kualitas asupan gizi siswa, Pak Hariko?

0: informasi baru, yeah. Sehingga kita sangat menghormati berbagai pandangan, perbedaan pendapat, kritik dan saran, dan memang kritik itu sangat bermanfaat untuk perbaikan.
1: Ya, Pak Hariko, pagi tadi kami juga sempat menerima laporan ya dari pendengar terkait dengan program MBG. Ternyata di beberapa daerah ini belum merata. Nah, seperti apa kemudian operasional dari SPPG di daerah untuk lebih masif lagi, sehingga ini tentu dinantikan ya oleh masyarakat menerima MBG, Pak Hariko.

0: Ya.
1: Juga mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia. Kemudian juga mempertimbangkan agar uang rakyat ini betul-betul sampai

0: Natuna.
1: Banyak yang menantikan, tapi perlu dipertimbangkan juga untuk klasifikasi penerima manfaat agar lebih tepat sasaran ya, Pak Hariko.
0: Yeah.
1: Oke, Presiden juga meminta semua kementerian untuk kolaborasi ya, ikut membantu dari tata kelola MBG ini. Dalam praktiknya kolaborasi seperti apa, Pak, nantinya akan dilakukan? Siapa mungkin yang perannya bisa dikatakan paling besar untuk mendukung BGN?
0: Semua kementerian sangat strategis dalam program makan berdiri gratis ini. Jadi mengapa Presiden Prabowo seperti dikatakan

0: Presiden Prabowo. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih para pemirsa RRI.
1: Baik. Terima kasih juga Pak Hariko atas waktunya pagi ini sudah berbagi apa ya pandangan ya tentang program makan bergizi gratis yang terus dijalankan oleh pemerintah. Terima kasih Pak Hariko, selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih.
1: Demikian pendengar tenaga ahli utama Bakom RI, Hariko Satria Wibawa.
2: Wawancara Pro 3. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.
4: Dukungan Israel retak ya, di mana DPR Amerika Serikat ini menyatakan mundur ya. Peta politik Amerika Serikat terkait dengan dukungan ke Israel mulai menunjukkan keretakan, di mana tercermin dari hasil pemungutan suara terbaru di DPR Amerika Serikat mengenai amandemen anggaran bantuan militer. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pengamat Timur Tengah Universitas Pajajaran, Ibu Dina Sulaiman.
3: Wawancara Pro 3.
4: Bu Dina?
5: Iya, Mas Usman.
4: Kabar sehat ya, Bu Dina ya?
5: Alhamdulillah, terima kasih.
4: Bu Dina, apakah perpecahan di Kongres Amerika Serikat saat ini merupakan perubahan yang bisa dikatakan ini sifatnya sementara karena konflik di Gaza, atau menandai pergeseran jangka panjang dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat? Kalau pengamatan Bu Dina?
5: Meskipun memang hasilnya kan masih tetap mayoritas masih mendukung dipertahankannya bantuan untuk Israel ya, tapi ketika ada 104 anggota Kongres yang menyatakan menolak, itu saya pikir perubahan besar ya. Tidak terbayangkan sebelum ini bahwa Kongres Amerika Serikat itu yang sebagian besarnya itu kan banyak mendapatkan dana bantuan dari organisasi pro-Israel ya. Tapi ternyata ada pergeseran yang signifikan, meskipun ya memang belum cukup ya untuk menghentikan bantuan ini. Saya pikir memang ini ke arah perubahan besar ya. Kalau kita lihat, apalagi kalau kita hubungkan sama fenomena di New York ya, yang Zohran Mamdani menang, padahal dia betul-betul terbuka ya menyatakan kritik dan kecamannya kepada Israel, kemudian juga bahkan politisi Demokrat yang dapat dukungan dari Mamdani yang anti Israel justru malah menang gitu ya. Di New York kan, kalau menang di New York itu artinya padahal di situ pusat segalanya, pusat media, keuangan di sana, ternyata sentimennya kelihatan banget sudah anti Israel, dan juga sebenarnya ada juga

0: lain untuk berperang gitu ya, sementara ya, di dalam negeri banyak kesulitan ekonomi.
1: Ya, ketika kritik dari sebagian anggota parlemen atau Partai Demokrat ataupun juga masyarakat ini semakin meluas, dampaknya seperti apa nanti ya, Bu Dina?
0: Ya, ini kan pada akhirnya ke suara ya. Ya. Jadi para politisi ini kan sangat bergantung pada suara rakyat gitu. Nah, kalau kita lihat bagaimana hasil survei ya di Amerika Serikat itu kan memang dukungan untuk Israel itu semakin menurun ya. Kemudian juga dukungan untuk pemberian senjata atau bantuan militer kepada Israel itu juga jauh menurun. Nah, ini kan sebenarnya berdampak pada pemilihan nanti ya. Jadi yang sangat dikhawatirkan oleh mereka ini, kalau masih terus terbuka menyatakan dukungan kepada Israel, sementara dalam negeri polling-polling menunjukkan bahwa dukungan rakyat Amerika kepada Israel jauh berkurang saat ini ya, pasti kan resiko tidak terpilih kan gitu ya. Nah, cuma kan memang kenyataannya dari seluruh anggota Kongres ada 300 lebih masih pro-Israel ya gitu kan. Jadi artinya mereka mungkin masih berhitung, oh masih banyak rakyat Amerika yang pro-Israel juga, atau juga berhitung dari sisi bantuan keuangan ya, karena memang sebagian besar anggota Kongres Amerika ini ketika naik kan butuh uang ya untuk bertarung di pemilu. Nah, kebanyakan itu ya dapat uangnya dari perusahaan atau orang-orang kaya yang pro-Israel.
1: Oh, yang terafiliasi Israel ya. Nah, bagaimana dengan negara-negara seperti Iran, Arab Saudi, Turki, dan Qatar ini bisa membaca perpecahan politik di Amerika Serikat, Bu Dina? Apakah mereka melihatnya sebagai peluang untuk meningkatkan pengaruh di kawasan atau seperti apa? Apa yang terjadi atau melemahnya dukungan terhadap Israel tidak dipercaya nih? Karena mungkin sebelum-sebelumnya banyak gimmick-gimmick seperti itu ya, Bu Dina ya. Mungkin bisa ditanggapi, Bu Dina.
0: Iya, berkurangnya dukungan publik ya terhadap Israel itu kan dari survei-survei ya, misalnya kalau The Economist gitu, itu kan The Economist itu majalah sangat terkemuka ya di Amerika Serikat, itu bilang 40% publik itu inginnya bantuan militer kepada Israel itu dikurangi gitu, hanya 27% yang inginnya ditambah gitu. Nah, ini berkurang dari tahun-tahun sebelumnya gitu kan. Atau misalnya lembaga survei Gallup ini juga lembaga survei terkemuka juga di Amerika, itu juga menemukan bahwa yang tahun sekarang, ini kan survei terbaru ya, tahun sekarang yang simpati sama Israel itu cuma 36%. Dibandingkan tahun 2023 itu 54% yang simpati sama Israel gitu kan, berarti kan turun ya. Dan juga kalau masalah di Kongres sekarang ada 104 yang mendukung dihentikannya dana bantuan untuk Israel, itu melonjak tinggi ya dibanding sebelumnya belum pernah ada itu gitu ya, upaya untuk menghentikan bantuan ini gitu. Jadi ini kayak memang perubahan politik yang signifikan saya pikir, cuma masih belum berhasil ya, karena memang masih lebih banyak lagi yang setuju untuk melanjutkan bantuan kepada Israel.
1: Kalau negara-negara seperti Iran, Arab Saudi, dan Turki dan Qatar ini bagaimana membaca perpecahan politik di Amerika Serikat menurut Bu Dina? Peluang tidak ini?
0: Iya, saya pikir gini ya, kalau untuk negara-negara Teluk gitu, mereka itu situasinya itu tidak terlalu, kalau saya menurut bacaan saya nggak terlalu melihat ke sana ya, ke masalah internal di Amerika Serikat. Realnya itu hegemoninya Amerika masih kuat di mereka gitu ya, sehingga memang kita lihat beberapa hari terakhir ini, meskipun sebelumnya sudah kelihatan ya Amerika itu udah keteteran dalam perang melawan Iran gitu, tapi tetap tiba-tiba mereka masih tetap kasih bantuan ke Amerika untuk menyerang ke Iran. Padahal sebelumnya kan sudah ada perubahan nada ya, Qatar, misalnya Kementerian Luar Negeri Qatar udah bilang, udah kita tuh Arab sama Persia tuh udah bersahabat ribuan tahun misalnya gitu. Saudi juga udah ngomong, oh kami gak kasih izin untuk Amerika untuk pakai pangkalan militer di Saudi gitu ya. Dan negara-negara lain juga kelihatan sudah mulai bergeser, bahkan Oman juga kan, loh kok tiba-tiba berubah. Nah, saya pikir maksudnya berubah dari sisi

0: malah tetap melanjutkan membantu Amerika Serikat untuk menyerang Amerika Iran dalam beberapa hari terakhir ini. Ini menunjukkan bahwa memang cengkramannya Amerika di negara-negara Teluk ini masih masih kuat gitu, sehingga masih mereka masih belum berani untuk melakukan perlawanan. Iya, saya pikir betul ya yang disampaikan Pak Anang, memang realnya ya kayak gitu ya, APBN yang nipis, padahal ini kondisi ekonomi dalam negeri sedang susah gitu ya. Dan akibat perang ini kan memang ada survei juga saya baca, itu 60% ya rakyat Amerika itu yang disurvei ya, itu mengatakan harga pangan tuh udah semakin tidak terjangkau. Bayangkan Amerika yang buat banyak orang tuh, wah itu negara kaya raya gitu. Tapi ternyata harga pangan buat mereka sekarang semakin tidak terjangkau. Ya kenapa ya? Karena semakin mahal kan, berarti sejadi itu perubahan setelah perang Februari ini ya, kan gitu ya. Jadi situasi memang sulit. Terus kan Trump sendiri yang sebelum menandatangani MOU itu di Paris itu kan dia ngomong kayak gini, ini saya harus menandatangani MOU karena cadangan strategis minyak kita itu cuma tinggal 4 minggu ya, berarti udah ngaku sendiri ya, cadangan strategis minyak itu cadangan yang memang dimiliki oleh pemerintah gitu ya, beda dengan cadangan yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang untuk dijual di pasar bebas gitu. Sehingga memang kalau dia memang seandainya Trump itu betul-betul mikirin kepentingan rakyatnya, ekonomi dalam negeri, ya harusnya nggak perang lagi gitu ya. Tapi kenapa kok melanjutkan perang? Karena balik lagi, ini siapa sih yang mengambil keuntungan dari perang ini ketika berlanjut? Rakyat Amerika memang rugi gitu ya, tapi kan ada perusahaan senjata yang sahamnya terus naik gara-gara perang gitu ya. Kemudian perusahaan-perusahaan minyak, ketika harga minyak naik, yang untung kan perusahaan minyak ya, yang rugi kita masyarakat pembeli kan, tapi kan perusahaan minyaknya jadi untung kayak gitu ya. Nah, ini yang terus mendorong Trump untuk melakukan perang. Jadi memang ada tarik menarik ya. Trump itu di satu sisi didesak untuk menghentikan perang oleh sebagian pihak yang lain yang mengambil keuntungan dari perang ini, yaitu perusahaan-perusahaan plus Israel. Nah, itu juga menarik-narik Trump juga ke arah berlanjutnya perang. Nah, saya pikir ya Trump ini terjepit di tengah-tengah ya, dan kelihatannya sampai sekarang masih tunduk, masih menyerah sama yang pihak pro perang ini.
1: Ya, dalam konteks hukum humaniter internasional, apakah perdebatan di Kongres mencerminkan perubahan nilai dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat atau lebih merupakan strategi politik domestik menjelang pemilu? Silakan, Bu Dina.
0: Iya, kalau melihat karakter anggota Kongres Amerika selama ini, gitu ya, selama ini kan betul-betul pro-Israel ya mayoritasnya, gitu kan. Sekarang juga mayoritas juga masih pro-Israel, kan angkanya juga 104 banding 300-an ya. Jadi kan masih 3 kali lipat berarti kan yang masih pro-Israel. Saya pikir ini lebih ke strategi untuk pemilu ya. Tapi juga maksudnya masih jauh untuk menghubungkannya dengan hukum humaniter internasional gitu ya. Karena memang kalau kita lihat berapa banyak sih anggota Kongres Amerika selama ini yang betul-betul bersuara menyatakan keprihatinan soal Gaza, itu kan sedikit banget gitu ya. Hanya beberapa orang saja gitu, misalnya Rashida Tlaib misalnya kayak gitu ya, dan beberapa orang lainnya. Ya saya tidak melihat ini ke arah international law gitu kan, ya hukum internasional, tapi ya lebih ke kepentingan mereka masing-masing ya. Dan saya pikir yang 104 ini juga sebagian juga ya karena masalah tadi kita sudah bahas ya, karena ini kok enak aja nih uang kita gitu ya, uang kita kok dipakai buat Israel.
1: Sementara kondisi ekonomi di dalam negeri lagi carut marut begitu ya, Bu Dina ya. Tapi kalau dilihat dari strategi sendiri, apakah Israel ini telah menyiapkan strategi jika dalam beberapa tahun ini ke depan dukungan politik di Washington tidak lagi sekuat selama beberapa dekade ini, Bu Dina, kalau Anda baca?
0: Kalau strategi atau upaya yang dilakukan Israel kelihatan banget ya. Kan lembaga, kan di Amerika itu ada yang disebut organisasi lobby ya. Dia melobi atau berusaha mempengaruhi pihak-pihak yang penting ya, tokoh-tokoh politik ya itu. Yang pro Israel, contohnya IPEC misalnya gitu ya. Terus ada KUFI, misalnya ada organisasi-organisasi yang memang dia berjuang tanda kutipnya untuk mempengaruhi orang-orang supaya tetap pro Israel gitu ya. Dan mereka udah mengeluhkan juga, ini kok Oh, ini, dan yang disalahkan media sosial. Ini gara-gara TikTok ini. Anak-anak ini gitu kan. Nah ini TikTok harusnya di-ban aja. Sampai kayak gitu kan mereka ininya, upayanya gitu ya. Dan juga saya pikir yang banyak dilakukan tentu saja memberikan tekanan, ancaman, terus bujukan gitu ya, ngasih uang. Sudah jelas dari dulu mereka juga pakai uang ya untuk membeli tanda kutip keberpihakan para politisi Amerika Serikat. Tapi kalau misalnya nggak mempan, pakai ancaman itu sudah sudah metode sejak lama ya dilakukan oleh Israel di Amerika Serikat.
1: Baik. Bu Dina Sulaiman, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 nih. Sehat dan sukses selalu, Ibu. Dengar pengamat Timur Tengah Universitas Pajajaran, Ibu Dina Sulaiman ya. Kami berbincang bagaimana dukungan Israel retak di mana ratusan DPR Amerika Serikat stop aliran dana.
2: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
3: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
4: Betul.
3: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
5: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan.

0: Inilah pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
1: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang

Selamat pagi pendengar, salam jumpa dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun Rote, mengudara melalui pemancar FM 92,5 MHz, menjumpai pendengar untuk siaran hari ini, Sabtu 18 Juli 2026. Dari Studio Pro 1 RRI Rote, kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya baik pendengar, selamat pagi. Salam jumpa kembali di Rote Pagi hari ini bareng dengan saya Yona Sape dan juga rekan saya Kak Mitra Sinlae. Untuk edisi hari ini pendengar, Sabtu tanggal 18 Juni 2026, kali ini Yona dan juga Kak Mitra akan temani pendengar semua yang lagi siap-siap pagi ini untuk pasar pagi, ya udah mulai beraktivitas di pagi ini, udah mulai siapin barang-barang jualannya, ya sayur-sayur segar di pagi ini, dan juga buat yang baru bangun ya, dan juga yang sudah mulai beraktivitas di pagi hari mengejar rezeki di hari ini. Yona dan Kak Mitra akan temani pendengar semua sampai nanti merapat di jam 11 siang, special weekend kali ini dengan program acara menarik yang akan menghiasi ruang dengar Anda di pagi hari ini. Di antaranya kami hadirkan ke ruang dengar Anda ada Mutiara Pagi Buddha kali ini, dan selanjutnya penyampaian warta berita pagi yang akan disampaikan oleh Kak Mitra,

0: Dan selanjutnya juga ada Rote Pagi Menyapa dengan informasi menarik, info layanan masyarakat, info BMKG, kemudian Warta Berita Pro 3 Jakarta pukul 8. Selanjutnya ada Opini Publik, dan berikutnya ada Rote Menyapa dan Cek Fakta juga di pagi hari ini. Kemudian ada musik dan informasi, ya, spesial di program acara terakhir kita pagi hari ini. Baik pendengar Pro 1, kita saat ini akan mendengarkan penyampaian Mutiara Pagi Buddha bersama dengan Prof. Arari Kupang. Untuk itu kita akan sama-sama mendengarkannya melalui siaran relay di pagi hari ini. Tetap bersama kami pendengar Prof. 1, selamat pagi, selamat beraktivitas. Semangat di pagi hari ini, jangan lupa berdoa dan juga selalu positive thinking ya untuk menghadapi hari ini.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

diri untuk tidak melakukan pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad akan melatih diri untuk tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Aku bertekad akan melatih diri untuk tidak melakukan perbuatan asusila. Aku bertekad akan melatih diri untuk tidak mengucapkan ucapan yang tidak benar. Aku bertekad akan melatih diri untuk tidak minum segala minuman keras yang dapat

Sebelum kita memulai renungan Dhamma hari ini, marilah kita bersama-sama mengagungkan guru agung kita para Buddha dengan memanjatkan parita wandana. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Para pendengar renungan Dhamma di RRI Kupang yang saya hormati dan saya cintai dalam Dhamma, sambutlah salam kasih dalam Dhamma, sotiotu namo buddhaya. Semoga keselamatan, kedamaian batin, dan cahaya kebijaksanaan Dhamma senantiasa melindungi langkah hidup kita dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun yang sedang kita hadapi. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya, Supriyadi Srota Dharma, Dharma Duta Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak para pendengar sekalian untuk sejenak menenangkan batin dan menghadirkan kesadaran penuh guna merenungkan sebuah tema yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, yaitu perlindungan sejati dalam ajaran Buddha. Dalam kehidupan sehari-hari, kita semua tentu menginginkan rasa aman. Kita ingin terlindungi dari penderitaan, dari rasa takut, dari kegelisahan, dan dari ketidakpastian hidup. Namun, seringkali tanpa kita sadari, perlindungan yang kita cari justru kita letakkan pada hal-hal yang tidak kekal dan mudah berubah. Melalui perenungan Dhamma pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyelami ajaran Sang Buddha tentang apa yang sesungguhnya menjadi perlindungan sejati. Perlindungan yang tidak tergoyahkan oleh keadaan, tidak hancur oleh waktu, dan tidak lenyap oleh perubahan dunia. Semoga melalui renungan ini, Dhamma dapat menjadi cahaya yang menuntun batin kita sekaligus benteng kehidupan yang menumbuhkan ketenangan, kebijaksanaan, dan keberanian dalam menjalani setiap kenyataan hidup. Para pendengar yang berbahagia, marilah kita memulai perenungan Dhamma ini dengan membuka hati dan batin, menyadari bahwa setiap manusia tanpa terkecuali hidup dengan suatu kebutuhan mendasar yang sama, keinginan untuk merasa aman, terlindungi, dan terbebas dari penderitaan. Sejak manusia lahir ke dunia ini, ia telah mencari perlindungan. Seorang bayi berlindung pada pelukan ibunya. Seorang anak berlindung pada orang tuanya. Orang dewasa berlindung pada harta, jabatan, pasangan, kekuasaan, atau nama baik. Dan ketika usia menua, manusia kembali mencari suatu yang dapat memberinya rasa aman menghadapi sakit, ketuaan, dan kematian. Di dalam ajaran Sang Buddha, persoalan perlindungan dibahas dengan sangat mendalam. Sang Buddha tidak menolak bahwa manusia membutuhkan rasa aman, tetapi

Oleh karena itu, Sang Buddha mengajarkan tentang perlindungan sejati, perlindungan yang tidak tergantung pada kondisi luar, tidak bisa dicuri, tidak bisa dirampas, dan tidak hancur oleh perubahan zaman. Dalam Dhammapada Magawaga 288 dinyatakan, anak-anak tidak dapat melindungi. Begitu juga ayah maupun sanak saudara. Bagi orang yang sedang menghadapi kematian, mereka tidak ada sanak saudara yang dapat melindungi dirinya lagi. Sair ini menyadarkan kita bahwa ketika hukum

mampu menahan kenyataan tersebut. Manusia seringkali berlindung pada kekayaan, tetapi kekayaan tidak kebal dari kehancuran. Kekayaan bisa habis oleh bencana, oleh kesalahan pengolahan, oleh keserakahan, bahkan oleh perubahan keadaan ekonomi. Manusia berlindung pada jabatan, tetapi jabatan bersifat sementara. Hari ini diagungkan, besok bisa dilupakan. Manusia berlindung pada kekuasaan, tetapi kekuasaan selalu diiringi oleh ketakutan kehilangan. Manusia berlindung pada pasangan dan keluarga, tetapi bahkan orang yang paling kita cintai pun tidak bisa menghentikan kita menanggung akibat dari karma kita sendiri. Sang Buddha dengan penuh welas asih mengarahkan manusia untuk melihat lebih dalam bahwa sumber ketakutan terbesar bukanlah dunia luar, melainkan batin yang tidak terlatih, batin yang dipenuhi oleh loba, dosa, dan moha, keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin. Itulah yang membuat manusia selalu merasa terancam, gelisah, dan tidak aman. Oleh karena itu, perlindungan sejati bukanlah membangun tembok di luar diri, tetapi membangun benteng kebijaksanaan di dalam batin. Di dalam Ratana Sutta disebutkan bahwa perlindungan sejati terdapat pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Perlindungan kepada Buddha berarti meneladani kesempurnaan kebijaksanaan dan welas asihnya. Berlindung kepada Dhamma berarti menjadikan ajaran kebenaran sebagai pedoman hidup. Berlindung kepada Sangha berarti meneladani kehidupan luhur para siswa Buddha yang telah mempraktikkan Dhamma dengan sungguh-sungguh. Perlindungan ini bukanlah sekedar ucapan ritual, tetapi suatu proses batin yang hidup dan nyata dalam keseharian. Dhamma sebagai benteng kehidupan berarti bahwa setiap tindakan, ucapan, dan pikiran kita disaring melalui kebijaksanaan. Ketika seseorang hidup dalam sila, ia terlindungi dari penyesalan. Ketika seseorang mengembangkan samadhi, ia terlindungi dari kegelisahan. Ketika seseorang menumbuhkan panya, ia terlindungi dari pandangan salah. Inilah perlindungan sejati yang diajarkan oleh Sang Buddha. Perlindungan yang bekerja dari dalam, bukan dari luar. Dalam Dhamma, Dhammapada Attawagga Sair 160 juga dinyatakan, diri sendiri sesungguhnya adalah pelindung bagi diri sendiri. Karena siapa pula yang dapat menjadi pelindung bagi diri sendiri telah dapat mengendalikan dirinya sendiri dengan baik, ia akan memperoleh perlindungan yang sungguh amat sukar dicari. Syair ini mengajarkan tanggung jawab pribadi atas kehidupan. Tidak ada orang lain yang bisa menjalani hidup kita, menanggung akibat karma kita, atau membebaskan batin kita dari penderitaan. Perlindungan sejati tumbuh ketika seseorang berani melihat dirinya sendiri dengan dhamma. Seseorang yang menjaga sila tidak hanya melindungi dirinya, tetapi juga melindungi orang lain. Ia tidak menimbulkan ketakutan pada makhluk lain. Ia menjadi sumber rasa aman bagi lingkungan sekitarnya. Inilah sebabnya mengapa dalam banyak sutta, Sang Buddha menekankan bahwa orang yang bermoral tidur dengan tenang, bangun dengan tenang, dan tidak diganggu oleh rasa bersalah. Ketentraman batin inilah benteng yang tidak bisa ditembus oleh kondisi luar. Lebih jauh lagi, perlindungan sejati juga berarti memahami hukum ketidakkekalan. Ketika seseorang memahami bahwa segala sesuatu bersifat anicca, dukkha, dan anatta, ia tidak lagi menggantungkan kebahagiaannya pada hal-hal yang pasti berubah. Ia tidak mudah terhancur oleh kehilangan, tidak mudah sombong oleh keberhasilan, dan tidak mudah putus asa oleh kegagalan. Batin yang memahami kenyataan sebagaimana adanya adalah batin yang kokoh, seperti gunung yang tidak terguncang oleh angin. Sang Buddha bersabda bahwa dunia ini bagaikan rumah yang terbakar. Ketika rumah terbakar, orang bijaksana tidak sibuk menghiasi rumah, tetapi mencari jalan keluar. Perlindungan sejati bukanlah memperindah samsara, tetapi memahami jalan pembebasan dari penderitaan. Dengan memahami empat kebenaran mulia dan menapaki jalan mulia berunsur delapan, seseorang membangun perlindungan yang melampaui kelahiran dan kematian. Perlindungan sejati juga berarti mengembangkan cinta kasih dan welas asih. Orang yang hatinya dipenuhi metta tidak mudah disakiti oleh kebencian orang lain.
orang yang hatinya luas tidak sempit oleh dendam. Dalam Karaniamat

Sutta Sang Buddha mengajarkan cinta kasih tanpa batas sebagai perlindungan batin yang agung. Ketika batin dipenuhi cinta kasih, bahkan racun kebencian pun kehilangan kekuatannya. Akhirnya, para hadirin yang berbahagia, marilah kita merenungkan bahwa perlindungan sejati bukanlah sesuatu yang instan, tetapi buah dari latihan terus-menerus. Dhamma adalah benteng kehidupan yang harus dibangun setiap hari melalui kesadaran, kebijaksanaan, dan perbuatan baik. Ketika dunia di luar penuh ketidakpastian, Dhamma menjadi pijakan yang kokoh. Ketika hidup menghadirkan suka dan duka, Dhamma menjadi penuntun yang menenangkan. Semoga melalui perenungan ini kita semua semakin memahami bahwa perlindungan sejati tidak berada di luar diri kita, tetapi tumbuh dalam batin yang dilatih dengan Dhamma. Semoga kita semua berani berlindung pada kebenaran, hidup dalam kebajikan, dan menapaki jalan yang membawa pada kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang tidak tergoyahkan oleh perubahan dunia. Saya akhiri Sabbesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Shoti Hotu Namo Buddhaya.

Pembacaan doa umat Buddha sebelum berangkat kerja. Namo

Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna.

dengan kekuatan semua Buddha, dengan kekuatan semua Dhamma, dengan kekuatan semua Sangha, dengan kekuatan ketiga mustika, mustika Buddha, mustika Dhamma, mustika Sangha, dengan kekuatan 84.000 kelompok Dhamma.

0: alam. Semoga penderitaan, penyakit, rasa takut, permusuhan, kesedihan, seteru, musibah, serta segala macam rintangan apapun, semua lenyap berkat kekuatan ini. Semoga kemenangan, keberhasilan, harta, keuntungan, keselamatan, keberuntungan, kebahagiaan, kekuatan, kemakmuran, panjang umur, paras bagus, kesejahteraan, kemajuan, kedudukan, usia 100 tahun, dan keberhasilan hidup ada padaku. Semoga jadilah semua berkah kebaikan. Semoga semua dewa melindungi. Dan dengan kekuatan semua Buddha, semoga kesejahteraan selalu ada padaku. Semoga jadilah semua berkah kebaikan. Semoga semua dewa melindungi. Dan dengan kekuatan semua dhamma, semoga kesejahteraan selalu ada padaku. Semoga jadilah semua berkah kebaikan. Semoga semua dewa melindungi. Dan dengan kekuatan semua sangga, semoga kesejahteraan selalu ada padaku. Sadu, sadu.
1: Ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketulusan. Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu kamu sedang belajar keikhlasan. Ketika hatimu terluka sangat dalam, saat itu dan kecewa, saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Ketika kamu merasa sepi dan sendiri, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketangguhan. Ketika kamu harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kau tanggung, saat itu kamu sedang belajar tentang kemurahan hati. Tuhan menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan

0: Syair pelimpahan jasa. Syair ini adalah syair-syair tentang pelimpahan jasa, di mana kita membagikan jasa-jasa kebajikan yang sudah kita lakukan kepada para sanak keluarga yang telah meninggal, para leluhur, para makhluk yang membutuhkan jasa kebajikan.
1: Melalui firman Tuhan yang terambil dari Yosua 1 ayat 9 yang bilang bahwa bukankah telah

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Untuk kegiatan gelombang sendiri untuk perairan Kupang Rote, khususnya di perairan utara Kupang Rote, selat Puku Aku itu masih sedang, itu berkisaran 1,25 meter hingga 2,5 meter.
2: Ketersediaan stok di gudang Sanggawayan itu ada di angka kurang lebih 1.100 ton.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Rotenda Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Rote, edisi Sabtu 18 Juli 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi di antaranya. BMKG imbau waspada gelombang sedang di perairan Kupang Rote. Bulog Rotendao pastikan stok beras aman hingga 5 bulan ke depan. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Mitra Sinlai. BMKG imbau waspada gelombang sedang di perairan Kupang Rote. Selengkapnya Ian Aplugi melaporkan.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Maritim Tenau Kupang mengimbau masyarakat, khususnya operator kapal dan nelayan, agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca laut di wilayah perairan Kupang Rote. Gelombang laut masih berada di kategori sedang, disertai angin kencang yang berpotensi mempengaruhi keselamatan pelayaran. Kepala BMKG Maritim Tenau Kupang, Yandri Tungga, ketika dikonfirmasi RRI melalui sambungan telepon mengatakan, hingga hari ini, tinggi gelombang di perairan utara Kupang Rote masih berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang. Sementara kecepatan angin rata-rata mencapai 10 hingga 25 knot, dengan kecepatan maksimum berkisar 20 hingga 28 knot. Kondisi tersebut masih berpengaruh terhadap aktivitas transportasi laut, khususnya lintasan Kupang Rote maupun sebaliknya.
1: Untuk ketinggian gelombang sendiri untuk perairan Kupang Rote, khususnya di perairan utara Kupang Rote, selat Puku Aku itu masih sedang, itu berkisaran 1,25 meter hingga 2,5 meter, dengan kecepatan angin itu rata-ratanya dari 10 sampai 25 knot, dengan kecepatan tertingginya itu di rata-rata di 28 knot. Jadi memang untuk sampai dengan hari ini angin itu masih kencang ya. Terus gelombang juga masih kategori sedang.
4: Yandri menjelaskan peringatan dini gelombang tinggi masih berlaku hingga 18 Juli dan akan terus diperbarui sesuai hasil pemantauan BMKG. Sementara itu, wilayah selatan Nusa Tenggara Timur, terutama perairan selatan Sumba, Saburai Jua, hingga Samudra Hindia, berpotensi mengalami gelombang lebih tinggi dengan angin yang di beberapa lokasi dapat melebihi 30 knot.
1: Untuk nelayan sendiri, kami mungkin dari himbauan kami itu tetap pantau informasi BMKG. Yang berikut juga, kalaupun harus mencari, himbauan kami kalau bisa memperhatikan informasi cuaca dulu, terus menentukan area-area yang mana daerah tangkapan itu yang tidak terdampak terhadap gelombang tinggi dan angin kencang ini, Pak.
4: BMKG mengingatkan seluruh pengguna transportasi laut, nelayan, serta masyarakat pesisir agar selalu memperhatikan informasi cuaca terbaru sebelum beraktivitas di laut. Kewaspadaan dan kepatuhan terhadap peringatan dini diharapkan dapat meminimalkan risiko kecelakaan akibat gelombang tinggi dan cuaca buruk. Dari Kabupaten Rotendao, Yan Aplugi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bulog Rotendao memastikan ketersediaan stok beras di gudang Bulog Sanggawen Kabupaten Rotendao dalam kondisi aman dan diperkirakan mencukupi kebutuhan masyarakat hingga 5 bulan ke depan. Selengkapnya Rudi Hartono melaporkan.
5: Bulog Rotindo pastikan ketersediaan stok beras dalam kondisi aman untuk 5 bulan ke depan. Selain itu, Bulog Rotindo juga terus melakukan penyerapan gabah hasil panen petani lokal sebagai bentuk dukungan terhadap ketahanan pangan daerah. Demikian disampaikan Kepala Gudang Bulog Rotindo Lexindolu ketika diwawancari RRI di ruang kerjanya Jumat 17 Juli 2026 mengatakan, hingga pertengahan Juli 2026 stok beras yang tersedia di Gudang Bulog Sanggoen mencapai sekitar 1.100 ton. Stok tersebut berasal dari pengadaan beras dalam negeri dan hasil penggilingan mitra Bulog. Menurutnya jumlah tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan dan penyaluran beras di wilayah Rotendau selama 4 hingga 5 bulan ke depan.
2: Ketersediaan stok di gudang Sanggawaen itu ada di angka kurang lebih 1.100 ton, itu dari beberapa entitas ya, beberapa jenis ya, mulai dari jenis pengadaan dalam negeri, artinya pengadaan beras lokal itu ada di angka 1.426 ton, dan hasil giling atau dari mitra pengadaan gabah itu ada di angka 114 ton. Jadi saya rasa ini cukup untuk 4 atau 5 bulan ke depan untuk penyaluran di Kabupaten Rotendau.
5: Selain menjaga ketersediaan stok, Bulog juga aktif mendukung pelaksanaan program gerakan pangan murah. Lexi menjelaskan, Bulog selalu berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta instansi terkait untuk menyediakan kebutuhan pangan setiap kali kegiatan tersebut dilaksanakan.
2: Program gerakan pangan murah ini kita sering atau selalu ya berkoordinasi dengan dinas terkait, dalam hal ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan Kabupaten Rotendau. Bila mana itu dibutuhkan atau bila mana itu ada jadwal yang dikeluarkan dari dinas terkait, maka kami Bulog pada prinsipnya siap bekerja sama, siap menyediakan pangan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
5: Bulog berharap sinergi dengan pemerintah daerah dan para petani terus terjalin sehingga ketersediaan pangan di Kabupaten Rotendau tetap terjaga sekaligus memberikan kepastian pasar bagi hasil panen petani lokal. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Koperindak Rotendau perketat pengawasan penjualan BBM eceran di tengah variasi harga Pertamax. Selengkapnya Raja Ewaldus melaporkan.
6: Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan atau Koperindak Kabupaten Rotendau terus melakukan pengawasan terhadap penjualan bahan bakar minyak atau BBM di tingkat pengecer. Pengawasan dilakukan untuk memastikan distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rotendau, Adri Tine, mengatakan sebagian besar pedagang eceran telah mengantongi izin usaha yang diterbitkan melalui sistem perizinan daring atau online. Karena itu, ketika turun ke lapangan, petugas pada umumnya menemukan pedagang telah memenuhi persyaratan administrasi. Meski demikian, pemerintah tetap mengimbau pedagang tidak memanfaatkan kondisi distribusi untuk menaikkan harga secara berlebihan yang dapat merugikan masyarakat.
7: Kalau yang kami turun lapangan lakukan pengawasan itu rata-rata ada izin, karena urus izin kan urusnya di perizinan, itu urusannya online. Jadi siapa saja urus tidak ada pakai verifikasi oleh dinas teknis, kami tidak keluarkan izin. Izin itu mereka langsung izin online. Memang urus izinnya mudah, gampang sekali, atau ketika kita turun mereka ternyata ada izin.
6: Adri menjelaskan pengawasan selama ini lebih difokuskan pada BBM bersubsidi, namun penjualan BBM non-subsidi juga tetap dipantau apabila ditemukan adanya keluhan masyarakat.
7: Kalau untuk kita pengawasan, sebenarnya pengawasan juga dilakukan, tetapi lebih dititikberatkan kepada yang subsidi.
6: Pengawasan rutin diharapkan mampu menjaga stabilitas harga BBM serta memberikan perlindungan kepada konsumen di Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Raja Ewaldus, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono bersama Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko dan Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Rox Adi Wibowo menggelar Coffee Morning perkuat sinergitas. Selengkapnya Vence Sakarias melaporkan.
8: Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono bersama Kapolda Nusa Tenggara Timur, Irjen Polisi Rudi Darmoko, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Roh Adi Wibowo, menggelar kegiatan Coffee Morning pada Kamis 16 Juli 2006 di ruang lobi Makorem 161 Wirasakti. Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban, menjadi wadah untuk memperkuat sinergitas dan soliditas TNI, Polri, dan Kejaksaan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Dan Rem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono menegaskan kegiatan Coffee Morning merupakan sarana untuk menyamakan visi, menyamakan langkah, dan memastikan bahwa dalam melaksanakan tugas hadir tim yang solid untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di wilayah Nusa Tenggara Timur.
9: Karena tidak ada kata lain selain kita harus senantiasa menjaga dan meningkatkan jalinan kerjasama dalam sinergitas yang tinggi guna saling mendukung antara jajaran TNI AD dalam hal ini Korem, baik tentang berbagai peristiwa sosial yang terjadi khususnya yang berkaitan dengan berbagai kegiatan satuan jajaran Korem 161 Wira. Saya menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih atas segala dukungan dan kerjasamanya selama ini dengan Korem yang harus terus kita jaga dan kita tingkatkan. Mari kita senantiasa saling bahu-membahu untuk menjaga dan meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan, menjaga kondusivitas wilayah serta mendukung percepatan pembangunan di Nusa Tenggara Timur.
8: Sementara itu, Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko menyampaikan apresiasi atas hubungan harmonis yang selama ini telah terjalin. Ia menegaskan institusi memiliki komitmen yang sama untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sedangkan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Roh Adi Wibowo menegaskan sinergitas antar lembaga merupakan sebuah keharusan dalam menjalankan tugas negara. Komunikasi yang semakin intens dan terstruktur, hubungan kerjasama yang selama ini berjalan dengan baik akan semakin kuat dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

0: RRI Anda sedang mengikuti Warta NTT Pagi Produksi RRI Rote. Siaran kami juga bisa diikuti lewat streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Komandan Kodim 1604 Kupang, Letkol Armet Didit Prasetyo Purwanto SE, menunjukkan kepedulian kepada masyarakat di tengah persiapan pembangunan 3 jembatan strategis di Kabupaten Kupang. Selengkapnya, Alfred Sengge melaporkan.
1: Bapak, Mama, gimana kabarnya ini? Sehat?
2: Ya. Saya lagi bawa oleh-oleh. Beras sama telur. Mau kan deh?
3: Mau.
4: Komandan Kodim 1604 Kupang Letkol Armet Didit Prasetyo Purwanto menunjukkan kepedulian kepada masyarakat di tengah persiapan pembangunan 3 jembatan strategis di Kabupaten Kupang. Selain meninjau lokasi proyek jembatan, Komandan Kodim 1604 Kupang Letkol Armet Didit Prasetyo Purwanto menyalurkan bantuan sembako kepada warga yang tinggal di sekitar jembatan yang akan dibangun Satgas Jembatan Yon Sipur 13 Karya Etmaka. Bantuan sosial berupa 150 karung beras kemasan 5 kg dan 150 rak telur disalurkan kepada 150 kepala keluarga di sekitar jembatan Nunbisa, Noel Bisnaen, dan Kapsali. Penyaluran bantuan dilakukan usai Dandim meninjau 3 lokasi pembangunan jembatan yang dijadwalkan berlangsung selama 6 bulan, mulai Juli hingga Desember 2026. Pembangunan tersebut merupakan bagian dari program pemerintah untuk memperkuat konektivitas wilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Kupang.
5: Memang tidak semua bisa kami beri, namun setidaknya ini bisa mewakili bahwa kami ada di tengah-tengah masyarakat, mengatasi kesulitan masyarakat bersama-sama usul pemerintah daerah di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten.
4: Aksi peduli kasih di kawasan objek strategis mendapat sambutan positif dari masyarakat, terutama upaya penyelesaian masalah infrastruktur jembatan yang menjadi harapan masyarakat, sebab kerusakan jembatan menjadi kendala utama mobilitas warga, terutama saat musim hujan ketika akses transportasi kerap terputus akibat banjir.
6: Artinya ini TNI turun langsung ke masyarakat untuk melihat kondisi masyarakat di desa oleh tim. Ini suatu ucapan syukur bagi kami pemerintah desa sekaligus masyarakat juga sangat bersyukur atas bantuan yang diberikan oleh TNI. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan.
7: Harapannya?
6: Ya, harapannya dengan kegiatan ini mungkin masyarakat dengan kondisi jembatan yang ada sesuai rencana yang disampaikan oleh media bahwa akan diperbaiki jembatan Nunbisa oleh TNI. Ini suatu harapan yang selama ini digumuli oleh kami masyarakat desa Pelatin dengan akses jembatan yang sudah terputus sejak tahun 2022 31 Desember.
4: Kehadiran TNI melalui pembangunan infrastruktur yang disertai aksi sosial menjadi bukti bahwa pembangunan tidak hanya berfokus pada sarana fisik, tetapi juga kepedulian terhadap masyarakat. Bantuan sembako diharapkan dapat meringankan beban warga sembari menanti rampungnya pembangunan jembatan yang akan menjadi akses vital bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aliansi Sipil desak DPRD Nusa Tenggara Timur kawal rekrutmen Akpol, soroti dugaan titipan peserta luar daerah. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
8: Polemik rekrutmen Taruna Akademi Kepolisian atau Akpol di Nusa Tenggara Timur kembali mencuat. Aliansi Peduli Masyarakat Sipil mendatangi DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menyampaikan aspirasi terkait dugaan ketidakadilan dalam proses seleksi calon Taruna Akpol. Ketua Komisi 1 DPRD NTT, Julius Uli, menyatakan DPRD menyambut baik aspirasi tersebut dan mengaku persoalan itu juga menjadi perhatian serius bagi anggota Dewan.
9: Dan atas nama anggota Dewan juga sesungguhnya kami juga melihat ini sebagai suatu keprihatinan. Yang kenapa? Anak-anak NTT itu bukan kurang berkualitas, hanya mungkin saat ini belum menemukan momen yang tepat. Kedepan kita harus lihat, ya, karena kita tidak pernah kalah soal intelektualitas. Ada jenderal-jenderal kita yang ada di sini, ya, dan itu saudara-saudara itu.

0: membuktikan bahwa anak-anak NTT tidak kurang kualitasnya, tidak kurang SDM-nya.
1: Aktivis Aliansi Peduli Masyarakat Sipil, Sarah Lerimboit, menilai proses seleksi Akpol di Nusa Tenggara Timur selama 3 tahun terakhir terus memunculkan dugaan dominasi peserta dari luar daerah, termasuk anak pejabat yang memanfaatkan aturan domisili untuk mengikuti seleksi di Nusa Tenggara Timur. Menurut Sarah, kebijakan afirmasi yang seharusnya memberikan peluang lebih besar bagi putra-putri daerah justru diduga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.
2: 3 tahun kita turun ini, kami geram melihat hasil pengumuman calon taruna Akpol Panda NTT yang berulang kali didominasi oleh anak-anak pejabat dan pendatang dari luar daerah. Dan sekarang ini NTT sudah dipelesetkan menjadi Nusa Tempat Titik atau Nusa Titipan Taruna. Dan bagi anak-anak elit luar daerah yang menghindari ketatnya persaingan di Pulau Jawa. Jadi nama itu dipelesetkan karena tempat ini udah jadi tempat titipan anak-anak perwira, anak-anak orang kaya, anak-anak berduit untuk masuk ke sini.
1: Aliansi juga mendesak DPRD NTT segera memanggil Polda NTT melalui rapat dengar pendapat serta mendorong perubahan kebijakan rekrutmen. Mereka mengusulkan agar kuota afirmasi diprioritaskan bagi putra-putri asal NTT. DPRD NTT menyatakan akan mengawal perkembangan persoalan tersebut dan membawa aspirasi masyarakat kepada pihak yang memiliki kewenangan dalam proses rekrutmen Akpol. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ikebana Kupang merupakan organisasi paguyuban diaspora, fokus pada kegiatan sosial, memperketat ikatan persaudaraan, rasa memiliki dan berbagi rasa. Selengkapnya Ana Lopo melaporkan.
4: Sejauh ini saya rasa orang tua Ikebana dan juga himpunan ini selain mempererat persaudaraan, mempererat rasa memiliki kebersamaan dan lain sebagainya, juga sebagai contoh dan teladan orang tua kami di tanah rantau.
5: Ikatan Keluarga Besar Nakegeo Kupang yang merupakan organisasi paguyuban diaspora di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berfokus pada solidaritas sosial, harmoni sosial warga, dan pembangunan daerah. Dosen Universitas Widyang Mandira Kupang, Yohana Francisca Medo kepada RRI di Kupang menegaskan, Ikebana bukan sekedar organisasi kekerabatan, melainkan komunitas nilai-nilai yang bertumbuh dari solidaritas, kepedulian, dan tanggung jawab sosial dalam menjawab kebutuhan nyata warga, baik melalui program sosial, penguatan ekonomi keluarga, maupun kerja-kerja kemanusiaan.
4: Saya pernah punya pengalaman ketika anggota saya waktu itu saya masih mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam regis ataupun dalam mengurus tugas akhir print dan lain sebagainya. Itu orang tua Ikebana sangat support memberikan alat print dan beberapa bantuan-bantuan lain supaya anak-anak mahasiswa yang ada di Kota Kupang itu semuanya mampu menyelesaikan pendidikan secara baik. Kemudian ada juga beberapa kasus kecelakaan, kesulitan apapun itu, pasti orang tua Ikebana akan tanam kaki untuk menghimpun anak-anak, mengurus segala proses administrasi yang ada di Kota Kupang.
5: Sekretaris Ikebana Kupang Yermias Panti Gani menegaskan, organisasi paguyuban Ikebana merupakan organisasi resmi karena memiliki struktur badan pengurus dan sekretariat yang dibangun orang tua asal Nakekeo untuk membantu anak muda, khususnya mahasiswa, saat melakukan diskusi bersama.
6: Kebetulan orang tua Ikebana merelakan tempatnya, kami membangun sebuah sekretariat dan itu dapat berjalan dengan baik. Dari hari ke hari mereka menghimpun, teman-temannya ada di situ, lalu mereka berdiskusi dengan cara mereka sendiri, dan kami sebagai orang tua melihat itu sebagai hal positif. Ada kegiatan-kegiatan membutuhkan misalnya banyak orang dan seterusnya, tidak perlu kita di aula atau di hotel dan segala macam. Kita diskusi dengan cara kita di tempat itu, dan dari berbagai aspek kita penghematan sudah kita jalankan dan mereka bisa ketemu sesama teman di tempat itu.
5: Ikatan Keluarga Besar Nakekeo Kupang merupakan paguyuban warga asal Kabupaten Nakekeo Flores yang tinggal di Kota Kupang, memiliki dana sosial di mana dana tersebut berasal dari iuran setiap kepala keluarga sebesar Rp10.000 setiap bulan dalam upaya pengembangan pemakaman umum bagi warga Nakekeo. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Informasi olahraga.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai mengakselerasi berbagai langkah strategis setelah resmi menerima surat keputusan penetapan sebagai tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional ke-22 dengan NTB serta DKI Jakarta sebagai tuan rumah penyangga pada 23 Juni 2026. Dukungan penuh dari DPRD NTT memperkuat optimisme daerah dalam mempersiapkan penyelenggaraan ajang olahraga nasional tersebut secara maksimal. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
7: Pemerintah provinsi sudah mendapatkan SK menjadi tuan rumah PON sama NTB dan DKI sebagai provinsi penyangga. Dari SK itu, pemerintah provinsi sudah melakukan berbagai langkah strategis sebagai langkah pendahuluan.
8: Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Nusa Tenggara Timur, Dr. Alfonsus Theodorus menyampaikan upaya pemerintah menghadapi tuan rumah PON dalam dialog Kupang Menyapa Jumat 17 Juli 2026. Menurut Alfonsus Theodorus, dana cadangan PON sudah disahkan senilai 250 miliar rupiah dan fiskal sudah disimpan mulai tahun 2026. Tahun 2026 sebesar 75 miliar rupiah, tahun 2027 sebesar 75 miliar rupiah, dan tahun 2028 sebesar 100 miliar rupiah.
7: Dari angka ini, kami sudah melakukan perhitungan-perhitungan teknis. Tentu saja perhitungan-perhitungan teknis itu harus bisa menjawab apa yang menjadi komponen-komponen inti daripada satu penyelenggaraan PON. Pada saat kita di KONI kemarin rapat, tanggal 9 Juli, Pak Ketum, KONI Provinsi Nusa Tenggara Timur, sudah memberi arahan ke saya. Beliau menyampaikan bahwa skema yang dibangun di NTT dalam penyelenggaraan PON ini adalah skema gotong royong. Ini merupakan skema yang harus kita lakukan karena batasan fiskal yang cukup ketat, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, yang paling mungkin dilakukan saat inilah skema gotong royong. Sehingga kombinasi APBD 1 dan APBD 2 ini menjadi ujung tombak untuk sukses terselenggaranya PON.
8: Ketua DPRD NTT, Insinyur Emiliano Mleni menyampaikan bahwa sejak awal digaungkannya Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah PON bersama NTB, DPRD mendukung penuh dalam kondisi keterbatasan anggaran maupun sarana-prasarana olahraga pendukung. Menurut Emiliano Mleni, tuan rumah PON merupakan sebuah kesempatan baik untuk menyampaikan kepada dunia luar tentang kondisi Nusa Tenggara Timur yang memiliki banyak potensi dengan berbagai konsekuensinya.
9: Sejak awal kita sudah bersama-sama dengan pemerintah untuk menyiapkan anggaran setiap tahunnya. Kita mencoba untuk menetapkan dana cadangan. Setiap tahunnya kita menyiapkan anggaran. Dan tentu DPRD memiliki komitmen yang sama dengan pemerintah untuk kita mensukseskan tanggung jawab yang diberikan oleh negara untuk kita melaksanakan PON. Sehingga untuk penganggaran tentu kita juga sangat memahami dengan kondisi-kondisi kita hari ini. Tetapi kita terus menyiapkan untuk kita bisa membuat dana-dana cadangan, dan yang tahun lalu ya Pak Alfons ya, itu sudah kita siapkan dana cadangan tahun pertama untuk nanti selanjutnya sampai di 2028.
8: Memantapkan persiapan menghadapi tuan rumah PON, KONI Nusa Tenggara Timur menggelar rapat kerja daerah bersama KONI Kabupaten Kota dan pengurus cabang olahraga provinsi di Kupang Jumat 17 Juli 2026. Agenda yang dilakukan dalam Rakerda KONI NTT 2026 adalah pembahasan rancangan program KONI Provinsi tahun 2026-2030, membahas tindak lanjut hasil munaslup KONI Pusat tahun 2026, membahas strategi pembinaan olahraga prestasi menuju PON, dan menetapkan jumlah cabang olahraga dan venue pertandingan yang akan tersebar pada kabupaten kota di Provinsi NTT dalam penyelenggaraan PON ke-22 tahun 2028. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. BMKG imbau waspada gelombang sedang di perairan Kupang Rote. Bulog Rotendao pastikan stok beras aman hingga 5 bulan ke depan. Sekian warta NTT pagi dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mitra Sinlae mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat pagi pendengar semua, masih bersama saya Mitra Sinlay dan rekan saya Yona Sape di pagi hari ini. Ya pendengar, semoga pagi hari ini kita semua bangun dengan semangat dan hati yang cerah ya. Ya, senang sekali kita menyapa bapak pendengar semua dan teman semua di Rote pagi ini. Pendengar, awali pagi kita dengan suasana yang penuh semangat dan kebersamaan. Pendengar, kita akan langsung masuk ke dalam program acara kita pagi ini, Rote menyapa untuk edisi Sabtu 18 Juli 2026. Pendengar, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Mitra Sinlae dan rekan saya Yona Sape di RRI Pro 1 Rote.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, satu informasi untuk Anda. Terkadang kita merasa harus lebih berhemat dengan frugal living atau gaya hidup tetap bisa survive. Soal pembelian kebutuhan sehari-hari seperti skincare pun terkadang menjadi pertimbangan bagaimana caranya tetap terpenuhi tanpa harus boros. Dengan melansir dari Aldo Dr. Frugal Living adalah gaya hidup yang menekankan pengelolaan keuangan secara sadar dan bijak. Memprioritaskan kebutuhan utama serta menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Dalam mengakili kondisi seperti ini, memiliki alternatif seperti menggunakan basic skincare bisa menjadi salah satu penolong kita. Kulit tetap bisa terawat tanpa harus mengeluarkan biaya terlalu banyak. Taktik hemat bisa dilanjutkan dengan memilih produk moisturizer sederhana. Banyak produk lokal yang ramah kantong tapi kualitasnya tidak kalah dengan yang harganya selangit. Dengan selama kulit kita tidak mengalami masalah serius, pelembab yang basic sudah cukup. Yang terpenting, kelembapan kulit kita tetap terjaga. Dalam rangkaian skincare, penggunaan sunscreen juga sangat penting. Tidak perlu yang mahal selama produknya memiliki kandungan SPF, tetap untuk melindungi kulit dari sinar matahari sudah cukup. Bagi pelanggan dengan masalah kulit, pemakaian serum atau kulit perawatan jerawat secara pintar mampu mengurangi ongkos klinik kosmetik. Obat-obat total terhitung hemat karena formula aktifnya hanya dipakai pada area meradang sehingga satu kemasan dapat bertahan lama. Dengan penggunaan skincare yang lebih sederhana, tak hanya melindungi kulit kita dari risiko iritasi karena kombinasi bahan-bahan aktif, tetapi pengeluaran kita bisa lebih sedikit karena tak perlu lagi terlalu banyak produk. Dengan langkah-langkah tersebut, kita bisa harus mengorbankan kesehatan penampilan di tengah kondisi keuangan yang menurun. Mengimplementasikan frugal living dan skincare menjadi cara untuk tampil menarik tanpa harus bikin dompet tipis. Ya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Kopi hitam tidak lagi sekedar menjadi minuman favorit untuk menemani aktivitas sehari-hari kita. Pendengar, di balik cita rasanya yang khas, kopi hitam kini juga dipandang sebagai simbol filosofi kehidupan yang mengajarkan ketenangan, refleksi diri, serta pentingnya memiliki tujuan yang jelas. Pendengar, kopi hitam menggambarkan bahwa kepahitan bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Layaknya perjalanan hidup, setiap tantangan dan kesulitan dapat menjadi pelajaran berharga yang membentuk seseorang menjadi lebih kuat, sabar, dan penuh rasa syukur. Pendengar, selain muncul pula teori kopi hitam yang mengibaratkan seseorang datang ke kedai kopi tanpa pernah menyampaikan minuman yang diinginkan. Sebaliknya, ia hanya terus mengatakan bahwa dirinya tidak menginginkan kopi hitam. Akibatnya, perhatian justru tertuju pada kopi hitam sebagai satu-satunya informasi yang diterima. Analogi tersebut menunjukkan bahwa seseorang seringkali terlalu fokus pada hal-hal yang ingin dihindari dibandingkan menetapkan tujuan yang benar-benar ingin dicapai. Pola pikir seperti ini dinilai dapat mengarungi keputusan serta arah kehidupan sehari-hari. Teori tersebut memiliki keterkaitan dengan ilmu psikologi, salah satunya mulai eksperimen yang dilakukan peneliti Harvard Daniel pada tahun 1987, yang menunjukkan bahwa semakin seseorang berusaha menghindari suatu pikiran, justru pikiran tersebut semakin sering muncul. Dalam kehidupan nyata, banyak orang menetapkan tujuan berdasarkan rasa takut, seperti tidak ingin gagal, bangkrut, atau mengalami kehidupan yang buruk. Padahal fokus pada ketakutan tidak memberikan gambaran yang jelas mengenai arah hidup yang sebenarnya ingin diraih. Karena itu, teori kopi hitam mengajak setiap orang untuk mengubah cara berpikir dengan merumuskan tujuan secara positif dan spesifik. Misalnya mengganti keinginan tidak ingin bangkrut menjadi tekad membangun kondisi keuangan yang sehat, atau mengubah kekuatan terhadap hubungan menjadi keinginan memiliki hubungan yang saling mendukung. Pendengar, melalui filosofi tersebut, kopi hitam menjadi pengingat bahwa kejelasan tujuan mampu mengarahkan pikiran untuk mengenali peluang, membentuk kebiasaan yang lebih baik, dan membawa seseorang melangkah menuju kehidupan yang benar-benar diinginkan.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Pagi selalu datang tanpa permisi. Ia tidak bertanya apakah kita siap, tapi ia mengajak kita untuk siap. Cerita tentang secangkir kopi, napas pertama, dan keputusan kecil yang mengubah satu hari. Alarm berbunyi, aku masih menarik selimut mikir-mikir 5 menit lagi. Tapi di luar jendela matahari sudah naik duluan. Tidak menunggu siap-siap, aku ingat kata orang bijak, pagi bukan tentang seberapa cepat kamu bangun, tetapi tentang seberapa ikhlas kamu memulai. Akhirnya aku bangun juga, buka jendela, udara masih sejuk, burung-burung untuk sudah konser duluan. Sambil menyeduh kopi, aku tarik napas panjang. Secangkir kopi dan doa pagi bisa mengalahin 1000 overthinking. Apa itu kuletakkan dulu, hari kemarin aku taruh di rak kenangan. Yang kemarin bisa jadi guru, bukan beban. Di jalan ke kantor macet seperti biasa, tapi aku tidak buru-buru marah. Rezeki sudah dibagi, tugas kita cuman jemput sambil jaga hati. Tahu matahari terbit buat semua orang, tinggal aku yang milih. Aku mau ikut bersinar atau ngumpet di keluhan. Siang nanti pasti ada kerjaan empuk, ada rencana yang molor, hal yang tidak sesuai ekspektasi, tidak apa-apa. Hari ini adalah halaman kosong. Tulislah dengan hal-hal yang bikin kamu bangga nanti malam. Tidak usah menunggu yang besar, kecil-kecil yang konsisten besar juga tetap ditunggu kita. Pendengar, itu dia cerita tentang secangkir kopi di pagi hari. Karena pagi yang kita syukuri hari ini adalah undangan untuk hal-hal baik untuk hari esok.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar satu informasi untuk Anda. Kekeringan yang melanda Kelurahan Keranggang, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan mulai meluas. Jumlah titik yang mengalami krisis air bersih bertambah dari 3 menjadi 4 lokasi. Sehingga BPBD Kota Tangsel kembali menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak. Pada pendistribusian, BPBD menyalurkan air bersih ke 4 titik Kelurahan Keranggan, yakni RT02, RW01, dan Satgas BPBD Kota Tangsel Coki Haryanto mengatakan penambahan titik distribusi menunjukkan wilayah terdampak kekeringan semakin bertambah dibandingkan sebelumnya. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga, BPBD mengirimkan sekitar 5.000 liter air bersih ke lokasi terdampak. Menurut Joke, penyaluran bantuan air bersih telah dilakukan secara rutin sejak 8 Juli 2026. BPBD terus memantau perkembangan di lapangan dan menambah distribusi apabila ditemukan wilayah baru yang mengalami kekeringan. Ia menjelaskan distribusi air bersih dilakukan berdasarkan permohonan resmi dari lingkungan setempat. Usulan diajukan oleh RT dan RW melalui kelurahan, kemudian diteruskan kepada BPBD untuk segera ditindaklanjuti. Untuk memenuhi kebutuhan distribusi, BPBD Tangsel telah berkoordinasi dengan Perumda Air Minum setempat sebagai penyedia pasokan air bersih. BPBD mengimbau masyarakat yang mulai mengalami kesulitan air bersih agar segera melapor melalui RT, RW, dan kelurahan agar bantuan dapat segera disalurkan. Ia menjelaskan sebagai sebagian sumur warga masih mengeluarkan air tetapi debitnya sangat kecil sehingga harus menunggu beberapa saat sebelum bisa digunakan kembali. Kondisi tersebut membuat aktivitas warga menjadi terbatas, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga. Benar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami di rri.go.id.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau karena menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidurnya dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar dah kau bicara, Dik. Kayak menteri ini saja. Mana mitu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar, minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia dalam mengelola pangan disambut positif petani di Jawa Timur. Salah satu diantaranya adalah program pendampingan bagi petani. Seorang petani muda, Puji Santosa, menilai program pendampingan bagi petani sangat membantu untuk meningkatkan produktivitas petani. Puji menyadari betul sebagai petani muda tentu membutuhkan pendampingan agar mendapatkan hasil panen yang optimal. Puji yang merupakan petani kedelai dan bawang merah mengaku tidak lagi kesulitan untuk mendapatkan pupuk. Puji memastikan ketersediaan pupuk mencukupi karena pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem pembelian pupuk sehingga penyaluran pupuk tepat sasaran. Cerita yang sama diutarakan oleh seorang petani Tebu Abdul Muzid yang turut hadir dalam panen raya. Mujib menyampaikan terobosan-terobosan yang telah dilakukan pemerintah untuk menerbitkan distribusi pupuk. Mujib mengatakan pembelian pupuk lebih rapi karena sistem mengikuti perkembangan zaman. Sistem untuk mendapatkan pupuk tidak lagi manual melainkan dengan sentuhan teknologi. Mujib menilai perbaikan sistem penebusan pupuk tersebut menutupi celah penyalahgunaan pupuk. Selain itu, alokasi pupuk ini telah disesuaikan dengan luas lahan yang dimiliki petani. Petani berharap upaya serius pemerintah dapat berdampak kepada kemajuan sektor pertanian di masa mendatang. Pertanian merupakan salah satu penopang ketahanan pangan di Indonesia. Pemerintah menyadari betul dengan dukungan teknologi, kepastian sarana produksi dan pendampingan yang berkelanjutan, maka akan meningkatkan hasil pertanian. Pertanian semakin maju, maka fondasi ketahanan pangan di Indonesia akan semakin kokoh. Petani sejahtera, petani berpergian ke luar negeri bukan lagi isapan jempol. Presiden Prabowo Subianto mengaku pendapatan laporan dan ada petani yang liburan ke luar negeri. Ya, pendengar, itu informasi yang kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis itu belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara di kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar daya tahan tubuh berperan penting dalam melindungi tubuh dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri maupun faktor lingkungan. Sistem imun yang baik membantu tubuh merespon ancaman kesehatan secara lebih efektif. Salah satu cara menjaga daya tahan tubuh adalah dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. Sayuran, buah-buahan, protein tanpa lemak, serta biji-bijian mengandung nutrisi yang dibutuhkan untuk mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh. Pendengar, memenuhi kebutuhan cairan juga tidak kalah penting dalam menjaga kesehatan secara menyeluruh. Minum air putih yang cukup membantu menjaga fungsi organ, melancarkan metabolisme, dan mencegah tubuh mengalami dehidrasi. Aktivitas fisik secara rutin dapat meningkatkan kebugaran sekaligus mendukung sistem imun bekerja dengan optimal. Olahraga ringan seperti berjalan kaki, bersepeda, atau senam dapat dilakukan secara konsisten sesuai kemampuan masing-masing. Tidur yang cukup memberikan kesempatan bagi tubuh untuk memperbaiki sel dan memulihkan energi secara beraktivitas. Setelah

beralkohol juga mendukung kesehatan sistem kekebalan tubuh. Gaya hidup yang lebih sehat mampu membantu organ tubuh bekerja secara optimal dalam jangka waktu panjang. Pendengar, paparan sinar matahari pada pagi hari dalam durasi yang wajar dapat membantu tubuh memproduksi vitamin D. Nutrisi tersebut berperan dalam menjaga kesehatan tulang sekaligus mendukung sistem imun tubuh. Menjaga daya tahan tubuh tidak memerlukan langkah yang rumit, tetapi membutuhkan konsistensi dalam menjalankan kebiasaan sehat setiap hari. Dengan menerapkan berbagai tips tersebut, peluang untuk tetap sehat dan menjalani aktivitas sehari-hari dapat meningkat.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, selamat pagi pendengar semua, masih bersama saya Mitra Sinlay dan rekan saya Hyona Sape di edisi pagi hari ini. Ya, pendengar, soalnya kita untuk mengakhiri program acara kita Rote pagi ini untuk edisi Sabtu 18 Juli 2026. Bersama saya Mitra Sinlay dan rekan saya Hyona Sape, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Jangan lupa like, share, dan subscribe.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Iya, penasaran kita untuk mengikuti warta berita bersama Pro 3 Jakarta.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya.
4: Besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional.
2: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Rumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada para petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Bagi Presiden, petani adalah pahlawan bagi rakyat Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya serentak di Malang, Jawa Timur. Ada 43 titik panen raya yang telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Panen raya itu mencakup tanaman tebu, padi, dan kedelai. Presiden Prabowo dalam sambutannya menyatakan rasa bangga atas dedikasi petani Indonesia. Petani dan nelayan turut menjaga ketahanan pangan Indonesia. Kini Indonesia telah berhasil swasembada beras dan jagung. Presiden Prabowo juga menyindir pihak-pihak yang kerap mengeluhkan harga beras mahal.
3: Saya bangga jadi Presiden Republik Indonesia. Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau menghasilkan pangan untuk kita semua. Yang mengatakan beras terlalu mahal, seru ikut kau tanam beras. Kalau petani beras nggak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri. TNI akan siapkan lahan untuk mereka. Menteri Pertanian siapkan lahan untuk mereka. Suruh tanam sendiri. Wena aja.
5: Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan komitmen TNI dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. TNI melakukan pendampingan kepada petani sehingga hasil panen lebih optimal. TNI Angkatan Udara melakukan pendampingan untuk petani pada komoditas tebu, TNI Angkatan Laut pada komoditas kedelai, dan TNI Angkatan Udara pada komoditas padi.
6: Dalam rangka meningkatkan hasil produksi, hingga Juni 2026 telah dibuka lahan baru di lahan milik TNI Angkatan Laut dan lahan binaan Kodairal seluas 3.110 hektar di 7 wilayah dengan estimasi hasil 5.287 ton. Upaya ini akan memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Pada sektor padi, TNI Angkatan Darat menampingi panen di bulan Juli.